ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat. Akhirnya kelar juga skripsiku.
1: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
1: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
1: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
1: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
1: Ye, dikira pom bensin apa?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, berdapat lagi masih Mbok Ira kawani Kronden Sana ya. Iya, dan kali ini Kronden Sana di Halo Benua Etam, Mbok Ira mau ngajak Kronden Sana bekesahan ya. Bekesahan seputar apa ya nyamannya, karena hamba tadi tuh Mbok Ira melihat halaman Mbok Ira itu tanaman sayuran Mbok Ira tomat itu berbuah ya lumayan banyak. Oh, jadi kayaknya Mbok Ira mau bekesahan seputar tanaman sayuran gitu ya, karena di rumah itu kronden sana tanaman apa gitu ya, coba-coba. Aduh, ternyata coba deh tanam sayuran gitu, nanti kalau udah ada hasilnya kan bisa dipanen, dimasak sorang gitu yo. Dan pastinya rasanya beda banget ya sama amun kita beli sorang gitu yo. Nah, tapi sampai wayah nih yang tanaman cabenya Mbok Ira tuh yang masih belum berhasil gitu ya. Tapi kalau yang tomat mah udah dua pohon lah ya, kronden sana lagi bertumbuh kembang gitu ya. Nah, katanya sih memang kalau tomat tuh lebih mudah, lebih gampang. Nah, kalau cabe itu juga harus diperhatikan juga hama-hamanya, karena bisa bikin kering daun, tangkainya gitu ya. Nah, jadi kronden sana kita berkesan seputar tanaman sayuran ya. Kalau di rumah kronden sana seorang ya, tanaman sayuran apa nih yang ada gitu ya, yang mungkin istilahnya tuh udah tulak lawas dah ada gitu ya, amun Mbok Ira ini baru aja ha, baru 3 bulan. Ya, halo.
1: Ketumbar-ketumbar, kemiri-kemiri jahe.
0: Ketumbar, meri-meri.
1: Ketumbar-ketumbar, kemiri-kemiri jahe.
0: Oke, ketumbar-ketumbar, kemiri-kemiri jahe, jahe kunyit asam gitu ya.
1: Jadi itu mau di rumah ini mau ya.
0: Apa itu?
1: Ada kunyit, ada serai, ada jahe, ada lengkuas, ada cabe,
0: wis,
1: pohon kari, sirsak, ada juga pohon cabe,
0: rinding. Ya, itu setiap hari dirawatnya gimana, Bu Su?
1: Nah, jadi Mbok ya gini, Mbok. Saya tuh di bawahnya tuh ada rumput. Rumputnya bersih, Mbok. Ya, ipar saya tuh nyiram air, siramnya. Jadi, ini apa-apa. Jadi, cabai itu, Mbok, hampir miris. Hampir miris, sampai di beli. Dari Laos. Jangan kesek-kesekan orang, Mbok ya.
0: Iya, diam aja.
1: Ada yang minta, Mbok, minta penglausnya, no.
0: Terus?
1: Om Mama salah aja ini apa? Kemana Om buangnya nih, Om rotoannya nih, taruh itu dia tambahkan anu, rese gitu kan, taruh sidam boy. Jadi yang banyak nih ini kates, kates itu ada 3, sebelah 2, 4 tanamannya tuh Mbok. Nah ini kan pemakan kates hambat tuh Mbok yo. Kalau kan saya itu kates, dia giginya tuh Mbok disemai Mbok, jadi tumbuh boy gitu.
0: Iya, tapi kalau kates itu kalau udah dialak kan busuk buahnya itu bisa tumbuh lagi kah?
1: Tumbuh Mbak, ada. Jadi Mbak kami itu sama ini beli kates Mbak. Tapi udah mati Mbak, karena udah tua tuh tinggi Mbak. Katesnya tuh kates Thailand kah?
0: Iya.
1: Dengan California tuh nah Mbak. Wah, pokoknya Mbak di ya tuh sampai di Jawa Bonto bang, saya tuh saya kajal kates bang boy, makan kates tuh boh, pokoknya bila apakah rasa perut gimana makan nih kates boh, ini sirsak lagi nih, nah belum berbuah cuma tegaknya mulai moter dah, moter tuh mulai buah halus boh, nah jadi boh ya tegak daun salam, salam koja ada salam yang biasa tuh, kita tahu pohon kari kan di tahu,
0: pohon kari belum tahu boso.
1: Nah, jadi mulai kita mulai kari, kan kari aja kalau tuh, tapi mau dibuat di daun ini,
0: daun karenya tuh ya.
1: Aduh, busuk ijoar saya beri tuh di halaman depan tuh ada.
0: Oh iya
1: jadi,
0: iya.
1: Jadi Mbok Ira mau ndak kari penasaran tuh Mbok Ira nih.
0: Pergi situ yo.
1: Kalau nya mau kita mulai sekilo kah atau manuk seekor atau dua, beri aja sebatang tuh mau. Ya, saya lihat. Ini kan kelihatan nih, sebatang itu mungkin ada 20 lembarnya. Tegak daun ini nah, tegak daun belimbing aja nya.
0: Oh.
1: Daun pacar. Itu Mbok.
0: Oke. Okay. Tapi kalau lombok khusus, kan kita bilang lombok ada tuh di rumah, banyak.
1: Ada di samping tuh Mbok. Itu ipar saya itu yang anu rajin.
0: Oh.
1: Jadi ada dua. Jadi Mbok di keputihan, sama tetangga kan. Om minta cabai. Ala aja, kita malas dia main abunya, ala aja.
0: Ya lumayan, apalagi kalau cabai larang besok.
1: Iya, jadi mau sedang ngelak tuh seraup. Bisa kenapa ngelak sedikit, ala aja lagi. Dia aja om, takut layu, kita makan kulkas. Kalau belimbing tuh mau ada orang lewat mau yo. Wah belimbing tuh di tetangga sebelah tuh. Ada jadi kelihatan nih, tanah-tanah kosong. Jadi ngalak mau sudah tiga belimbing mau. Jadi, amun saya mau memasak tuh, di mau saya ngalah anu saya sini mau karena tua mau ay, mau memasak bega mau masak bebek itu kan, kalau kami masak bebek tuh yang sampai mau bumbu 18 kilo tuh, kan mau di mau beli ke pasar jahe itu mau karena yang kami cari yang muda, itu mau muntuhat tuh mau seratnya kurang bagus, jadi mau ramai orang ngalah itu, tapi mau untuk tegak etam anu jangan asam temu ya pakai laut tuh apa biar tuh satu tapi mau untuk masakan bisa jadi apa ada yang ngelak daun kunyit atau om minta daun kunyitnya 2 lembar ya punya ala aja misalkan lo cuman yang sayangnya tuh di depan rumah tuh ada anu mbok daun pandan
0: karena
1: sudah diuruk sidam boy jadi ditumbuh lagi dahnya. Jadi mulai mohon etam ada tanah lahan tuh dimanfaatkan gitu nah Mbok. Tapi mulai mohon tahu yo dengan busuk jor tuh adakah anak-anaknya tuh atau bijinya Mbok? Saya nanam bijinya Mbok karena semua itu Mbok. Jadi saya bagi-bagikan dengan orang semua. Ayo dah Mbok yo.
0: Oke okay, siap busuk.
1: Bila-bila Mbok etam ngopi nah Mbok.
0: Iya siap. Dia kapan-kapan yo.
1: Ada ya,
0: oke. Siap, makasih.
1: Jangan lagi satu pesan satu mbok, hati-hati enggak berjalan tuh mbok. Apa namanya itu listrik, apa tuh yo, segala kompor, segala dipasangin matikan. Malam tadi itu saya anu ingat Mbok Yuli, saya lihat nomor telepon Mbok Yuli Bang mbok ada telepon apa kabarnya kebakaran tuh mbok kan heboh gitu yo. Ingatan Mbok Yuli itu takut terjebak para rumah sidangan. Terima kasih Mbok
0: Ira. Yo, siap sama-sama.
1: Iya, berkatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Sumamat yo. Iya, jadi tuh keronden sana ya banyak nih ternyata tanamannya Bu Sumamat yo di pekarangan rumahnya. Lanjut, kita terima lagi telepon ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Ira.
0: Iya, Waalaikumsalam Bu Su. Gimana Bu Sabdurrahim? Hambat nih. Sehat aja ke kabar?
2: Sehat walafiat.
0: Iya, bekasan ini busu tanaman sayuran. Nah, kalau busu Abdurrahim sendiri nanam apa ini?
2: Kalau saya, Bu Ira, enggak ada sayur, cuma kerja sawit. Kelapa sawit.
0: Terus?
2: Cuma kalau sayur yang saya suka itu, yang sering saya masak, nangka muda.
0: Iya.
2: Nangka muda itu dimasak 2 kali kalau saya mengolahnya ya. Tapi seandainya saya sudah masak, Bu Ira mencobanya, biasanya itu ya mau 1 kali sudah kali, 1 kali dimakan, biasanya mau 2 kali.
0: Saking enaknya ya.
2: Jadi kalau saya itu masaknya yang penting dianu dulu, direbuskan, maksudnya kan dimasuk ke dalam panci, kemudian dimasak dulu di situ, tidak ada bumbu-bumbunya, tapi jangan sampai dulu lembek. Nah, kemudian diiris, sesudah itu dimasukkan dalam air dingin, baru diiris-iris. Ya bagaimana yang disukai kan, kalau sudah diiris-iris nangkanya itu, baru dibikinkan bumbu bawang merah, lada atau merica, kemudian kasih garam tipis. Kemudian dikasih minyak goreng sedikit, sedikit aja dulu. Baru kalau sudah mendidihnya itu minyak gorengnya, baru dikasih air. Dikasih air yang sudah dimasak tadi itu menangka muda, belum ada bumbunya, yang sudah diiris-iris, dimasukkan sudah di situ. Karena sudah ditambah juga airnya kan. Enaknya kalau saya itu Mbok Ira. Nah gitu dulu.
0: Oke, siap.
2: Saya mau jalan lagi ini.
0: Iya, siap. Makasih ya Bu Sabdurrahim ya.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bu Sabdurrahim. Jadi Bu Sabdurrahim tuh nggak ada tanaman apa-apa ya. Jadi tapi si Datu lebih suka nangka diolah gitu ya. Ya lanjut Kronden sana, kalau bicara seputar tanaman sayuran ya Kronden sana. Jadi kegiatan menanam sayuran di pekarangan tuh ternyata punya banyak manfaat ya, selain kau menyediakan bahan pangan untuk keluarga, terus rumah juga menjadi lebih hijau dan asri, berkebun juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan juga gitu ya. Lanjut kita terima telepon di WhatsApp. Halo.
3: Salam budaya.
0: Budayakan salam, Bo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bo Reni. Siap. Nah, kalau Bo Reni gak usah ditanya lagi, pasti banyak dah tanaman sayuran di rumahnya.
3: Tahu.
0: Iya, kan pernah cerita dulu.
3: Oh, iya.
0: Tapi sampai saat itu ini dulu, ada yang nambah gak?
3: Maksudnya apa, Bo?
0: Ada yang nambah sayurannya gak? Kalau dulu kan katanya ada cabai. Ada apa lagi tuh dulu tuh?
3: Itu apa namanya? Ini bentar belum, Bu.
0: Kayak kita harus jauh-jauh.
3: Di sini tinggal kita nanam itu bombay.
0: Oh, bawang bombay.
3: Nah, baru percobaan.
0: Oh, kan. Baru percobaan ini.
3: Itu kita asalannya tuh, Bu. Apa namanya itu akarnya kan? Itu kan kita beli. Terus anunya di yang itunya kita potong, karena ada akarnya sedikit, nah kita tanam lah. Alhamdulillah tumbuh sih, bawang bombaynya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau mau bikin apa-apa kan nggak tinggal yang di apa namanya ambil belakang rumah aja, itu masih ada. Kalau yang lainnya seperti nangka. Nangka Mbor ini bisa nanam aja tapi nggak bisa makan.
0: Oh.
3: Karena nangkanya muda. Okay. Itu nangka. Nah, kalau yang muda itu katanya orang Jawa kan bisa dibikin sayur.
0: Yang paling susah apa di situ, Mbok? Perawatannya atau nanamnya gitu?
3: Oh, yang susah. Yang susah itu kalau tanahnya kurang subur.
0: Oh, Mbok. Jadi ngaruh ya, walaupun tanaman apa aja kalau nggak subur.
3: Kalau nggak subur, ya itu nggak berkembang dia. Tapi yang paling nggak nyerewet itu, ya itu Mbok, semenca cabai. Cabainya ada macam dua, cabai rawit sama cabai lombok, lombok keriting, lombok rawit, lombok yang.
0: Tapi Mbok Ira nanam cabai Mbok itu ditumbuh-tumbuh malah tomatnya yang subur daripada cabai.
3: Nah, diserum, itu
0: dikasih apa di ini Mbok, daun-daunnya tuh di banyak semutnya gitu nah.
3: Itu Mbok, itu gantung anunya tanahnya Mbok.
0: Oh, tanahnya ya.
3: Tanahnya kurang subur. Nah, kan bedakan si di sini si lombok sama si apa namanya di tomat tadi itu. Mbok. Tomat yang Mbok Ira kan subur tuh.
0: Iya. Yeah.
3: Berarti tempatnya atau tanahnya dipindah Mbak, dipindah. Maksudnya bukan padanya yang dipindah, bukan tempatnya, tempat. Nah, tempatnya kalau dia di ujung ada semut, kita pindah.
0: Jadi pindah tempatnya ya.
3: Tadi itu bisa ya dipindah Mbak, dipindah. Bukan potnya yang dipindah ya. Lawan potnya kita pindah. Nah, ditambahin lagi pupuk, ditambahin tanah. Jadi
0: itu yang dipindah itu tempatnya ya, Mbok ya. Oke, siap. Berarti Mbok Ira pindah nanti tuh. Enggak tumbuh-tumbuh. siap. Oke, apalagi nih, Mbok?
3: Ada itu aja, Mbok.
0: Oke, siap. Itu aja kan, Mbok?
3: Ya itu. Makasih ya, Mbok.
0: Yo, sama-sama, Mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Reni. Kaget kayaknya ada tamunya Mbok Reni ya. Oke, makasih ya Mbok Reni ya. Oke, nanti dicoba ya sarannya Mbok Reni ya, yang cabai tadi. Iya, tomatnya malah padahal tanamnya sama-sama tuh, nanamnya sama-sama tapi malah yang subur si tomat. gitu daripada si cabai ya. Padahal Mbak Ira pengen bener tuh ngeliat cabai itu tumbuh gitu ya. Jadi kalau misalkan dah apa mau olah apa ndak mau olah sambal, tinggal ala tuh cabai, tinggal ala tuh tomat di hadapan rumah yo. Yaudah, mentega itu kita ketemu Hadul dengan lagu yo.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: HUT RI ke-81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kroanden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kroanden Sana, kalau bicara seputar tanaman sayuran ya Kroanden Sana, ada beberapa yang cocok ditanam di halaman rumah Kroanden Sana. Yang pertama itu kangkung. Kangkung ini memang jadi salah satu pilihan yang menarik ya, apalagi untuk pemula. Nah, bisa ditanam di pot, kemudian ataupun wadah-wadah tertentu yang memungkinkan. Nah, pertumbuhan juga relatif cepat, jadi cocok nih ya bagi etam yang disabaran nunggu hasilnya. Baru beberapa minggu tuh udah terlihat perkembangannya ya. Kemudian bayam, bayam juga bisa jadi pilihan juga, bisa ditanam dengan menggunakan pot atau polybag. Di membutuhkan tempat yang terlalu besar, jadi kalau ditanam dengan baik, etam kau memanen daun bayam untuk kebutuhan dapur. Ada juga sawi, Kroanden Sana, jadi sawi ini bisa ditanam di dalam pot atau polybag gitu ya. Jadi walaupun pekarangannya halus, tanaman sawi ini cukup menarik juga ya, karena membutuhkan lahan yang luas. Kemudian cabai, jadi cabai ini memang jadi salah satu primadonanya yang banyak orang tanam ya. Jadi Kroanden Sana, cabai ini menjadi salah satu tanaman sayuran yang paling banyak dipilih yo. Jadi Kroanden Sana, daripada beli terus ya, kalau nanam sendiri kan cabai nah lebih mudah gitu yo. Nah, kalau merawatnya sendiri ya Kroanden Sana memang membutuhkan perawatan, tapi satu tanaman cabai saja itu kalau udah tumbuh subur itu bisa menghasilkan cukup banyak buah. Dan yang paling menyenangkan adalah ketika sedang memasak ya, aduh perlu cabai nih, ya udah ke depan aja ala gitu ya. Iya, itu sih yang seruannya ya. Kemudian tomat ini juga kawa ditanam di pot atau polybag. Selain buahnya bisa dimanfaatkan untuk memasak, tanaman ini juga membuat pekarangan terlihat lebih hijau gitu ya. Kemudian ada seledri ya, daun sop gitu ya, Kroanden Sana, ini juga kawa ditanam dengan mudah juga. Kemudian daun bawang juga bisa nih Kroanden Sana untuk menanam di halaman rumah ya. Bahkan Kroanden Sana, bagian sisa daun bawang tulak dapur ini bisa dimanfaatkan untuk ditanam kembali selama kondisinya masih memungkinkan. Jadi sebenarnya banyak pilihan tanaman yang mungkin bisa dicoba gitu ya. Baiklah Kroanden Sana, yang pastinya kalau ingin menanam sayuran di pekarangan rumah, ada beberapa tips yang mungkin diperhatikan, seperti kenali kondisi odahnya, lihat dulu pekarangan odah kita gitu ya, apakah mendapat sinar matahari, teduhkah gitu ya, karena memang tanaman sayuran umumnya tuh membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Jangan sampai tanaman ini diletakkan di tempat yang sepanjang hari itu gelap dan juga lembab. Kemudian yang kedua, gunakan wadah yang sesuai gitu ya. Perlu yang mahal-mahal odahnya, yang penting sesuai sama tanaman apa yang kita butuh, yang kita tanam. Kemudian perhatikan media tanamnya juga ya, apakah tanahnya tuh subur, gembur gitu ya. Kemudian jangan berlebihan menyiram. Nah, menyiramnya Kroanden Sana, ini juga yang sering terjadi ketika melihat tanaman seperti layu sedikit langsung disiram banyak-banyak. Nah, itu Mbok Ira tuh. Padahal belum tentu tanaman kekurangan air ya. Jadi perhatikan juga kondisi tanah dan kebutuhan tanaman lainnya, dan rajin mengamati. Jadi ini perlu sesekali perhatikan daunnya, apakah ada perubahan atau gimana ya Kroanden Sana. Oke deh, etam galanya itulah sedikit informasi ya Kroanden Sana, seputar tanaman sayuran yang bisa etam tanam di rumah yo, dan tips-tipsnya. Untuk Kroanden Sana juga semangat ya, yang mungkin baru mulai Kroanden Sana ingin nanam, aduh pengen nih baru mulai Mbok Ira, ya semoga berhasil. Oke deh, setelah ini ada Oda Bekesah ya Kroanden Sana, Mbok Ira punya informasi untuk etam galanya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Sumar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda. Bontang Kampung Adat Guntung di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara menjadi salah satu kawasan yang mempertahankan tradisi dan budaya Kutai. Kampung yang telah ada sejak 1948 ini kini dikembangkan sebagai kawasan pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya di Kota Bontang. Ketua Lembaga Adat Kutai Guntung Darmawi menyebut pembangunan rumah adat menjadi salah satu sarana untuk menjaga budaya Kutai sekaligus memperkenalkannya kepada generasi mendatang. Masyarakat Guntung juga masih menjalankan sejumlah ritual adat diantaranya Erau Pelas Banua, Besawai dan juga Bapelas. Selain itu tersedia berbagai permainan tradisional seperti sumpit, panahan, gasing dan enggrang. Pemerintah Kota Bontang merencanakan pengembangan kawasan seluas 4 hektar di sekitar rumah adat sebagai kampung adat dan destinasi wisata yang diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan serta menambah PAD. Kampung Adat Guntung dapat dikunjungi masyarakat setiap hari tanpa tiket masuk. Lokasi berjarak sekitar 7,5 km dari pusat pemerintahan Kota Bontang. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi ada berkesah kali ini Bu Era punya informasi untuk etam galanya bagaimana seputar wisata Kronden Sana. Iya, karena memang cocok benar ya kalau hari Sabtu Minggu tuh ngomongin wisata ya, weekend ya. Jadi Kronden Sana yang Bu Era akan infokan yaitu seputar desa wisata Penembang yang ada di Bengkulu. Jadi Kronden Sana di Provinsi Bengkulu itu punya kekayaan alam, tradisi dan juga budaya yang indah. Jadi salah satunya adalah Desa Penembang. Desa ini adalah desa wisata rintisan yang berempu potensi wisata yang lengkap, mulai itulah wisata air terjun, wisata atraksi dan juga wisata kuliner. Dan Desa Penembang ini mempunyai 7 buah air terjun serta salah satu tempat tumbuhnya bunga rafflesia di Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk informasi lengkapnya, kendiam Bu Era hadirkan ya. Kronden Sana, kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
2: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganya.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Keronden sana balik lagi masih di Oda Bekesah ya. Jadi keronden sana masih seputar desa Penembang ya. Jadi desa Penembang ini tuh ada di Kecamatan Merigi, Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Berjarak sekitar 45 km ya dari kota Bengkulu. Dan desa Penembang ini memiliki beragam potensi wisata, berhasil masuk dalam 100 besar nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI pada 2022 dan meraih posisi kedua Anugerah Desa Wisata Tingkat Provinsi Bengkulu pada tahun 2022. Jadi desa Penembang ini dulu itu adalah desa terpencil karena aksesnya menuju desa ini rusak ya. Namun dengan penataan-penataan desa ini pun memiliki panorama indah yang masuk dalam 100 besar dari 3.419 desa wisata di Indonesia. Jadi di sini itu keronden sana ya, keindahan alam dan juga budaya ada di sana seperti air terjun Cuup Pesuk yang punya ketinggian sekitar 20 meter, pemandian umum alami, keindahan Bukit Resam, kebun durian, tempat tumbuhnya bunga rafflesia dan juga untuk arena untuk outbound serta resort dan tempat kuliner. Jadi kalau misalkan ke air terjun Cuup Pesuk ini, keronden sana kita bisa menikmati dingin dan juga jernihnya air di sekitar lokasi sambil berendam. Dan bisa juga yang berenang, mau berenang silakan gitu ya. Dan keronden sana ketika mungkin datang pada saat musim durian, maka keronden sana kawan menikmati sensasi bermalam di pondok kebun durian sambil menunggu buah durian jatuh tulak pohonnya. Sedangkan untuk bisa menikmati bunga rafflesia mekar, wisatawan bisa berkunjung pada bulan Juni sampai Juli. Flora langka ini di Indonesia juga tumbuh di desa Penembang yang biasanya mekar di pertengahan tahun. Tapi kalau misalkan keronden sana mau pergi ke objek wisata lainnya seperti Bukit Resam, di sini tuh keindahan kota Bengkulu pada malam hari dari puncak bukit itu sangat indah gitu ya. Apalagi di sini bisa kita bermain outbound di sekitar lokasi ya. Baiklah, keronden sana masih ada informasi lainnya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana ya di sini itu di Desa Wisata Penembang Bengkulu. Fasilitas wisatanya juga banyak ya. Yang pastinya Kronden Sana fasilitas ditingkatkan untuk wisatawan biar makin nyaman dan juga tenang di sini ya. Dan biasanya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah itu mengagendakan Penembang Fest setiap tahun untuk mempromosikan dan mengembangkan wisata di desa ini. Kemudian Kronden Sana, jadi pada Penembang Fest itu biasanya mengedepankan arkearifan lokal masyarakat desa Penembang ya, seperti mungkin permainan rakyat, seperti apa nih, pawai obor, kesenian Sarafal Anam dan juga yang lainnya gitu. Jadi Kronden Sana di sini itu ya, kita bisa mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata yang ada langsung di desa Penembang tadi yo. Jadi kalau ke sana itu beberapa destinasi wisata bisa kita langsung kunjungi. Yang suka makan durian, nah bisa nih pergi ke sana juga, Kronden Sana, tapi dicari juga pas lagi musim durian ya. Kalau enggak musim durian mah juga percuma. Oke deh Kronden Sana ya, informasi ini dikutip telantarnews.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi yang cerah hari ini. Nanti akan ada Mbak Putri yang hadir menemani etam galanya di siang hari ya. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau salah kata mohon maaf dan tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Halo?
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
2: Jin. Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabaretan pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Kutai Kartanegara, Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 akan digelar di 4 lokasi, termasuk Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Perluasan lokasi tersebut menjadi pembeda pelaksanaan erau tahun ini, dengan kedaton tetap menjadi pusat prosesi adat yang bersifat sakral. Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah menjelaskan, 4 lokasi tersebut meliputi kedaton Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kawasan depan kedaton, stadion Rondong Demang Tenggarong, dan desa Kutai Lama. Kawasan depan kedaton akan diisi pertunjukan seni dengan melibatkan pelajar, sedangkan stadion Rondong Demang digunakan untuk kegiatan seremonial pemerintahan, expo, dan hiburan rakyat. Sementara itu, desa Kutai Lama dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sejarah awal kerajaan Kutai Kartanegara. Rangkaian kegiatan akan diisi kesenian tradisional, perlombaan, serta napak tilas putri, karang melenu, dan aji Batara Agung Dewa Sakti. Festival Budaya Berau Adat Kutai 2026 dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 September 2026 dengan salah satu rangkaiannya berupa pelarungan naga di Desa Kutai Lama. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku, internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja, aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri, panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Yes, Perompat RRI Samarinda Bu Sumbo. Selamat siang Mbak Putri, kawannya tanggalannya kembali tentu setelah tadi malam jua. Tegak apa hari ini Bu Sumbo? Apakah sudah sarapan? Sudah mandikah? Siang ini Mbak Putri akan kawannya dengan rangkaian program menarik tentunya Bu Sumbo. Informasi cuaca juga. Di hari ini cuacanya nih lumayan panas ya Bu Sumbo di kawasan M Yamin, dan hati-hati di jalan aja buat etam segalanya, dan pastikan untuk tetap berhati-hati. Bu Sumbo, kali ini Bu Putri punya informasi juga, ini datang kabar terjadinya kebakaran ya pagi tadi ini Bu Sumbo ya, di mana namanya, di Dewi Sport ini ya, di Jalan Mula Warman pagi ini. Nah, lagi-lagi Bu Sumbo ya, karena cuaca juga panas, menjadi pengingat juga buat kita segalanya untuk tetap berhati-hati ketika berkegiatan Bu Sumbo ya. Nah, dan di rangkaian Samarinda siang ketemu di Jejak Budaya, Mbak Putri akan kawani kita segalanya, kita berkesahan Bu Sumbo dan cari tahu bareng-bareng sejarah dari benteng yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kan apa ya, baharinya kan punya banyak kisah Bu Sumbo, dan juga pernah juga dijajah kita tuh Bu Sumbo. Nah, jadi ada peninggalan benteng yang masih bercorak pada Belanda, kayak itu Bu Sumbo. Jadi benteng namanya Marlborough Bu Sumbo ya, atau Marlborough, ini adalah salah satu benteng, tapi ini bukan peninggalan Belanda, tapi penjajah juga Bu Sumbo, melainkan dari penjajah Inggris, terkuat di wilayah timur, dan lokasinya ini ada di Bengkulu. Nah, benteng ini dibangun antara tahun 1714 sampai 1719 Bu Sumbo, oleh East India Company di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Collett namanya. Dan dalam sejarah dicatat amun bentengnya ini itu digunakan sebagai basis pertahanan Inggris wayah itu, di yang mana pernah dibakar jua oleh rakyat Bengkulu. Tapi wayah ini Bu Sumbo, tegak apa kisahnya, apakah masih digunakan atau endi ya, sebenarnya seperti apa, dan bahari itu Bu Sumbo, fungsi benteng ini sebenarnya adalah benteng pertahanan ya, tetap bertahan Bu Sumbo di masa pendudukan Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, berdirinya benteng Marlborough ini Bu Sumbo juga terlepas dari masuk dan berkembangnya East Indian Company atau EIC, dan juga kongsi dagang milik Indonesia di Bengkulu. Jadi setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu ini memang menjadi pusat aktivitas East India Company di Asia Tenggara Bu Sumbo. Nah, jadi untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris akhirnya membangunlah benteng yang kita kenal dengan benteng Marlborough ini Bu Sumbo ya. Dan memang di mana di benteng ini Bu Sumbo ya, banyak kisah di sana, dan dibangun pada tahun 1714. Nama Marlborough sendiri Bu Sumbo ini diambil dari nama jenderal Inggris yang terkenal, ada sudah ini bernama John Churchill, Duke of Marlborough. Dan sida ini orang ya yang hidup di awal abad ke-17. Jadi dalam proses pembangunan benteng ini Bu Sumbo memang memakan waktu yang cukup lama ya, sampai 5 tahun, dan EIC ini meminta bantuan dari rakyat Bengkulu untuk membangun benteng ini Bu Sumbo. Dan di pertengahan abad ke-18 bentengnya mengalami perluasan lagi dengan menambah gudang senjata dan juga permukiman. Nah, sebenarnya pada awalnya fungsi benteng ini tegak apa sih? Kurang dari sana nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Tapi kita kembali nikmati dulu lagu yang mau lewat kali ini, ada lagu dari Dayak Pasir.

0: Dengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh digital sekarang juga.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, semua kita lanjut lagi. Jadi letak dari benteng Marlborough ini secara apa ya, bisa dilihat itu amun di sana tuh strategis benih Bu Sumbo, tapi apa ya, kalau kita lihat dari beberapa tempat dan amun dilihat juga Bu Sumbo ya, kenapa jadi strategis tempat ini, karena dibangun di tepi pantai Tapak Padere Bu Sumbo ya, dan membelakangi Samudra Hindia. Dan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris ya dari ancaman VOC, yaitu karena Bengkulu ini kan ladang lada ya terbesar di Sumatera. Jadi seiring dengan berkembangnya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan Bu Sumbo. Selain pusat perdagangan, jadi juga pusat penyimpanan rempah-rempah, terus juga pemantauan lalu lintas lada, dan juga untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Jadi selain itu juga benteng ini digunakan sebagai odah gasan para pejabat Inggris tinggal Bu Sumbo, makanya ada permukiman tadi ya. Dan tercatat pada tahun 1792 ada sekitar 90 pegawai sipil dan juga militer yang tinggal di benteng ini Bu Sumbo. Karena itu juga di kompleks bangunan benteng Marlborough ini terdapat makam deputi gubernur Richard Watts dan juga residen Thomas Parr Bu Sumbo. Dan ketika jatuh ke tangan Belanda, benteng ini hanya digunakan sebagai markas polisi Belanda Maha. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang Bu Sumbo, benteng ini kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Dan setelah Indonesia merdeka, benteng ini tuh dijadikan sebagai markas Polri dan juga basis pertahanan ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan wayah ini Bu Sumbo, bentengnya masih berdiri kuat dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Provinsi Bengkulu Bu Sumbo. Dan amun kita lihat juga ya Bu Sumbo, amun etam gelanya ada cari-cari di Google atau pernah datang tuh Bu Sumbo, benteng ini tuh letaknya ada di sebuah tempat yang agak tinggi ya, di tanah yang agak tinggi Bu Sumbo, jadi bisa dengan mudah ya memang mengawasi wilayah di sekitarnya, makanya jadi pusatnya tiga itu apa namanya si benteng ini Bu Sumbo. Dengan kompleks bangunan itu bentuknya unik Bu Sumbo, bentuknya kura-kura dengan ukuran mencapai 240 kali 170 meter. Jadi sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun juga dengan sangat kuat ya Bu Sumbo, di mana dindingnya ini di satu lapis, tapi dua lapis Bu Sumbo. Dindingnya ini juga tebal ya. Dindingnya tuh apa di luar itu sekitar 3 meter lah ketebalannya Bu Sumbo ya, dengan tinggi mencapai 8,65 meter dan tebal dinding di dalamnya itu setebal 1,8 meter Bu Sumbo. Jadi mun dihitung-hitung lumayan juga nih ya, 3, 4, mau 5 meteran lah itu tebal dinding si benteng Marlborough ini Bu Sumbo. Dan memang selain strategis tempatnya, benteng ini di sekelilingnya itu ada parit gitu Bu Sumbo ya, untuk pembuangan air sekaligus untuk pertahanan supaya musuh ini dikau memanjat dinding Bu Sumbo ya, dinding benteng. Makanya banyak tuh amun kita lihat gambar-gambar dulu atau kartun-kartun dulu tuh Bu Sumbo ya, benteng itu biasanya dikelilingi juga dengan parit yang lumayan besar Bu Sumbo. Terus ada jembatan penghubungnya tegak itu, supaya apa sebenarnya ada tujuannya Bu Sumbo, biar musuh juan di cepat apa namanya masuk ke dalam benteng. Dan juga bentengnya tebalnya lumayan nih Bu Sumbo ya, benteng Marlborough ini hampir 5 meter apa tebalnya tuh.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sopan.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Sejuk sekali, udara pantai yang segar.
2: Bau apa ini?
7: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
8: Iya, tuh aku buang.
7: Kamu jangan buang sembarangan.
8: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
7: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
6: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Iya, keronden sanak lanjut lagi. Jadi di dalam bentengnya ini ada beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang tahanan, gedung senjata, kantor jua, dan ada halaman luas di bagian tengahnya, Bu Sumbo. Jadi sebagai benteng pertahanan, bangunan ini punya bastion atau gedung jaganya dan juga 72 meriam, Bu Sumbo. Dan benteng ini sebenarnya sudah dilengkapi juga dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke pantai panjang Tapak Padiri dan juga gedung daerah atau istana gubernur, Bu Sumbo. Dan sayangnya terowongan-terowongan ini, wayah ini, Bu Sumbo, sudah tertutup karena tidak lagi dipelihara. Itu hak dia, Bu Sumbo. Ya, sedikit sejarah ya dari benteng Marlboro, Bu Sumbo, dan banyak kompleks bangunan di dalamnya. Dan selain jadi tempat pertahanan juga, pusat pertahanan, dijadikan juga pemukiman gasan 90 pegawai sipilnya waktu itu, Bu Sumbo, ya. Dan informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya kompas.com, Bu Sumbo. Yang dia kita akan ketemu lagi dalam masih rangkaian Samarinda Siang, Bu Sumbo. Kita ketemu dulu sama lagu Dedi Marikit, kali ini ada Taturuk Huang.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan di sana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memperkuat mutu pelayanan keluarga berencana atau KB melalui Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB. Forum ini dibentuk untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan KB yang aman sesuai standar dan berkualitas. Penguatan pelayanan dilakukan melalui sinergi lintas sektor dari pemerintah pusat hingga daerah. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Wahidin menegaskan pelayanan KB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kompleksitas kebutuhan masyarakat di lapangan membuat koordinasi antar sektor menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan. Menurutnya, Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan standar pelayanan. Forum tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan sebagai, maksud kami, penyelesaian berbagai kendala yang ditemukan dalam pelayanan KB. Pengendalian mutu pelayanan dilakukan dengan pemantauan 19 indikator kinerja utama. Indikator tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, ketersediaan alat kontrasepsi, serta kualitas konseling bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Halo adik, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronen Sanak ada lagu Banjar, undangan biru tadi ya, dari Acil Abul, apa nih, Amang, Amang, Amang Abul, Bu Sombok ya, ada undangan biru. Sampai di teras UMKM kali ini, seperti biasa Mbak Putri punya tips buat ekam segalanya yang mau memulai bisnis air minum isi ulang, Bu Sombok ya, galon ya, siapa sih yang ditahu ya, pasti galon ada di rumah etam galanya, bahkan anak kos pun jual, Bu Sombok ya, karena kebutuhan untuk air ya, pasti setiap manusia tuh ada, Bu Sombok. Nah, jadi ini adalah salah satu usaha yang di ada matinya, Bu Sombok. Jadi sering ya kita lihat ada bahkan orang yang antri isi air minum di sebuah depot di pinggir jalan gitu, Bu Sombok ya. Amun kita lihat-lihat menarik sih ya untuk dibuka usaha ini, Bu Sombo, apalagi amun di dekat rumah kita nih, Bu Sombo ya, rumah apa etam di ada yang jual air gitu, jauh gitu, Bu Sombo ya, dan semua orang pasti butuh air minum, tapi di semuanya punya akses air bersih seperti memasang Bu Sombok ya, dan akhirnya lebih praktis beli jadi ya, belilah ke depot air, bisa langsung beli ke depot ya, biasanya dengan bawa galon kosong yang kita bawa dari rumah, rumah sendiri ya Bu Sombok, jangan rumah orang. Terus bisa kita jual beli di warung, Bu Sombok, dengan menukar galonnya, atau di minimarket biasanya sudah ada tuh, Bu Sombok ya, dengan merek-merek tertentu. Nah, jadi sebenarnya untuk membuka usaha depot air minum ini, pastikan kita juga survei lokasi tempat untuk membuka bisnis, Bu Sombok. Kira-kira apakah tempat membuka bisnisnya itu sudah di pinggir jalan besar ataukah di kawasan perumahan, Bu Sombok ya. Jadi dilihat dulu, amun lokasinya dah strategis, alhamdulillah ya Bu Sombok, di rumahnya dah strategis, alhamdulillah, tidak perlu lagi menyewa tempat gitu ya, Bu Sombok. Namun kurang strategis ya, mau ndik mau harus cari tempat untuk membuka usaha, Bu Sombok ya. Jadi tanggalannya bisa menjadi apa ya, pemain utamanya lah di jalan itu, Bu Sombok ya, karena memang air minum nih penting bener, Bu Sombok ya, apalagi untuk usaha-usaha ya, usaha resto pasti memerlukan yang namanya air galon ini, Bu Sombok. Selain itu juga, selain cari lokasinya, bisa etam galanya cari supplier air bersihnya, Bu Sombok. Cari dulu supplier yang menyediakan air bersih untuk disuling kemudian dijual ke masyarakat. Pilih juga supplier yang sudah punya nama, karena memang kualitas airnya, Bu Sombok, perlu diragukan lagi karena sudah ada namanya pun juga dengan pelayanannya, Bu Sombok. Jadi etam galanya perlu takut kehabisan stok air bersih ya, amunnya air hampir habis, supplier juga bisa langsung mengirimkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisnis etam tuh tetap berjalan dengan lancar, Bu Sombok. Jadi cari mana yang banyak dan mana yang nyaman, Bu Sombok, ya, untuk apa mengisi lagi, amun air bersih yang kita punya udah habis. Dan pastikan kita punya peralatan yang lengkap, Bu Sombok ya, berhubung air bersih ini masih harus disuling ya sebelum dijual menjadi air buat diminum, Bu Sombok, maka penting juga untuk kita menyediakan peralatan yang lengkap. Jadi kita siapkan mesin penyulingannya, terus galon airnya ada, siapkan tong besarnya juga, terus etalasenya juga, Bu Sombok, listriknya tuh juga ya, dan lain sebagainya. Pastikan juga peralatan yang kita gunakan untuk memberikan air minum bersih tadi, peralatannya dalam keadaan yang bersih, dah steril juga. Jadi air isi ulangnya yang etam tawarkan, etam menjual ini berkualitas, Bu Sombok, dan dia ada korban yang mana di dalamnya itu bisa membuat pelanggan konsumen ini protes, Bu Sombok. Dan pastikan juga air kualitasnya bersih, jadi konsumen ini terhindar hak dari penyakit sakit perut, Bu Sombok.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: Perempat RRI Samarinda Busombo lanjut lagi. Nah, jadi ya selain etam gelanya juga harus siapkan yang namanya alat-alat lengkapnya, cari lokasinya juga Busombo, cari supplier air bersihnya. Harus juga kita buat strategi pemasarannya Busombo. Jadi walaupun skala usahanya nindik tapi poreo Busombo, strategi itu dalam apa pemasaran itu pasti perlu. Jadi harus melakukan promosi untuk memperkenalkan, oh ini ada loh depot baru, yaitu Busombo. Caranya bisa memasang pamflet atau iklan lewat sosial media, ya pasang spanduk kah, atau juga membagikan brosur atau kartu nama, atau bisa untuk mengiklankan di ini Busombo ya, tegak Car Free Day atau juga di Gor, tegak itu pokoknya pas banyak orang lah gitu Busombo ya, pas berhambat tuh kan bisa sambil dikasih tester, oh ini loh rasa airnya tegak ini gitu Busombo. Dan dalam masa promosi berapa minggu gitu ya, ada ininya apa gratis ongkirnya apa tegak apa gitu Busombo, banyak pokoknya cara. Dan tentu kita juga harus tahu, perhatikan juga bagaimana cara melayani pembeli, karena ini jadi kuncinya Busombo, kunci keberhasilan dalam membangun suatu usaha. Jadi setiap kali ada pembeli, layani dengan cepat, dengan ramah juga Busombo ya. Jadi sekali pembeli ini biasanya kecewa ya terhadap pelayanan, biasanya itu tidak akan pernah balik lagi Busombo ya, karena pernah merasa kecewa. Leh, tuh dia Busombo ya. Amun udah pernah merasa kecewa, ndak mau lagi orang balik ya Busombo. Kasihan hak kita nih ya. Udah apa nama banting tulang menunggu orang datang lo sekalinya, karena pelayanan yang ternyata pas hari itu kurang baik menurut pelanggan, lalu hak orang yang lagi balik tempat kita Busombo ya. Dan pastikan juga kita beradaptasi ketika berjualan gitu Busombo ya. Jadi amun orang memang perlu pelayanan antar jemput galon itu Busombo ya, kita sediakan hak layanan itu ya. Amunnya dia sering gitu ya beli, dikasih hak diskon juga di papa Busombo ya. Dan pastikan juga harganya harga yang bersaing Busombo ya. Misal kompetitor itu harganya per galon 6.000, etam bisa pasang harga 5.500 ya, biaya antarnya bisa 1.000 Busombo ya. Amun di sini di Samarinda ini berapa yo, 5.000 tegaknya yo Busombo. Abis itu amun pengantaran biayanya tuh 1.000, jadi 6.000 sekalian dah ongkir. Amun ada beli 3 galon kasih gratis pengantaran juga tidak masalah Busombo ya, supaya orang-orang itu tertarik untuk membeli dan menggunakan jasa layanan antar jemput galon di depot air etam segalanya Busombo ya. Ini dia tips yang bisa Mbak Putri bagikan juga, semoga usaha bisnis etam galonnya berjalan dengan lancar Busombo. Dan ini juga jadi ide baru juga buat etam galanya, amun mau memulai usaha ya bisnis depot air. Ini lumayan cuan Busombo ya. Kemudian Mbak Putri akan kawannya etam galanya lagi. Yuk kita kembali bersama dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara masih di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Halo pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winda Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
3: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
3: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
2: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu,
3: nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia,
2: hingga berita terkini,
3: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
2: Jangan lupa install sekarang ya.
3: Install sekarang.

0: Corona dan sana ribuan masyarakat mengikuti Jalan Sehat Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gor Segiri Samarinda pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian jalan sehat yang sebelumnya digelar di tingkat kelurahan dan RT di Kota Samarinda. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Muslimin mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda pemerintah Kota Samarinda untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut antusiasme warga terlihat dari jumlah peserta yang telah melakukan pendaftaran melalui tautan yang disediakan oleh panitia. Selain jalan sehat, kegiatan juga dimeriahkan dengan iringan marching band dari sejumlah sekolah menengah di Samarinda. Suasana semakin semarak dengan kehadiran masyarakat yang mengenakan pakaian bernuansa merah putih. Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan Jalan Sehat Merah Putih tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga tetapi juga momentum memperkuat silaturahmi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja keras dan kontribusi positif dalam pembangunan daerah kota. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Bye, bye.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Pro 4 RRI Samarinda Busumbo. Lagu Aceh ya, ada Rindu Hate mengantarkan kita pada pukul 12:27 waktu Indonesia Tengah. Dengan cuaca yang panas kali ini Busumbo, hati-hati di jalan ya, karena panasnya ini ini biasa ya Bu Sombo akhir-akhir ini juga, jadi lumayan silau. Jadi buat etam segalanya, Mbak Putri rekomendasiin sih bawa kacamata hitam ya Bu Sombo, dan juga lumayan berdebu ini ya jalanan kita. Jadi jangan lupa juga gunakan masker Bu Sombo ya. Dan kali ini Mbak Putri punya informasi Bu Sombo ya, di Jalan Pelita kan ada pasca tumpahan solar ya di Pelita 5 Sambutan sana, dan kabarnya ini tumpahan solarnya sudah ditangani oleh damkar Bus Ombo. Jadi disemprot tumpahan solar tadi dengan air, dan penyemprotan ini dilakukan setelah beberapa pengendara dilaporkan juga terjatuh akibat adanya tumpahan solar. Kan amun ada tumpahan solar tuh pasti rentan gitu ya Bu Sombo, beberapa pengendara jatuh di jalanan sana karena licin, dan petugas sudah melakukan juga pembersihan untuk mengurangi resiko kecelakaan lanjutan dan memastikan juga amun kondisi jalannya kembali lebih aman bagi pengguna kendaraan. Dan etam segalanya Bu Sombo, yang melintasi lokasi di Jalan Pelita 5 Sambutan dihimbau juga untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatan, walaupun sudah disemprot ini Bu Sombo jalannya dengan air bersih ya. Dan ini dia informasi kali ini yang menjadi pengingat juga buat kita segalanya dimanapun kita melintasi jalanan Bu Sombo, untuk tetap berhati-hati. Amun ada genangan sedikit Bu Sombo, dikurangi aja kecepatannya ya. Ini informasi yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Kemudian Mbak Putri hadir lagi dengan lagu-lagu dan juga informasi masih di siang kali ini, sambil ngawenetam galanya makan siang juga Bu Sombo, yang lagi nelinga dalam perjalanan hati-hati di jalan aja. Yuk kita ketemu sama lagu Jawa, kali ini ada Kalung Emas.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
4: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
5: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap Mama, laksanakan.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sanak niat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit justru berujung kebakaran hutan dan lahan di kilometer 3 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Api yang diduga berasal dari pembakaran lahan warga tersebut meluas setelah ditinggalkan. PLT Camat Kaliorang, Peter Yani, mengatakan informasi awal mengenai kejadian itu diterima dari Karca,

0: luas apabila tidak segera dikendalikan. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan.

0: Dasar rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam. Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
2: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sombo, siapa dari etam segalanya yang sampai di sini sehari-harinya lebih sering minum air galon isi ulang? Sekarang, Bu Sombo, air isi ulang ini kan memang sudah jadi pilihan ya banyak keluarga. Selain praktis juga, harganya juga biasanya lebih terjangkau dibandingkan dengan kita menukar air kemasan baru setiap hari. Tapi pernah di ini Bu Sombo, kita kepikiran juga bertanya-tanya sebenarnya air isi ulang ini aman di ya kiranya untuk kita minum setiap hari. Nah, jawabannya air isi ulang itu Bu Sombo bisa aman dikonsumsi, tapi kita juga tetap harus memperhatikan lagi dari mana airnya itu berasal dan tegak apa juga proses pengolahannya. Dan air isi ulang ini biasanya melewati proses penyaringan dan juga sterilisasi Bu Sombo ya, jadi ada filternya, misal ya menggunakan sinar UV atau ozon. Dan masalahnya kualitas setiap depot itu kan bisa berbeda-beda ya, dan rasa air pun juga bisa beda-beda Bu Sombo. Ada depot yang menjaga kebersihan dengan baik dan juga rutin merawat peralatannya, tapi ada juga ya yang mungkin kurang memperhatikan kebersihan. Jadi jangan hanya kita lihat dari airnya bening terus kita menganggap wah ini pasti aman sih karena airnya diirigat ya, itu Bu Sombo ya. Air yang terlihat jernih sebenarnya belum tentu bebas dari kuman atau mikroorganisme Bu Sombo. Jadi kita juga harus teliti, apalagi mun ada rasa yang berbeda dari air yang biasa kita minum padahal di satu depot yang sama Bu Sombo.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, Bu Sumbo, kita lanjut lagi ya. Jadi, amun sekarang coba kita perhatikan nih, galon yang ada di rumah sebenarnya bersih nggak? Apakah ada retak di galon kita, Bu Sumbo, atau ada bagian yang terlihat kotor atau berjamur? Nah, itu juga penting, Bu Sumbo, karena kebersihan galon dan juga tempat pengisian itu ikut menentukan kualitas air yang kita minum, Bu Sumbo. Misalnya aja, Bu Sumbo, ada proses penyaringan air di depot itu sudah bagus, tapi galonnya kotor, ya, atau proses pencuciannya dilakukan dengan baik, Bu Sumbo. Tentu ya itu akan berpengaruh juga dengan kualitas air yang sudah bersih tadinya, Bu Sumbo, ya, bisa kembali terkontaminasi karena galon yang kotor, Bu Sumbo, ya, dibersihkan kayak itu. Nah, makanya beberapa depot air biasanya memang ada alat untuk membersihkannya, Bu Sumbo, ya. Jadi dengan begitu ada peralatan di depot, ya, filternya juga sudah lama mungkin diganti, atau ada proses sterilisasinya yang rutin juga, ya, bisa ini apa namanya, Bu Sumbo, bisa mempengaruhi juga, ya, resiko adanya kuman di dalam air. Nah, amun airnya sudah tercemar, terkontaminasi, terus atau mengalami konsumsi, itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, bisa mual, bisa diare. Jadi, Bu Sumbo, ya, jangan cuma memilih depot karena harganya murah atau lokasinya paling dekat, tapi kita juga harus perlu lihat, perhatikan kebersihan dari depot, kondisi galon etam, Bu Sumbo, ya, dah bersihkan dikah, Bu Sumbo, ya, dan apakah depotnya itu sudah ada izin dan bersertifikat yang sesuai. Jadi, Bu Sumbo, tempat yang bersih sehat juga, ya, nyaman juga untuk dikonsumsi dan meminimalisir, ya, resiko terkenanya gangguan pencernaan, Bu Sumbo, ya, karena kan air ini semua kita ambil dari air gitu, Bu Sumbo, ya, untuk makan, untuk minum, ya, untuk masak tuh juga pasti dengan air, membasuh beras juga pasti dengan air, itu, Bu Sumbo, ya. Jadi kita harus benehan, perhatikan, ya, harus selektif lah, Bu Sumbo.

hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda. Waduh, ada lagu Mbok Haji ini, Nyenam Hati. Waduh, ku yang gundah. Apa? Sida yang biasa maha. Aduh, galau-galau sih yang kali ini Bu Sombo ya. Ini Mbok Putri kawannya aja amun tega itu dengan informasi di mitos fakta kali ini. Masih kita bercarangan galon Bu Sombo ya. Air galon. Nah, jadi sebenarnya Bu Sombo ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko ketika kita membeli air isi ulang. Nah, yang pertama, kita bisa pilih depot yang jelas Bu Sombo, yang jelas ada izinnya, ada sertifikat resminya. Terus bisa lihat juga kondisi tempat pengisiannya. Amun tempatnya ini terlihat rigat Bu Sombo ya, kotor atau peralatannya itu ndik terawat. Nah, atau galonnya yang digunakan juga lagi dibersihkan Bu Sombo, kita harus pertimbangkan lagi. Jangan hak nukar di sana Bu Sombo. Amun dia ada alat membersihkannya tidak apa. Masa kita membersihkan sendiri dulu di rumah baru membawa ke sana gitu ya. Amunnya mau yang di papa Bu Sombo ya. Yang penting bersih. Habis itu perhatikan juga kondisi galon di rumah. Jangan gunakan yang sudah retak atau berjamur atau pas kotor benar ya Bu Sombo. Enggak usah lagi digunakan. Buang aja, beli kita yang baru Bu Sombo. Terus pastikan dispenser tuh Bu Sombo jangan dilupakan. Kadang ya kita kan rajin ya mengganti air galon aja, terus kan Bu Sombo dibersihkan galonnya, tapi dispensernya bertahun-tahun enggak pernah dibersihkan, bertahun-tahun udah berlumut itu. Ya Bu Sombo, jadi harus dibersihkan Bu Sombo, karena dispenser yang kotor itu bisa mempengaruhi juga kebersihan air ya. Jadi tempatnya kita menyimpannya harus bersih juga, jangan lumutnya jadi sayang-sayang dalam situ Sombo ya. Jadi intinya bukan berarti air isi ulang itu tidak aman ya, tapi kita harus pintar memilih sumbernya, pintar juga menjaga kebersihannya dari depot sampai ke rumah sampai kita konsumsi. Jadi amun sudah punya depot yang terpercaya, galonnya juga bersih, dispensernya juga rutin dibersihkan Bu Sombo, kita jadi lebih tenang ya untuk menikmati air minum sehari-hari ya. Jadi jangan sampai dah airnya ini bersih, galonnya ngerigat Bu Sombo, lalu ya kita menyalahkan apa orang yang menjual depot air, padahal maka si dispenser kita yang bertahun-tahun dibersihkan ya, itu dia Bu Sombo ya. Jadi saling menjaga kebersihan ya. Informasi tips kali ini ya, mitos fakta juga yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya miidea.com Bu Sombo ya. Dan setelah ini Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar kita galanya mengawani jo di jam makan siang, walaupun dah telat benar ini dah para merigan Bu Sombo yo. Di cuaca yang panas kali ini ya, Mbak Putri kawani dengan lagu Bugis kali ini, ada dari Kiki DA.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan sana Kodam 6 Mula Warman menggelar sholat istisqa dan doa bersama di halaman Makodam Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan personil TNI Polri, BPBD, Damkar, Basarnas, Pemerintah Kota Balikpapan, serta relawan sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan meningkat

0: Tanpa dukungan teknologi, diharapkan hujan segera turun sehingga lahan kembali basah dan ancaman karhutla dapat ditekan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila

0: SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda Bulsombo. Wah, siang ini langat beneh. Langatnya ini asli langat-langat pokoknya Bulsombo. Makanya Mbak Putri selalu ingatkan datang galanya untuk berhati-hati ketika berkendara, karena akan apa ya, kemungkinan besar ini silau Bulsombo perjalanan datang galanya. Yandi Mbok Mia.
1: Iya, bujur.
0: Mana suara Mbok halusnya ini? Beneh. Halusnya beneh. Halus beneh, Yandi.
1: Aduh, ini suara Mbok ini agak serak-serak nih Mbok.
0: Serak-serak apa? Rocker?
1: Serak-serak berserakan.
0: Iya. Ini karena cuaca mungkin.
1: Karena cuaca, bujur-bujur.
0: Tidak apa-apa, kompak berarti kita. Saya pun jual lagi, tapi nyaman kalau menilidah lo. Apa Mbok Mia batuk?
1: Ya, batuk, sudah. Ya,
0: cocok
1: combo.
0: Sudah. Iya, combo. Combo sakit namanya nih Mbok. Iya. Semoga yang lagi sakit juga tidak kita ya, cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ya. Dapat berobat hak tuh ke BPJS malam nih. Libur nih ya hari Sabtu nih.
1: Kayaknya libur sih Mbok.
0: Iya.
1: Sabtu Minggu libur juga.
0: Oh, iya ya. Waduh, berarti tahan-tahan ya.
1: Tahan-tahan ya. Senin ya kan.
0: Aduh, payah leh.
1: Tapi bujur Mbok, ini saking panasnya ya. Ini saking panasnya, pingin minum es tapi kebanyakan es, jadi kayak serak-serak kayak Mbok Mia nih.
0: Betul. Radang Mbok ini.
1: Jadi radang. Jadi enggak apa-apa kalau minum es. Secukupnya mah ayo Mbok, banyak minum air putih biar dehidrasi.
0: Oh iya benar, karena cuaca juga panas
1: Bujur
0: kita kali ini seperti biasa ya Mbok Mia ya.
1: Apa itu Mbok?
0: Ngawani bebuhannya ini dimanapun berada dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan juga kita selingi dengan informasi ya Mbok Mia.
1: Bujur.
0: Nah, kali ini Mbok Putri punya informasi Mbok Mia ya.
1: Apa nih Mbok?
0: Di daerah Jalan APT Pranoto, pokoknya bebuhan yang melintasi jalan sana harap berhati-hati karena ada tumpahan solar Mbok. Ada
1: tumpahan
0: 3 jam yang lalu Pak. Tapi kan kering cepat tuh yo.
1: Bujur,
0: licinnya
1: bujur.
0: Pun masih awet itu yo.
1: Bujur.
0: Nah, jadi hati-hati buat bubuhannya yo, karena di sana kabarnya ada pengendara yang tergelincir sudah nih karena licinnya solar di Jalan APT Pranoto. Nih ada tumpahan. Nah, jadi informasi yang dihimpun sudah ada pengendara yang tergelincir ya karena tumpahan, dan kondisi ini juga berpotensi membahayakan pengguna lain Mbok.
1: Bujur.
0: Baik pengendara roda 2 atau juga roda 4. Tapi yang lebih sering roda 2 nih.
1: Dua.
0: Karena kan kadang merem mendadak apa tegak apa kan langsung oleng tegak itu Mbok.
1: Langsung nah, ngepot.
0: Ngepot kepot-kepot kalau ada bekasnya juga Mbok. Putri lihat nih di gambar.
1: Ada bekasnya juga Mbok.
0: Iya, bekas kepot-kepot tadi tuh. Kasihan juga sih Daniel. Pokoknya hati-hati buat bubuhannya yo yang melintasi jalan simpang APT Pranoto. Jadi tetap waspada karena ada tumpahan solar ya. Dan selain di sini tadi tuh Mbok, memang ada pang tumpahan solar juga di Pelita, Pelita 5 Sambutan sana, tapi sudah dibersihkan namun di sana tuh sama bubuhan damkar dibersihkan. Namun di sini belum lagi nih kabarnya nih. Jadi tetap berhati-hati ha Bus Mbok yo. Terus tuh nya hari ini banyak juga nih informasi apa tumpahan solar Mbok.
1: Iya, kenapa
0: ini
1: ya?
0: Satu jam yang lalu ini ada juga nih Mbok.
1: Di mana tuh Mbok?
0: Di ini Tanah Merah.
1: Oh.
0: Di jalur 1. Baru aja nih juga informasinya. Dan sempat juga sudah nih pengendara ada 4 pulang Mbok.
1: 4 pulang.
0: 4 buting.
1: Tengah pot juga berarti.
0: Iya, heeh. Tergelincir juga di situ karena kan pas benar nih turunan tuh jalannya. Tapi ini turun benar pang di tapi tanjak sebenarnya. Cuma karena solarnya nih tumpah di situ. Di turunan BNN sana di Tanah Merah sudah ada 4 orang pengendara terjatuh siang hari ini juga Bu Sumbo. Jadi ya buat etam jalannya Bu Sumbo, dilihat di jalan raya nih ada yang hitam hitam ya jalannya nih pina gelap seapa sedikit pada yang lain. Nah, itu kemungkinan tuh solar tumpah. Jadi
1: solar
0: hati-hati
1: tumpah.
0: Ya. Kecepatannya dikurangi Bu Sombo. Ya, ini hak informasi tumpahan solar ya Bu Sombo di beberapa lokasi yang ada di Samarinda yang etam kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR. Ya Mbok Mia. Jadi hati-hati kita Mbok.
1: Mbok Putri mau balik juga nih, hati-hati Mbok di jalan.
0: Itu sudah semoga dia ada tumpahan solar para sini ya.
1: Amin.
0: Memang keterlaluan sudah itu yang bawa solar tuh jadinya tuh.
1: Iya.
0: Hati-hati ya bubuhannya juga sama angkut solar. Siapa tahu ha tutupnya masih ini kan belum rapat apa
1: belum
0: tiga
1: rapat,
0: apa.
1: Nah, bujur.
0: Jadi tetap hati-hati pokoknya Bu Sombo ya. Tuh ha ya, nanti kita balik lagi Mbok yo dengan informasi lainnya Bu Sombo. Wah, kita ketemu sama lagu asik kali ini, ada lagu dari Aceh, Rugo Wate.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: Masih di Pro 4 Bus Umbo. Yo, Mbok Mia.
1: Masih jadi, dengan Mbok Mia dan juga Mbok Putri.
0: Iya, bener. Jangan dipaksa, Mbok. Siang ini kita tentu datang dengan informasi lainnya. Setelah tadi ya, informasi tumpahan solar ya, Bus Umbo. Mbok Mia punya informasi juga, punya sida. Informasi apa ini, Mbok?
1: Ada nih, Mbok. Informasi seputar ini nih, rangkaian Hari Radio nih, Mbok.
0: Ah, iya, karena sebentar lagi Hari Radio ya, Mbok, ya September nanti.
1: Iya, dan di RRI seluruh Indonesia, apalagi juga di Samarinda juga, kita mengadakan namanya RRI Fest 2026.
0: Nah, ya, pasti kalo, setiap tahun ya.
1: Setiap tahun. Mm-hmm. Kalau tahun lalu
0: ada jual.
1: Nah,
0: di halaman kita.
1: Jujur yang kita rame-rame jalan sehat.
0: Nah, ya pokoknya kan? Amun bubuhannya ada melihat loh kuning-kuning tahun lalu.
1: Iya.
0: Itu acaranya di halaman kita nih.
1: Kalau tahun ini ada juga nih, Mbok. Kalau tahun ini, kan dia insyaallah ya. Mulai dari Selasa Sabtu September 2026 ya, kan dia akan ada diadakan peduli lingkungan. Tapi tempatnya tuh di sini. Tempatnya tuh di Taman Makam Pahlawan Kesembang Samarinda.
0: Oh, di Jalan Pahlawan sini. Ah, amun tahun lalu kan ini ya, penanaman pohon juga ada. Ini ada jual lagi.
1: Kalau tahun ini kan dia kita bersih-bersih makam pahlawan sambil ngelap-ngelap itu nah di helm-helmnya tegak tuh.
0: Nih, biar helm orang dilap.
1: Helm yang di taman makam.
0: Oh, halaman sana tuh. Bapak helm orang dilap-lap dia hilang. Mbok Mia nih kacau.
1: Kemudian dilanjutkan lagi, Mbok, setelah tanggal 1 kita peduli lingkungan nih, Mbok ya.
0: September.
1: Nah, tanggal 3-nya lagi insyaallah kalau ada juga di donor darah dan juga cek kesehatan gratis.
0: Nah, mantap itu
1: nah,
0: dia.
1: Kalau itu tempatnya di Studio Sikarut.
0: Oh, di Sikarut, bukan di auditorium ya?
1: Di pindah.
0: Oh, tegak itu pindah sekalinya bubuhannya.
1: Pindah jadi audit tapi di Studio Sikarut kan dia insyaallah ya.
0: Balik ke Sikarut ya.
1: Nah, dan ini gratis nih, Mbok. Jadi kemudian etam pingin
0: cek kesehatan
1: ikut
0: gratis ya.
1: Di flyer-flyernya sudah disebarkan di Instagramnya RRI Samarinda, sudah disebarkan juga tuh link pendaftarannya dan juga barcode-nya.
0: Baik. Harus daftar dulu, Mbok.
1: Daftar dulu.
0: Baru bisa cek kesehatan. Baru boleh donor.
1: Bujur. Nanti pasti dapat itu sih,
0: dapat goodie bag ya.
1: Goodie bag sih.
0: Dapat bingkisan oleh-oleh Bu Sumbo. Jadi jangan khawatir.
1: Terus di tanggal 6-nya ada juga nih, Mbok. Yang tanggal 6-nya yang rampe nih.
0: Wah, tegak apa tuh kesan.
1: Soalnya kan dia insyaallah ada senam sehat massal dan juga UMKM tentunya dan senam sehat masalnya ini kan dia
0: di mana tuh?
1: Insya Allah akan ada di Gor Kadri Uning Sempaja.
0: Di Sempaja ya.
1: Makin rame jadinya kan.
0: Berarti kalau di Sempaja hari apa itu tanggal 6 tuh?
1: Oh, hari Minggu.
0: Bah, rame itu berarti itu, Mbok.
1: Rame
0: benar itu tegaknya tuh. Berarti kita daftar juga kah atau endi?
1: Daftar yuk.
0: Oh, daftar juga.
1: Daftar supaya juga kita dapat door prize nih, Mbok. Ada door prize-nya.
0: Kayak itu. Jadi kalau bubuhannya mau datang harus daftar ya.
1: Iya.
0: Biar dapat door prize, dapat nomor undian door prize-nya ya.
1: Gratis, tinggal daftar aja nih di link yang tertera ya di Instagramnya RRI Samarinda ada.
0: Ada ya gambarnya di pin kah di situ, Mbok? Paling atas kah, Andi tahu?
1: Kalau buka di Pro 4 Samarinda juga ada.
0: Pokoknya yo langsung aja dicari di situ, pokoknya ada sudah gambarnya, flyernya, pamfletnya, kapan atau bahasanya.
1: Door prize-nya nih ada sepeda, ada.
0: Wow. Ada sepeda, Mbok?
1: Ada, sepeda gunung, ada apalagi nih?
0: Apa lagi?
1: Magicom, macam-macam pokoknya.
0: Mantapnya, bisa masak nasi sekalian lo setahun.
1: Iya.
0: ada Magicom sekalian bubuhannya, ada sepeda, lagi ngetren lo sepeda.
1: Ada itu, Mbok, yang buat cacah-cacah daging apa namanya? Chopper ya?
0: Chopper.
1: Iya, ada chopper.
0: Terus apalagi, Mbok?
1: Banyak pokoknya.
0: Banyak ya pokoknya ya.
1: Kalau pengen penasaran, daftarlah.
0: Nah, daftar lah pokoknya bubuhannya ya, yang chopernya mata pisaunya dah tumpul.
1: Iya, mata pisau tinggal satu ya.
0: Aduh, hilang sebuting yang mana.
1: Hilang sebuting.
0: Pokoknya daftar ya. Wah, jadi tanggal 1, tanggal 5 sama 6. Iya kah?
1: 1, 3 sama 6.
0: Oke. Itu dari jam berapa, Mbok?
1: dari
0: yang
1: jam
0: tanggal 6 aja nih yang
1: tanggal ada 6 dari jam setengah 7 nih, setengah 7 pagi.
0: Ada dress code-nya nih, kira-kira bebas saja ya.
1: Bebas mahal,
0: bebas
1: yang
0: penting, pantas, yang penting sopan.
1: Jangan pakai ya baju anu lah, apa namanya?
0: Baju renang.
1: Baju renang.
0: Panas soalnya bu.
1: Panas. Iya. Harus kita senam baju renang, Bu.
0: Janganlah, panas kesihan. Pokoknya karena kegiatan senam ya, jadi pastikan tetap galanya pakai sepatu yang nyaman ya.
1: Bujur.
0: Dan daftar di Instagramnya RRI Samarinda. Di situ ada sudah gambarnya Bu Sumbo. Langsung aja dicari ya, cari tahu, ada linknya di sana. Mantap pokoknya ya. Kita meriahkan rangkaian Hari Radio ya, Bu Mia, di RRI Fest Samarinda. Banyak ya kegiatannya. Ada di kantor sini juga.
1: Ada sini.
0: Ada di Sempaja.
1: Ada Sempaja, ada di Taman Makam Pahlawan.
0: Taman Makam Pahlawan juga.
1: Selain itu ada juga kan dia ada Bintang Radio.
0: Nah, ini lain lagi tempatnya kan, Mbok Yo?
1: Iya, di tempatnya kan dia di Temindung Hub.
0: Di Temindung Hub sini, iya. Ex Temindung, buannya ai di sana. Kan memang pokoknya, biasa banyak acara ya.
1: Iya, pokoknya dukunglah siapapun itu yang mendaftar loh.
0: Iya benar, pokoknya ada bubuhannya, ada kanan tetangga yang empat.
1: Masih dibuka aja buat pendaftaran, siapa tahu Mbak Putri pengin daftar.
0: Waduh, suara sampai ke ini.
1: Sampai tanggal 31 Agustus masih dibuka pendaftarannya.
0: Sampai akhir bulan ini.
1: Iya, bujur.
0: Masih ada 2 hari. Nah, kita tunggu aja ya nanti penampilannya ya di sana di Temindung ya, Mbak Yo. Jadi seleksinya di Temindung sana berarti ya?
1: Seleksinya kan dia di sini dulu.
0: Oh, di sini baru penampilan berapa besar gitu ya di sana. Wah, pokoknya asik bener pokoknya Bu Sumbo ya. Jadi di akhir Agustus ini sampai nanti awal September pokoknya banyak rangkaian acara dari RRI. Jadi buat bubuhannya ya yang lagi telinga dimanapun berada, 4H ya. Oh iya, nanti tanggal 5 kan insya Allah juga ada ya, Mbak ya.
1: Apa tuh, Mbak?
0: Acara ini loh, bubuhannya karaokean di sini.
1: Oh iya,
0: tanggal 5 September ya. Nah, jadi 4H tuh, pokoknya Bu Sumbo jangan ketinggalan. Siapkan sudah 3 album lagu. Habis-habis suara, besok jualan tidak ada suara.
1: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa, libur aja.
1: Kapan lagi ya kan?
0: Kapan lagi? Ya, ini kita balik lagi ya Bu Sumbo. Kita kasih lagu aja, Mbok ya. Siang ini ketemu sama lagu Ambon.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Nikmati beragam siaran budaya.
8: Hari ini di program Pantas Kutai.
7: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sio. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
9: Habar Eta, Pro 4
7: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Pro 4 RRI Samarinda Busumbo, sampai disinilah Mbok Puterin Kawan Etam Gelanya, ya, karena setelah ini Mbok Mia akan Kawan Etam dalam rangkaian Samarinda Marian, dan Mbok Putri pamit undur diri. Kita berjumpa besok hambat lagi Busumbo, ya. Dah, lanjut kita nikmati lagu Bali, aduh, aduh beli komang.

Kabarnya tampuk 15 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sana pemerintah Kota Balikpapan bersama Forkopimda, BPH Migas, dan PT Pertamina Patraniaga memperketat pengawasan serta pengendalian penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Sejumlah pengaturan jam pengisian dan pembagian layanan berdasarkan jenis kendaraan mulai diterapkan untuk mengurai antrean panjang sekaligus menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran BBM subsidi. Mulai 1 September 2026, kebijakan tersebut diperluas dengan aturan pembelian kembali BBM bersubsidi minimal setelah 48 jam. Pemerintah juga akan memperketat larangan kendaraan mengantre di badan maupun bahu jalan, serta menyiapkan sejumlah titik pengisian baru di Teritip, Batakan, Grand City, Gedung Bahagia, dan Kebun Sayur untuk memecah kepadatan antrean. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: dinding sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriah, waktunya Etam Dangdutan.

0: Dendang Merian, waktunya Etam Dang, Dang Dangdutan. Iya, selamat sore Bu Sumbok segalanya ya. Berjumpa lagi dengan Bu Mia nih Bu Sumbok dalam program Dendang Merian. Ya, di hari ini hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya Bu Sumbok. Dan tentunya seperti biasa Mbak Mia mengajak kita segala untuk bergabung, request-request lagu, kirim-kirim salam ya di 0541-727-656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa di 0811-581-9984. List-list lagunya sudah Mbak Mia share ya Bu Sumbo, di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital juga sudah Mbak Mia share ya. Tegak mana kita kabarnya nih ketelanya Bu Sumbo. Yo, kalau Mbak Mia lagi batuk-batuk nih, gatel boleh tenggorokannya ya. Banyak minum es, pang nih es terus. Semoga segalanya kesehatan segalanya ya Bu Sumbo. Dan tadi tegaknya ada yang berbunyi-bunyi di ujung sini, kita sapa dulu deh Bu Sumbo. Yo, ada siapa nih? Halo Dendang Merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Waktunya dangdutan. Bu Suari apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah Bu Suari. Ini sudah makan siang atau belum?
1: Sudah.
0: Sudah makan siang?
1: Sudah.
0: Makan siangnya apa?
1: Makan sayur pindang.
0: Sayur pindang. Oh, dikuahin atau gimana tuh Bu Su? Santan?
1: Ya, kuah.
0: Oh kuah, masya Allah nyamannya nih Mbak Mia jadi lapar nih, Mbak Mia juga belum makan nih ngomong-ngomong. Jadi Bu Suari mau request lagu apa? Lagunya ada Tati Tut, Ayu Ting Ting, Lagi Sayang-Sayangnya Desi Ayu, Aku Terpikat Dirimu, Trio Macan, Wajar, Selfie Kitty, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma, Cinta Apa Adanya, Ridwan Lida, Seolah Sempurna, Inul Daratista, Gak Pakai Lama, Feni Nur, Ayo Pacaran, Sandrina, Engkau Laksana Bulan, Reza, Memandangmu, Via Valen, Kurang Perhatian, Risma, Au Au, Senandung Rindu, Eri Susan, Tajamnya Karang, Melili, Karenamu Aku Lakukan, Tasya Rosmala, Sewiduk Tasara, Eri Susan, Jangan Halu Cita, Citata.
1: Ya, Tati Tut.
0: Tati Tut, Ayu Ting Ting. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Suari. Kena Mbak memutarkan ya.
1: Ya.
0: Selamat sore Bu Suari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Suari, requestnya lagu Tati Tut. Biasanya sudah ini requestnya Sambalado. Kalau nggak goyang nasi padang nih dari ini ya. Jadi pilihnya Tati Tut Maha. Kita sapa lagi Bu Sumbo, ada di WhatsApp ya. Ada Julak Sarunding, halo, selamat sore Dendang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Merian, waktunya Hitam Dang Luta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Julak?
2: Alhamdulillah harinya panas benar.
0: Alhamdulillah, belum turun hujan.
2: Mudah-mudahan nanti cepat hujannya.
0: Iya, sudah pada sholat Julak, sholat minta hujan nih orang-orang nih. Semoga nanti cepat juga diturun hujannya leh.
2: Ya, mudah-mudahan saya sholat ambil minta hujan.
0: Mm-mm.
2: Mudah-mudahan aja setiap masjid kan meminta hujan, insya Allah akan turun hujan itu. Kalau satu masjid aja minta,
0: yeah.
2: Kalanya enggak, ya pokoknya tiap masjid lah paling enggak.
0: Bujur.
2: Satu Indonesia kalau bisa.
0: Satu Indonesia kalau bisa ya.
2: Ya alhamdulillah kan pasti insya Allah diberi kalau kita meminta.
0: Bujur.
2: Kalau kita enggak meminta, enggak mungkin diberi ya.
0: Bujur. Ngomong-ngomong lagunya mau lagu apa nih Julak?
2: Dengar tadi Memandangmu tadi.
0: Memandangmu ada.
2: Memandangmu itu aja sudah.
0: Ada.
2: Ya, itu aja dah.
0: Oke siap. Salamnya buat siapa nih Julak?
2: Salamnya buat seberatanan jadi manapun berada. Salam tempat. Dibagi rata aja untuk penyiarnya. Terima kasih, mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Julak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Sarunding yang ada di Loakulu ya Bu Sumbo. Kalau gitu kita nelingak lagu aja deh Bu Sumbo ya. Ada dua lagu yang sudah di request nih, Kendi akan buat Mia kembali ya jalur interaktifnya setelah kita nelingak lagu-lagu ini. Dan juga Kendi insya Allah kumandang azan asar nih, berkumandang di 15.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan Mbak Mia buka kembali setelah kita nelingak Lagu-lagu berikut ini adalah Tatitut dari Ayu Ting Ting.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Di Dadang Marian waktunya ya Tamdang Dang Dangdutan. Iya, ini sudah ada bergabung lagi bersama. Ada siapa nih? Halo, Dendang Marian.
1: Dendang Marian.
0: Dendang Marian. Dendang Dutan. Busu Kutai, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, Busu. Sudah makan atau belum?
1: Sudah.
0: Makan apa, Busu?
1: Makan nasi.
0: Ih, Masya Allah.
1: Kenapa, Busu? Kirmas.
0: Oh iya mas, cuaca di sana masih panas kak Busu?
1: Panas. Bapak itu kali.
0: Aduh belum turun hujan ya Busu ya. Semoga akan dia begitu panas Busu lagi leh. Sudah sebulan ya Busu ya?
1: Sudah sebulan
0: leh. Iya itu lawas bener, adik bapak Busu harus tetap syukur ya Busu ya.
1: Ya balik. Bersyukur.
0: Iya.
1: Bersyukur.
0: Bujur. Busu. Lagunya mau lagu apa nih Busu Kutai? Lagunya ada lagi sayang-sayangnya Desi Ayu, Wajar, Selfie Kitty, Aku Terpikat Dirimu, Trio Macan, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma, Seolah Sempurna Inul Daratista, Gak Pakai Lama Feni Nur, Ayo Pacaran Sandrina, Engkau Laksana Bulan Reza, Kurang Perhatian Trisma Au, Senandung Rindu Eri Susan, Tajamnya Karang Melili. Inul Daratista, Seolah Sempurna. Mau kirim salam buat siapa nih Busu?
1: Buat Irmisan. Jago. Si Maman.
0: Iya.
1: Jepul Koko. Ngajil Soreng.
0: Iya.
1: Lagi
0: Mbok-mboknya siapa mbok-mboknya?
1: Mbok-mboknya Yuli. Lagi mboknya ya. Mbok Yuli siapa?
0: Mbok Yuli, belum Mbok Yuli.
1: Mbok Yuli siapa lagi?
0: Mbok Eka, Mbok Reni.
1: Eka boleh balik.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Oke, siap Busu. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Iya, siap Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Kutai. Sudah bergabung dan request lagu-lagunya Inul Daratista. Kesukaannya Busu Kutai nih Inul. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Kutai. Ada siapa nih? Halo Denang Marian.
2: Waktunya Tamdan
0: dan Dutan. Adang Dutan, Busu Abdurrahim.
2: Iya.
0: Lagi libur kerja enggak Busu?
2: Ya.
0: Lagi libur kerja.
2: Enggak. Dia ini di kebun.
0: Oh, dia lagi di kebun.
2: Panas di sini.
0: Ngomong lagi panas sih Busu ya.
2: Panas cuacanya.
0: Panas cuacanya. Makin panas dong Busu.
2: Iya.
0: Berarti sambil dengerin radio nih, sambil berkebun nih.
2: Radio HP aja HP yang kecil itu ada senternya kan?
0: Oh iya, ada radionya ya kalau bisa yang bahasa senter itu ya Busu ya.
2: Iya, HP senter tapi ada anunya. Handsetnya.
0: Betul. Busu mau lagu apa nih Busu?
2: HP yang ada lagunya?
0: Ada lagi sayang-sayangnya Desi Ayu, Wajar, Selfie Kitty, Aku Terpikat Dirimu, Trio Macan, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma, Gak Pakai Lama Feni Nur, Ayo Pacaran Sandrina, Engkau Laksana Bulan Reza, Kurang Perhatian Risma Au, Senandung Rindu Eri Susan, Tajamnya Karang Melili, Karenamu Aku Lakukan Tasya Rosmala, Sebiduk Tak Searah Eri Susan, yang terakhir Jangan Halu Dari Cita-Cita Ta.
2: Engkau Laksana Bulan.
0: Mana tadi Engkau Laksana Bulan? Oh, dari Reza. Salamnya buat siapa nih Busu Abdurrahim?
2: Iya, salamnya kepada semua teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda. Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Mia.
0: Sama-sama Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batu Asida lagi ada di kebun jarnya ya. Langat di kebun tapi sambil Nelinga Perompat tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan Busu nggak segalanya ya. Di belakang Musa Abdurrahim ada siapa nih? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Tom Dangdutan Dangdutan.
0: Waalaikumsalam waktunya Dangdang Dangdutan
3: Dangdut suara gendang.
0: Asik ya. Biasanya Dangdutata Dangdutata busu.
3: Lain buat tata
0: ya. Oh lain buat tata. Iya berarti Dangdut Mia. Dangdut Mia kayak gitu.
3: Dangdut Mia wak. Dangdut mbok Mia. Ya kan.
0: Apa di pola di busu?
3: Merenungkan ada hujan-hujan ini.
0: Merenungkan ada hujan. Nah, apalagi sebentar lagi kan sudah di beberapa tempat ini sudah turun-turun hujan, walaupun hujannya tuh hujan-hujan apa ya, hujan-hujan geli-geli manja gitu ya Yusuf. Iya.
3: Cuma di sini hujan-hujan buatan.
0: Iya. Oh.
3: Iya dari pasang alkon kan dari anu.
0: Iya.
3: Pembakaran itu kan Jakarta jam 2 itu kan wah.
0: Oh, kirain dari selang Yusuf ay, dari selang dipencet ujung selangnya kan jadi hujan.
3: Iya, tapi jauh pakai gubang anu, anu apa mesinnya tuh di gubang.
0: Iya, oh lah.
3: Iya tuh, jalan jauhnya itu kan disemprotkan ke atas.
0: Iya, oh iya juga ya. Nah, jadi hujan buatan.
3: Hujan buatan kan?
0: Ah, betul.
3: Salamnya lagunya anu aja nih,
0: ya Tajamnya
3: Karang aja dah.
0: Tajamnya Karang, Melili.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Busu Kutai.
0: Ah, Busu Kutai.
3: Semoga sehat Busu Kutai. Semangat Busu Kutai, semangat, semangat, semangat.
0: Merdeka.
3: Merdeka Busu Kutai.
0: Heeh.
3: Tadi yang nomor 2 habis Busu Kutai siapa?
0: Tadi ada Busu Abdul Rahim.
3: Ah, aku sering nyalamin lupa terus Busu Abdul Rahim ya kan?
0: Iya.
3: Heeh. Buat ini Bunda Yuli. Heeh. Buat siapa lagi? Bunda siapa tadi yang kita sebut tadi?
0: Bunda Reni, Bunda Eka, Bunda Nana.
3: Bunda
0: Reni,
3: Bunda Eka, Bunda Nana, Busu Mama. Siapa lagi ya?
0: Bunda Sanawiyah, Bunda Mutrika, banyak nih Busu. Siapa lagi ayo?
3: Busu Edo, ya kan?
0: Busu Edo.
3: Wah, busu ini yang bangun pagi-pagi tuh, bangun.
0: Siapa tuh? Ah, itu Julak Hamdan.
3: Julak Hamdan ATT, ya kan?
0: Iya. Kalau dari luar kulit, Julak Sarunding.
3: Oh iya, Julak Putri Sarunding dengan Haji Masrang. Nanti kalau tak disalamin, merajuk ya.
0: Kalau merajuk, aku mau rekaman, langsung datangi Busu Misran.
3: Iya, merajuk. Kalau merajuk Tuhan, susah nomba nih, ya kan?
0: Ya Allah.
3: Kalau merajuk, yang merajuk, kan ada Bapak.
0: Kenapa? Kenapa apa kamu kumpulnya merajuk? Aduh hai. Bahaya nih Busu Misran.
3: Busu Misran merakaman.
0: Iya, kalau merajuk tinggal datangi Busu Misran ya kan Busu ya.
3: Bujur itu.
0: Salamnya buat siapa lagi nih Busu?
3: Malam ini kuanta apa Mbak?
0: Malam ini hari Sabtu. Sabtu malam ini apa ya Busu ya? Kayaknya Aceh deh. Allah sampai lupa nih Mbak Mia nih.
3: Dan aja aku kena kegurengan,
0: ya
3: kan? Iya, ya semuanya, salam-salamnya buat keberatan aja dari Asam Bajet sampai kecuali buat Nana ya.
0: Bomia.
3: Ya semoga Mania kalau pulang hati-hati, ya kan? Mau kecuas pada hari panas ini, hati-hati buang puntung rokok yang
0: kita
3: hindari itu. Yang bagi perokok itu, hati-hati buang puntung rokok ya.
0: Bujur.
3: Julak serondeng lah, hati-hati buang puntung rokok ya, julak serondeng ay. Ya tadi sama Mbak Nia, baik-baik terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Misran di Muara Kaman ya. Harusnya lagu Tajamnya Karang dari Melili ya. Kalau gitu Busu Mbo, kita dengarkan satu lagu dulu ya. Satu lagu dari Inul Daratita tentang Seolah Sempurna ya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Habar Hitam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kemudian akan Mbak melanjutkan lagi untuk kita mau request lagu apa. Karena dia masih tetap di Dendang Merian. Waktunya Etam Dang, dang, dangdutan.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa setiap kegiatan adat dan budaya yang mendapat dukungan pemerintah harus terlebih dahulu memperoleh restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Erau Adat Benua Tuha di Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman. Menurut Sida, mekanisme ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Kesultanan sekaligus upaya menjaga marwah dan keaslian nilai-nilai budaya Kutai. Pemkab Kukar berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Keterlibatan Kesultanan dinilai penting agar kegiatan adat tetap berjalan sesuai nilai dan tradisi yang diwariskan. Erau Adat Benua Tuha sendiri menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus mengenalkan budaya Kutai kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Dendang Meriang, waktu

0: Suara Budaya Nusantara. Ya bos semua, kembali lagi kita di program Dendang Meriah, waktunya hitam dang dang dang dang dang dang dang dutan. Iya, tadi sudah nelingga ya lagu dari Reza Engkau Laksana Bulan ya Bu Sumbo. Nah, ini ada yang bergabung lagi, tapi sebelumnya akan Mbak membacakan dulu nih yang ada di WhatsApp ya. Ada Mbak Mudrikah nih yang ada di WhatsApp. Iya, Jarsida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mia Dendang Merian. Oke, salamnya untuk Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiyah, Bu Saburahim, Bu Sukutai, Bu Sulaiman, Bu Suis, Bu Surinjani, Jula Saruning. Lagunya Senandung Rindu. Makasih ya, Mbak Mia. Sama-sama, Mbak. Kendia Mbak Mia putarkan ya lagunya. Ini ada juga yang di WhatsApp. Oh, Bu Sulaiman, tapi belum sempat terangkat ya, Bu Sukar. Tadi kita masih break sejenak ya. Kita sapa lagi kalau gitu yang ada di jalur telepon. Ada siapa nih? Halo. Dendang Merian.
1: Dendang Merian, Maria Tamdang Dutan.
0: Waktunya Tamdang Dutan. Ini kayaknya Bu Su Iis ya?
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar kita, Bu Su? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya kita, Bu Su ya.
1: Alhamdulillah, Mbak. Sama juga, Mbak.
0: Kenapa, Bu Su?
1: Sama. Mbak Mia ya, Kak?
0: Iya, nih Mbak Mia ini.
1: Sakit, Kak?
0: Iya, aku tahu sih, Bu Su. Aduh, hai. Iya, suaranya ini agak-agak serak-serak berserakan nih, Bu Su. Batuk-batuk kayak itu ya. Mungkin karena peralihan cuaca kayaknya ini.
1: Karena anu juga, Mbak. Musim kering.
0: Iya, kayaknya sih karena itu sih.
1: Ya, itu musim kering beberapa hari lagi kan, baru basah.
0: Nah, iya, pancoroboy, Bu Su ya. Jadinya suaranya tuh, aduh, hai. Menahan batuk dari tadi.
1: Beberapa hari lagi kan, baru basah, yuk.
0: Iya. Ya itu, gak apa-apa, ditahan-tahan dulu lah, gatal-gatal ini ditenggorokan ini ya. Bu Su Is, mau lagu apa nih, Bu Su?
1: Lagunya tadi sudah dianu, Senandung Rindu.
0: Oh ya, apa sudah direquest sama Mbak Mudrika? Bu Su Is, mau lagu yang lain kah?
1: Yang lain?
0: Yang lain masih ada, lagi sayang-sayangnya, Desi Ayu, Wajar, Selfie Kitty, Aku Terpikat Dirimu, Trail Macan, Sabar Ini Ujian.
1: Ya, macan apa?
0: Aku terpikat dirimu.
1: Iya sudah.
0: Itu aja kak. Salamnya buat siapa nih, Bu Su Is?
1: Salamnya Bu Su Abdurrahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur, Mbak Mudrika, Bu Yuli, Mbak Nana, Reni, Mbak Farida, Mbak Maya. Segalanya nih, Mbak.
0: Segalanya ya.
1: Segalanya mudah-mudahan sehat, segalanya, Mbok.
0: Amin.
1: Iya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Doakan rezekinya. Terima kasih, Mbok.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Iis di M Said ya. Kita sapa dulu Bu Su, Mbok. Ya, ada Bu Su Mamat. Halo. Dendang Meriah.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang-dang Duta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Baru mengingat tidur, Mbok.
0: Baru ingat. Berarti habis ini lanjut apa olahraga lagi? Bu Su. Sepedaan, Dik.
2: Apalagi, Mbok.
0: Apalagi?
2: Sepeda. Ini dia sepeda nih, Mbok. Tapi harus lepas masker karena dia oksigen ditambah, Mbok.
0: Oh.
2: Bahaya malah. Tegaknya rame benar, Mbok, sepeda dengan Bu Su Dehem nih, Mbok. Sumat lagi datang, Mbok.
0: Oh, jemputi. Mau kemana kita, Bu Su? Ke teras kah kan dia nih?
2: Ndi, Mbok, ke teras, Mbok. Tegaknya ini lewat ini nah. Muhammad Yamin situ, Mbok. Tembusnya ke Juanda, Mbok.
0: Oh.
2: Tembus ke Juanda, terus Juanda. Itu ke mana tuh? Pokoknya keliling, Mbok.
0: Di tepian itu masih ditutup ya, Boso?
2: Oh, itu makanya itu, Mbok, susah, Mbok, soalnya takut pelang pilas dia.
0: Iya. Yeah. Oh, alah.
2: Di teras di anu kah di mana?
0: Di anu apa namanya enggak? RM Marta Dinata.
2: Oh iya, Mbak. Subuh kan saya jam 2 tuh. Pas mengingat.
0: Iya.
2: Saya menginformasikan di Pro 1, Mbak. Jadi biar sudah tahu kan. Tapi saya mengingatkan operator ini, Mbak. Yang gali itu kan takut pecah, Mbak, pipa tuh. Habis saya tam dibayar, Mbak, paling di 5 hari.
0: Ah, iya, bujur.
2: Tadi saya ketemuan tuh direktur umumnya. Dengar bunyinya kan, Mbok, kemarin kan interaktif di Pro 1 tuh.
0: Iya.
2: Jadi bersepeda tuh, Mbok, selaju-lajunya hari ini kan. habis itu jam 8 tidur, jam 10 ngingat kan gitu, Mbok. Masuk lagi ke RRI kan gitu.
0: Iya.
2: Ya udah, Mbok, saya nyapa dikit, Mbok, yo.
0: Siap. Ah, lagunya belum dipilih, Bos.
2: Lagunya putar aja, Mbok.
0: Putar aja.
2: Ya, buat Bu Sedehem, Sumat, udah siap-siap dah, Mbok.
0: Sudah siap-siap nih, tinggal dijemput.
2: Ya, udah, Mbok, sepeda dah kencang di ban nih, di kompa. Helmnya harus pakai helm, boy.
0: Ah, bujur, setuju. Nah, safety, harus saya safety.
2: Pernah, soalnya saya pernah ditabrak orang tuh, Mbok.
0: Ya Allah.
2: Pertama 3 hari. Tapi ini papa kan. Ya, tiap hari saya bersepeda tuh, boy. Sekarang mah kurang sampai ke Bukit Soeharto itu, Mbok. Kadang-kadang sorangan.
0: Ya Allah, jauhnya, Bu.
2: Wah, ini ya jauh sampai wah, ini kan mengurangi sudah, Mbok. Soalnya Mbok jalan rame sudah. Di tiga dulu kan. Nah, bukan sudah hem ya. Cepati singgah sini, bawa pitis ya nih, Mbok. Mbok siapa lagi, yo? Mbok Ina, Mbok Yuli. Mbok Beben yang ada di Gang Kutai, Mbok. MC Ngaji tuh, Mbok. Kawan saya, jokainya laki-laki, saya bawa bersepedaan, Mbok. Iya, Mbok Beben nih, Mbok. Beh, mak gerecek orangnya, Mbok.
0: Oh iya, Kak Busu.
2: Tinggal Lydia Kandau, Mbok.
0: Weh, kalah Lydia Kandau kayaknya.
2: Apa gak kalah, memang. Siapa lagi, yo? Ini Busu Ijuar, Busu Ahmad Riyadi di kebun. Busu Syukur. Kan segalanya, Mbok, yo.
0: Segalanya.
2: Mbok Beben lagi dengar ini, Mbok.
0: Oh iya kan. Suruh gabungan, Busu.
2: Ya, suruh gabungan dia, Mbok. Adanya miss call. Terima kasih, Mbok. Oh, tadi Mbok Yuli sudah, yo.
0: Sudah.
2: Dia tahu rumahnya, bangun tahu rumahnya, nyaman didatangi, Mbok.
0: Ah, sepatu Mbok Yuli dengarkan kan.
2: Keropoknya kan janji kan nak beri Mbok Mia keropok lah, Mbok.
0: Iya.
2: Nah, bunyi Mbok Beben dia nyaman dengan keropoknya, saya belum pernah merasain, Mbok.
0: Kayaknya sih nyaman kayaknya.
2: Berbagi.
0: Iya, kayaknya nyaman ini. Soalnya kayaknya terkenal ini.
2: Apa lagi keropok apa namanya itu?
0: Keropok puli.
2: Keropok nasi bunyinya, Mbok.
0: Iya, keropok puli.
2: Iya. Itu keropok itu, Mbok, digoreng baru dilarung, Mbok. Untuk apa persembahan pengobatan.
0: Oh,
2: bisa sembuh, bisa ndik, Mbok, tapi banyak di sembuhnya, Mbok.
0: Banyak sembuhnya. Soalnya kita kalau kesehatan berdoanya kepada Tuhan, Busu.
2: Iya, kepada Tuhan, Mbok. Bukan larung, larung itu, Mbok, jenaka inya maha. Terima kasih, Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat ya, mau lagi siap-siap mau sepedaan ya. Lagunya nanti ikut aja kan dia, Mbok Mia pilihkan aja lagunya untuk Busu Mamat ya. Kalau gitu, Busu, Mbok, yang masih mau bergabungan dengan Mbok Mia nih, masih Mbok Mia tunggu ya di 0541727256 atau di 7361552 di WhatsApp juga bisa. Tadi ada Busu Sleman tela-tela nih mau bergabung tapi belum sempat angkat. Oh, ini ternyata Mbak panjang umur. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Dang dang dang dang dutan. Iya, apa kabar, Busu?
3: Ya, Mbok. Kabar baik, Mbok. Ini cuacanya panas, berkabut ini, Mbok.
0: Oh, di Lobak
3: ada sudah kabut. Ada sudah gugur, Mbok, kayak arang tuh, Mbok. Di depan rumah nih, nah.
0: Oh.
3: Ini asap ini, Mbok, sudah, Mbok. Kelihatan asap nih kalau kita pohonnya itu lebat, pohon dari jauh itu kan ada pohon-pohonan.
0: Iya.
3: Itu kan ada ada bercahaya sedikit kayak anu itu kabut sudah itu, Mbok, asap itu.
0: Oh.
3: Kelihatan jelas kalau melihat dari atas ada pohon-pohon itu kelihatan asap. Tapi kalau kita melihat dari atas itu agak kabut aja, Mbok.
0: Agak kabut aja.
3: Kalau kita melihat ke langitnya itu kan. Iya, jadi ini ada jatuhan sudah nih, Mbok, kayak
0: kaya,
3: warna hitam itu, Mbok.
0: Iya, yang kayak kertas warna hitam kayak gitu ya, Busu ya?
3: Iya.
0: Oh,
3: berarti
0: ya
3: ini
0: Allah.
3: Kan ada yang membakar ini, Mbok. Ada hutan kebakaran lah ini kan.
0: Iya. Kalau beberapa hari yang lalu tuh ya di Buta tuh, nah, Busu, di Loduri apa? Puta sana, ganal juga anunya, kebakaran lahannya lah, gak tahu nih akhir-akhir ini mana lagi, Hak, nih.
3: Iya, cuman ini kita gak tahu nih di mana kebakarannya nih, Mbok, kan karena ini kabut nih, di sekitaran pohon-pohonan di hutan ini, Mbok, kelihatan hutan dari jauh nih, Mbok.
0: Semoga cepat padam, semoga tidak lagi kebakaran hutan lagi ya, Busu ya. Sihan, mana-mana harus pakai masker terus, nanti enggak bisa kelihatan muka ganteng sama cantiknya.
3: Jadi
0: kan ya.
3: Jadi harus pakai masker, Mbok.
0: Bujur.
3: Pakai masker ini, Mbok. Jalan itu kan karena ada sudah kaitan asap ini, Mbok. Kabut gitu nah.
0: Ya itu ya.
3: Ya, jadi informasi lalu lintasnya, Mbok. Alhamdulillah sore ini karena menjelang malam Minggu, Mbok, ya. Makin
0: Halo, Busu.
3: Halo, Mbok. Ini
0: halo, Mbok. Suaranya.
3: Halo. Ya. Ini ada kelihatan gangguan ini, Mbok. Ada yang ngomong juga kelihatannya nih. Iya. Ya, lanjut, Mbok ya. Jadi semoga kita lancar semuanya, Mbok ya, segala-galanya, urusan-urusan apapun ya.
0: Amin.
3: Mbok juga busu-busu selamat menjalankan tugasnya, selamat mendengar acara Dendang Marian, Mbok Mia kan ini?
0: Mbok Mia, benar.
3: Iya, Mbok Mia serta kru-kru RRI Pro 4 yang ada di studio juga, tak lupa juga yang lagi mendengar mungkin ya. Mm-hmm. Busu Ipai, Busu Safar, selamat sore, selamat menjalankan tugasnya. Oke, terima kasih, Mbok.
0: Lagunya apa nih, Busu? Request atau ikut? Ini, lagunya
3: di format.
0: Ada lagi sayang-sayangnya, lagi dari Das Ayu, Wajar, Selfie Kitty, Sabar Ini Ujian Nela Karisma, Gak Pakai Lama, Feni Nur, Ayo Pacaran, Sandrina, Kurang Perhatian, Risma, Au Au, karena ya,
3: Ayo Pacaran, Santi.
0: Ayo Pacaran, Sandrina. Oke, siap.
3: Iya. Ya, tak lupa juga, Mbok, salam ini Bang Jumadi yang ada di Jembayan jadinya. Terus Mbok Mundrika juga, Mbok Yuli, Mbok Asma yang ada di Harapan Baru. Mbok ini, siapa nih yang ini nah, di Pangeran Suryanata tuh. Mbok Eka.
0: Oh,
3: ya. Makasih, Mbok lah.
0: Siap,
3: usus sama-sama. Waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Sulaiman ya di Lobaku. Sukses selalu juga dan semoga kesehatan juga buat kita dan keluarga tentunya ya. Kita sapa satu lagi. Sempat nih kayaknya Busu Mbok. Yoh, kita sapa satu lagi nih. Ada siapa? Halo, Dendang Marian.
4: Dangdang Marian, dangdang dutan.
0: Dangdang dangdutan. Busu Ago. Apa kabar kita Busu? Sehat selalu?
4: Alhamdulillah sehat selalu nih, lagi panas-panas di Sembulu nih.
0: Alhamdulillah, gimana Sembulu, ada kebakaran lahan kan Busu ya?
4: Mana ada kebakaran.
0: Alhamdulillah, soalnya ini banyak wah nih info-info.
4: Main kompor haranya orang.
0: Info-info yang kebakaran lagi hutan tegak tuh le Busu, semoga di daerah kita nih da tegak tuh Busu ya.
4: Ya tuh di mudah jangan ada kebakaran.
0: Jangan sampai.
4: Kebakaran di atas tongkor sering orang tuh.
0: Ya itu.
4: Orang masak kan.
0: Busu mau lagu apa nih ngomong-ngomong?
4: Lagunya apa ini?
0: Lagunya sudah di format.
4: Apa no, judulnya?
0: Lagunya lagi sayang-sayangnya Wajar. Lagi sayang-sayangnya dari Des Ayu, Wajar, Selfie Kitty, Sabar Ini Ujian Nela Karisma, Gak Pakai Lama, Feni Nur, Kurang Perhatian, Risma, Au Au, Karena Mau Aku Lakukan, Tasya Rosmala, Sebiduk Tak Salah, Eri Susan, Jangan Halo, Cita Citata.
4: Cita-cita anu aja ya. Yang terakhir tadi ya.
0: Cita-citata. Oke, siap.
4: Lagunya buat istriku yang tercinta.
0: Asik.
4: Salam-salamnya buat Busu Mamat. Buat Mama Adit, buat Mama Ika, Bunda Rahma, buat apa lagi tuh, buat Topik, buat Ismail, buat Isna di Karangasem, selamat mendengarkan, buat Mbak Nur, buat Rian Roket, Mas Wondo, buat Acong, buat Pak Yayek di Sembulu nih yang mendengarkan juga nih. Buat Haji Maria, buat Makro, buat Mutra Gaul Pelawan Mereng. Buat semua mamanya aja, mulai A sampai Z aja.
0: Siap.
4: Promonya nih, selamat bertugas, panjang umur, mohon rezekinya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Agok di Sabulu. Terima kasih Busu sudah bergabung dan terus lagu khusus untuk istri tercinta ya. Nih jarnya Mbok Mutrikah jarah sidak nih. Nah kalau terlihat dari rumah saya kabut asam nih nampaknya sudah semingguan. Itu kayaknya dari arah Tenggarong Mbok. Walah. Semoga dimanapun tempatnya ya Busu Mbok ya, semoga tidak lagi kebakaran lahan, tidak lagi kebakaran hutan ya. Semoga cepat mereda supaya etam nih yang bisa beraktivitas dengan normal. Tidak usah pakai masker lagi mau jalan kaki gitu ya. Di menghirup-hirup udara yang kurang sehat lagi ya. Kayak gitu Busu Mbok. Kita doakan aja untuk Kalimantan Timur ini tentunya. Dan juga Indonesia tentunya ya. Kalau gitu Busu Mbok kita nelingga lagu ya. Yang sudah mengantri nih ada lagu dari Tajamnya Karang dari Melili. Ada Senandung Rindu, Aku Terikat Dirimu, Ayo Pacaran ya. dan juga jangan halu. Tetap bersama kami di Pro 4 RS sama Rita.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
3: 100, 200, 300. Eh, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya.
5: Oh, no.
4: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It, ketinggalan, Mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Aduh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
6: Pro 4 RRI
7: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Iya, Bos, semoga ini terasa ya. Kita di 1648. Tapi ini ada yang mau bergabung ini. Kita sapa dulu deh sebagai penutup nih. Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Dang dang dang dutan. Mbak Yuli, pripun kabare?
1: Kabare ape-ape wae.
0: Alhamdulillah. Hampir mbok Mia tutup nih Dendang Marian. Ternyata ada Mbak Yuli.
1: Sudah mau tutup ya.
0: Sudah mau tutup, tutup toko dulu.
1: Kepanasan, baru bisa tidur aku jam berapa tadi.
0: Iya Mbak, sumuk banget rasanya akhir-akhir ini. Mau pakai kipas.
1: Gak bisa tidur.
0: Kenapa Mbak? Panasan.
1: Ada kebakaran itu lah.
0: Oh, yang di mana nih Mbak? Kebakaran yang di mana? Yang di?
1: Damanuri. Yang di penumpuan itu loh.
0: Ya Allah, ya itu mau bobok juga cuacanya panas. Kakak kata Mbak Mudrikah ini.
1: Jam berapa tadi aku tidur tadi?
0: Baru bisa tidur ya Mbak ya?
1: Betul kan?
0: Iya, kata Mbak Mudrikah ini kalau dalam rumah aja panas hampir nggak terasa kipas angin.
1: Iya, kalah kipas angin.
0: Kalah kipas angin sama udara panasnya Mbak ya?
1: Masih kebagian lagunya
0: masih,
1: kan?
0: Masih, penutup nih Mbak Yuli lagunya spesial
1: ya, yang tadi yang sabar aja. Sabar apa-apa tadi itu
0: yang...
1: Udah diminta orang gak?
0: Sabar ini ujian belum?
1: Oh, sabar ujian gak?
0: Dari Nela Karisma.
1: Ya, itu aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ada Busu Mamat sudah masuk ya?
0: Sudah.
1: Selamat sore aja. Terus ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Misran tadi ya. Busu Ago, terus ada Busu Iis, Busu Rijani, Sila Karundeng, Mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Mbok Nana, Mbok Eka, Naila ya, buat galanya aja sudah.
0: Siap Mbok.
1: Mau ikut gulung kabel aku.
0: Gulung kabel di mana?
1: Ini gulung kabel kan sudah terakhir kan.
0: Bantuin gulung kabel ya Mbak Yulia.
1: Iya, gulung kabel. Ya sudah, kita aja ya.
0: Siap Mbak, nanti kalau tanggal 5 sempat Mbak Yuli ke RRI, kita sama-sama karaokean nih Mbak.
1: Ayo.
0: Ayo, siapa takut.
1: Ya sudah. Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Mbak. Saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli ya di Daman Huri. Sebagai penutup panel pon kita pada sore hari ini ya Bu Sumbo. Kalau gitu sekalian Mbak Mi undur diri ya dari Denang Merian. Waktunya Tembang Dutan. Terima kasih sudah nelinga, sudah kirim salam, sudah request lagu-lagu juga ya. Semoga kita bahas sehatan gala dan kita doakan semoga cepat pulih ini Samarinda dan juga Kalimantan Timur supaya tidak ada lagi kebakaran lahan, kebakaran hutan, kebakaran pemukiman ya. Karena etam supaya bisa beraktivitas dengan lancar, tidak perlu lagi pakai masker yang tebal-tebal lagi Bu Sumbo ya. Supaya kita bisa menghirup udara ini dengan aman, nyaman dan tenang tentunya ya. Kalau gitu Bu Sumbo, kita nelinga dua lagu sebagai penutup, ada lagu Jangan Halu dari Cita Citata dan juga yang terakhir Sabar Ini Ujian dari Nela Karisma dan juga RPH. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Jelajah Nusantara alias Janur, tetap bersama di Promat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana, permainan tradisional Balogo, menjadi salah satu kegiatan yang diperkenalkan kepada masyarakat dalam acara Car Free Night di kawasan Sadorengas. Permainan khas masyarakat Kalimantan ini dimainkan menggunakan logo atau kepingan berbentuk tertentu yang didorong atau dipukul dengan alat bantu. Kehadiran Balogo dalam kegiatan tersebut menjadi cara untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya generasi muda, di tengah semakin populernya permainan berbasis teknologi. Pengenalan Balogo melalui kegiatan publik seperti Car Free Night menjadi bagian dari upaya menjaga permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan. Selain menjadi hiburan, permainan tradisional juga mengandung nilai kebersamaan, ketangkasan, dan interaksi sosial. Dengan menghadirkannya di ruang publik, permainan seperti Balogo diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah budaya, tetapi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kronesana RRI Bromba Samarinda ya. Kembali lagi dengan Mbok Mia dalam program Jelajah Nusantara alias Janur ya, yang seperti biasa dari pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sumbok. Dan di Janur pada sore hari ini Etam nih mau jalan-jalan ke Kabupaten Kaur nih ya. Kabupaten Kaur itu di mana sih, Mbok? Nah, Kabupaten Kaur ini ada di Sumatera bagian selatan. di Bengkulu nih Bu Sumbok ya. Halas Bengkulu, Sumatera bagian selatan lagi ya kan. Nah, jadi di wisata alam di Kabupaten Kaur nih punya banyak keindahan yang beragam Bu Sumbok. Ada pantai, ada danau dan macam-macam ya pokoknya. Tapi kita mau jalan-jalan ke wisata alam ya. Jadi dikutip dari Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, terdapat beberapa rekomendasi wisata alam nih Bu Sumbok yang cocok benar untuk Etam melepas penat alias healing bareng keluarga, bareng teman, bareng sanak saudara ya, bareng siapa-siapa, bareng pacar juga boleh, bareng suami asal jangan suami orang. Di antaranya ada Pantai Linau, Pantai Waihawang, Pantai Pangubayan, Pantai Cukoh sampai Danau Kembar. Kita ke Pantai Linau dulu nih Bu Sumbok. Yo, kalau Pantai Linau ini merupakan pantai pertama yang Etam jumpai yo ketika memasuki Kabupaten Kaur dari Kota Bengkulu. Rasanya nih berarti sayang benar ya mun Etam lewatkan, karena Etam bisa berenang dengan aman karena ombaknya nih terlalu besar, ombaknya nih tenang-tenang maha ya. Nah, keseruan lainnya adalah Etam bisa melihat aktivitas nelayan menangkap gurita. Ih, jadi pengen makan gurita ya kan. Jadi hasil tangkapan yang akan dimasak dengan sate gurita. Kemudian keindahan terumbu karang juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang karena kondisinya masih terawat, masih alami Bu Sumbok. Ditambah lagi suasana langit biru nih memberikan pengalaman yang sangat syahdu lah pokoknya, langit biru. Itu dia Pantai Linau ya Bu Sumbok. Kemudian kita akan jalan-jalan lagi ya ke pantai-pantai lainnya. Kemudian ada Pantai Pangubayan, Pantai Elangkap, kemudian ke wisata lainnya yang ada di Kabupaten Kaur. Kita nelingak lagu lagi nih, ada lagu dari Kutai, dari Marus juga dengan Tulak Mancing.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Propat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara ya. Masih dalam program Jelajah Nusantara. Kita masih di Kabupaten Kaur nih, Bu Sumbo. Tadi kita sudah ke Pantai Linau, sekarang kita ke Pantai Pangubayan ya. Ini Pantai Pangubayan ini ada julukannya, jarnya Balinya Kabupaten Kaur ya. Jadi pantai ini punya pemandangan laut yang jernih ya, dan spot foto dengan latar belakang laut biru. Jadi etam nih mau misalnya mau etam unggah nih, mau etam upload di media sosial, ke Instagram, ke TikTok, ke Facebook manapun, nih cocok beneh, cakep beneh, Instagramable beneh jadinya ya. Nah, jadi ada berbagai macam tanaman, Bu Sumbo, yang ada di pantai ini. Tegak pohon kelapa, pandan laut, waru laut, pohon beringin dan lain-lainnya. Dan etam bisa melakukan aktivitas di laut, aktivitas lainnya ya. Di pantai ini tegak berjemur, main air sampai berselancar. Nah, etam kalau misalnya bikin ke Pantai Pangubayan ini cukup bayar 5.000 maha untuk kendaraan bermotor dan 10.000 untuk mobil. Ini lokasinya di Kecamatan Kaur Selatan di Kabupaten Kaur. Kemudian masih di seputar pantai, Bu Sumbo, ada namanya Pantai Air Langkap. Ini terkenal pada tahun 2019, Bu Sumbo, wisatawan lokal maupun luar kota nih tertarik untuk datang. Letaknya di Kecamatan Kaur Tengah ya, walaupun lokasinya cukup jauh dari Kota Bengkulu, jadi etam yang berkunjung tidak akan sia-sia tentunya. Suasana pantai yang sejuk, pemandangan batu karang yang indah, jadi bisa memberikan memori dan juga seru tentunya, Bu Sumbo ya, menetap mau liburan di pantai-pantai yang ada di sini, di Pantai Air Langkap. Nah, jadi terlebih ya, etam bisa manfaatkan lokasi di Pantai Air Langkap ini sebagai lokasi foto prewedding ataupun unggahan di media sosial. Nah, selain pantai, ada juga nih di Kabupaten Kaur ada namanya Curug Nibung. Nah, letaknya di Kecamatan Tetap ya, di Kabupaten Kaur, dan lokasi objek wisata ini bisa dibilang hidden gem nih, Bu Sumbo, alias tersembunyi karena letaknya di tengah hutan. Arah tempat jalannya juga cukup susah, cukup rumit. Jadi benar-benar hidden gem lah pokoknya. Soalnya lokasinya tuh ada di atas bukit dan perkebunan masyarakat sekitar. Nah, Curug Nibung ini terbentuk karena proses alami dari alam. Ada susunan batu dan air terjun yang tentunya sejuk ya. Ya, bayangkan aja sudah, aduh, kayaknya adem banget nih kita mandi di curug, foto-foto di curug ya. Sebagai daya tarik di wisata ini untuk etam bisa istirahat sejenak untuk melupakan masalah-masalah ada di sekitar kita. Jadi masih ada lagi nanti, Bu Sumbo, seputaran wisata alam yang ada di Kabupaten Kaur ya. Masih ada pantai, terjun, dan danau juga ada. Nanti ya kita dengar lagu lagi, Bu Sumbo, setelah ini ya, ada lagu dari Bali.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
2: Adi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ki, pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak,
3: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kita ke Pantai Hill lagi, Bu Sumbo. Pantai Hilly ya, maksud Bu Mia, Pantai Hilly merupakan salah satu spot berlibur yang terkenal di Kabupaten Kawur. Tepatnya di Kecamatan Semidang Gumai. Pemandangannya di sana tuh eksotis, banyak jejeran pohon kelapa dan juga ombak laut lepas Samudra Hindia. Nah, jadi kita bisa bersantai ditemani ombak-ombak laut ya, dan tentunya suasana sejuk semilir angin dan pantai ya, Bu Sumbo. Dan di sana juga tersedia kedai makanan di pinggir pantai yang menyajikan berbagai kuliner. Salah satu yang menarik adalah sate gurita khas Kawur. Kemudian setelah dari pantai, kita ke Atarajot Batu Rigis, Bu Sumbo. Di kawasan Desa Bungin Tambun ada namanya Air Terjun Batu Rigis. Ya, jadi karena ini air terjunnya, tentunya suasana juga asri, banyak juga pepohonan di sekitar situ, dan airnya juga jernih nih, Bu Sumbo. Dan jarnya ya, penamaan air terjun Batu Rigisnya diambil dari bahasa Bengkulu yaitu rigis, artinya kasar. Nah, memang permukaan di sekitar batu di sekitar air terjun ini cukup tajam dan kasar. Maka dari itu ketika etam bermain air ya, Bu Sumbo harus tetap hati-hati, jangan sampai terluka, jangan sampai tergores ya tentunya. Walaupun tempatnya cantik, cantik-cantik, tapi bisa melukai. Waduh. Kemudian ada rekomendasi lagi ya, Bu Sumbo, ada Pantai Laguna yang juga terkenal di Kota Kawur, di Kawur, Kabupaten Kawur maksudnya ya. Jadi pemandangannya aja juga indah, ada pasir putih dan juga air laut yang jernih. Dan lokasi ini ada di Desa Merpas, Kecamatan Nasal. Nah, selain itu ada juga Pantai Waihawang. Nah, mon etam mau berkunjung ke sini ya. Etam ini terletak ya di Desa Waihawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kawur. Nah, jaraknya sekitar 15 km dari Kota Bintuhan, ibu kota Kabupaten Kawur, Bu Sumbo. Nah, destinasi ini punya keunikan tersendiri nih, yaitu terdapat batu besar yang membentuk kapal yang disebut Batu Jung. Nah, batu unik ini juga berasal dari legenda yang berkembang di masyarakat, yaitu legenda Malin Kundang dan Si Pahit Lidah jarnya. Dan uniknya juga nih, Bu Sumbo, di pantai ini terdapat penangkaran dua jenis penyu, yaitu penyu sisik dan penyu lekang. Nah, tapi sayangnya ya, kedua spesies penyu ini hampir punah. Kita harus jaga tentunya ya. Dan terakhir ada juga Danau Kembar, ada di Kecamatan Maje, tempatnya di sekitar Pantai Waihawang tadi ini. Masih para-para maha sama pantai yang ada legenda Malin Kundangnya dan Si Pahit Lidah tadi nih, Bu Sumbo. Ada dua danau yang berdampingan, dan masyarakat juga menyebutnya Danau Kembar. Ini karena ada dua berdampingan lah gitu ya. Nah, jadi di situ sekitarnya ada hutan pinus, ada pemandangan alam yang indah sekali tentunya ya. Dan hal menarik di pantai di danau ini adalah mengalami kekeringan walaupun musim kemarau melanda. Dan tiket masuknya ya terbilang terjangkau nih, 2.000 untuk dewasa dan 1.500 untuk anak-anak. Nah, itu dia, Bu Sumbo ya, 9 wisata alam di Kabupaten Kawur yang cocok untuk etam healing ya, bersama keluarga, bersama sanak saudara, sama pacar yang ada di Kabupaten Kawur di Bengkulu di Sumatera ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan rekomendasi wisata untuk kita semua. Kediaman kita mau jalan-jalan ke Sumatera, terutama di Bengkulu ya. Yang kami kutip dari lamannya detik.com. Dan sekaligus mengakhiri di Jelajah Nusantara pada sore hari ini. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Zona Petang. Kedia kita akan naling lagu-lagu Islami dan juga kumandang azan Maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Perobat RI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Ada musuh 165, mundur.
3: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
2: Bawel, diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Desa Gasing Kutai merupakan salah satu permainan tradisional yang hanya menjadi hiburan tapi juga mengandung nilai kebersamaan, ketangkasan, dan warisan budaya masyarakat. Di tengah perkembangan permainan digital, keberadaan gasing perlu terus diperkenalkan agar generasi muda tetap mengenal dan tertarik memainkannya. Karena itu, pelestarian Gasing Kutai perlu dilakukan dengan cara yang lebih kreatif, misalnya melalui turnamen, festival budaya, kegiatan di sekolah hingga pemanfaatan media digital untuk mengenalkannya kepada masyarakat luas. Dukungan komunitas, pemerintah, dan dunia pendidikan diharapkan dapat membuat Gasing Kutai tetap hidup, bukan hanya menjadi kenangan atau pajangan, melainkan terus dimainkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerongannya Senai Hari Bapak sama Marinda. Masih dengan Mbok Mia tentunya ya. Masih dalam rangkaian sama Marinda Marian ya. Kita ketemu sama Zona Petang Bu Sumbo di pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Tengah. Dan dia akan disajikan lagu-lagu Islami dan juga lagu Nusantara ya. Dan kita makan insyaallah kendia kumandang azan maghrib, insyaallah maghrib berkumandang di pukul 18 lewat 19 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati dulu sajian lagu Islaminya Bu Sumbo, ada lagu dari Grateful dari Imam Syarif.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Suara Budaya Nusantara Busumo. Tadi kita sudah nelinga ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 18.19 waktu Indonesia Tengah ya. Kita lanjut lagi dalam program Zona Petang ya Busumo. Kendia Mami akan sajikan informasi ini Busumo. Ya, jadi informasi wayahni ya. Karhutla Kaltim melonjak, BPBD catat 1.362 hektar terbakar pada Agustus. Tren kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Timur melonjak sepanjang Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops, SIDA sejak Januari sampai 26 Agustus, secara keseluruhan area yang terbakar mencapai 1.595 hektar. Dari jumlah tersebut, 1.362 hektar terjadi di sepanjang Agustus, sedangkan 233 hektar terjadi pada Januari hingga Juli. Menurut SIDA, peningkatan luasan tersebut sejalan dengan banyaknya titik panas atau hotspot yang terpantau selama bulan ini. SIDA menyebut jumlahnya mencapai 14.795, meliputi 503 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah, 13.472 sedang, dan 820 tingkat kepercayaan tinggi. Namun Buyung mengingatkan bahwa hotspot tidak semerta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Setiap titik panas tetap perlu divalidasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Lebih lanjut, Buyung mengatakan kejadian karhutla sempat menurun pada 19 hingga 21 Agustus, namun tren tersebut kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Apabila dilihat berdasarkan jumlah kejadian, sambung SIDA Kabupaten Pasar mencatat kasus karhutla terbanyak dengan 151 kejadian, kemudian Samarinda sebanyak 91 kejadian, dan Kutai Barat mencapai 77 kejadian. Namun berdasarkan luasan area terbakar, Kutai Kartanegara justru menjadi daerah dengan luasan terbesar, mencapai 480 hektar. Disusul Kutai Barat 383 hektar, Pasar 358 hektar, Samarinda 126 hektar, dan Berau 102 hektar. Menghadapi kondisi tersebut, Buyung mengaku telah memperkuat kesiapsiagaan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Meski begitu, BPBD Kaltim tetap akan memberikan dukungan ketika daerah membutuhkan penguatan, salah satunya melalui tim reaksi cepat atau TRC yang disiapkan untuk membantu penanganan di lapangan. Selain itu, BPBD Kaltim juga turut menyiapkan logistik untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana. Informasi barusan Bu Sembok kami kutip dari lamanya rri.co.id. Dan sekaligus mengakhiri dalam Zona Petang pada sore hari ini. Terima kasih Bu Sembok sudah nelinga dan bergabung dengan Promatir Samarinda ya dari pukul 15 sampai sekarang ya. Kendi akan dilanjutkan dengan Mbok Nita nih tegaknya malam hari ini, atau Bu Supendi ya, pokoknya Kendi ya jadi pantau aja Bu Sembok ya dalam rangkaian Samarinda Malam yang akan menemani Bu Sembok segalanya terlelap di Pulau Kapuk. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang diberkenan. Mbok Mia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
5: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Tim mahasiswa lintas program studi dari Universitas Brawijaya atau yang disingkat dengan UB berhasil menciptakan inovasi ramah lingkungan bernama Sukopek sebagai alternatif pengganti bubble wrap dan styrofoam. Inovasi ini dilatar belakangi oleh lonjakan transaksi e-commerce serta tingginya volume sampah plastik perkotaan yang disumbangkan oleh sektor logistik. Terdiri dari Brevarian Rafael Benung dari Teknik Industri sebagai ketua, bersama Aprilita Najwa Kurniawati dari Kimia, Komang Wahyu Pramudia Widya Putra dari Akuntansi, Nauroh Sadrina dari Teknik Industri, dan Nimade Oktia Paramita Dewi dari Teknik Industri, serta dibimbing oleh dosen Insinyur Wifki Azlia, MT IPM. Tim ini sukses meraih pendanaan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan atau yang disingkat dengan PKMK 2026 dari Kemendikti Saintek. Buah sukun dipilih karena ketersediaannya yang melimpah di Indonesia dan kandungan patinya yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui pencampuran pati sukun dengan gliserol dan metode microwave assisted foaming, bahan tersebut diolah menjadi butiran packing peanuts yang ringan, berpori, serta efektif meredam benturan. Selain fungsional, Sukopek unggul dari segi keberlanjutan lingkungan karena dikemas dalam kantong plastik biodegradable berbahan dasar singkong. Produk ini diklaim mampu terurai secara alami hanya dalam waktu 2 hingga 3 bulan, jauh lebih cepat dibanding packing peanuts polistirena konvensional yang membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun. Saat ini, Sukopek ditawarkan dalam dua varian ukuran, yaitu 0,5 liter dengan harga Rp9.000 dan 1 liter dengan harga Rp15.000, serta diproyeksikan untuk dipasarkan melalui skema business to business maupun platform e-commerce. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RR.

0: RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
5: HMLLMMM. You mau pintar ya?
4: Iya, bisa kan?
5: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
4: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
5: Iya.
4: Beuh, keren men.
5: Tapi ada satu efek sampingnya.
4: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
5: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
4: Hah?
5: Gimana? Mau lanjut?
4: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
6: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu kerandeng sana. Aduh, hai. Ini pasti banyak yang merindu tegaknya ya dengan Bu Supendi nih pada malam Minggu nih kerandeng sana ya. Karena jarang Bu Supendi biasanya membawakan malam Minggu itu biasanya kalau ada yang berhalangan maha kerandeng sana ya. Dan pada malam hari ini kerandeng sana biasanya kan Bu Supendi Sabtunya kan Sabtu hambat ya kerandeng sana. Sempat kemarin 3 bulan berturut-turut nih Bu Supendi sering malam Minggu. Mungkin pada malam hari ini yang mungkin dari Kemai ya kerandeng sana Sabtunya dikawani sama Bu Supendi malam Minggunya. Ini dikawani nih sama Bu Supendi nih. Ada apa nih Mbok Andri? Ada apa tuh? Nanti ya, aman ya. Oke. Ada iklan lewat sedikit kerandeng sana yo. Biasalah kawan di sini kerandeng sana yo. Nah, kalau misalkan deng sana nanti mau ke sini boleh kerandeng sana yo. Kalau sudah ada nanti pengumuman-pengumuman kerandeng sana ada acara apa gitu yo. Tapi ini memang ada acara nih sebentar lagi. Tapi sebelumnya kerandeng sana, aduh Bu Supendi ini lupa lagi kerandeng sana. Bu Supendi belum mengucapkan selamat bergabung nih bagi kerandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentunya di 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana Yoh yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store yang ada di Android serta di iOS. Nah, kerandeng sana di jam 7 malam ini gak nanti merapat di 1 jam ke depan Bu Supendi akan mengawani deng sana untuk menyajikan berbagai informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah hitam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun sebelum itu, kerandeng sana ini tadi seperti yang akan Bu Supendi sajikan tadi, yang akan Bu Supendi sampaikan. Kalau dari RRI ternyata kerandeng sana ini nanti ada rangkaian acara untuk memeriahkan RRI Fest 2026 RRI Samarinda. Tentu ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia kerandeng sana yo, yang jatuh sudah di usianya 81 tahun. Karena memang seumuran kerandeng sana yo, seumuran cuman berbeda bulan kerandeng sana dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada senam sehat yang dilakukan secara massal dan tentunya di sana nanti disediakan berbagai UMKM tenan-tenan kerandeng sana yang bisa dikunjungi. Untuk kegiatannya nanti kerandeng sana catat yo, kalau dicatat langsung saja direkam nih sorenya Bu Supendi akan jatuh pada hari Minggu 6 September 2026 dari jam 6:30 hambat hingga selesai. Untuk lokasinya di mana nih Bu Supendi? Untuk lokasinya berada di Gelora Kadri Uning atau deng sana dulu kenal dengan Gor Sempaja kerandeng sana yo. Ini gratis dan terbuka untuk umum. Untuk kontak yang bisa dihubungi kerandeng sana ini ada dua, dengan Busu Saifullah di nomor 0811 5229 115. Kalau untuk satunya lagi ada Busu Edi Kurniawan di nomor 0813 3283 8706. Atau deng sana juga bisa mengecek langsung di akun media sosial kami karena deng sana yo di Instagram RRI_Samarinda. Jangan sampai lupa kerandeng sana karena nanti akan ada hadiah dan door prize menarik tentunya. Baik kerandeng sana, nanti akan Bu Supendi sajikan berbagai informasi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Karena tadi ketika Bu Supendi berangkat ke sini ya kerandeng sana, ini kisahnya tadi ini Bu Supendi tulak dari Big Mall. Nah, waktu di jalan tadi ada melihat pemadam kebakaran yang melintas sangat laju kerandeng sana di kawasan Jalan Juanda. Tapi di daerah mana nanti kerandeng sana akan Bu Supendi disajikan untuk kerandeng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Namun kerandeng sana sembari menunggu jua kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya
yang nanti akan berkumandang di jam 7 lewat 28 malam. Busu Pendi akan menyajikan Nyoh Kerandeng Sena berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Kerandeng Sena. Selepas ini Kerandeng Sena akan nelinga lagu Sungai Mahakam, lagu Kutai dari Selvi Marisa. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan. Jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya, Mah. Bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
4: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini Bu Sufendi akan menyajikan seputar informasi jual layanan Starlink tanpa izin. Kementerian Komunikasi dan Digital atau tetap kenal dengan Komdigi Kerandeng Sana Yoh ini telah angkat suara terkait kasus Yogi Gilang Arya Setia, warga dari Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Yogi kini menjalani proses hukum karena menyediakan layanan internet berbasis Starlink di daerah sekitarnya. Kerandeng Sana terkait kasus itu, Menkomdigi yaitu Ibu Mutia Hafid mengatakan bahwa SIDA ini telah melakukan pembicaraan dengan Telkomsat dan Starlink. Menurutnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan pembinaan kepada Yogi dan menjadikannya sebagai reseller resmi yang berizin. SIDA juga mengatakan bahwa pihaknya selalu mencari solusi terkait jaringan di daerah Mentawai tersebut. SIDA mengatakan bahwa di daerah tersebut Kerandeng Sana infonya ini belum memiliki layanan fiber optik. Kasus ini bermula ketika Yogi membeli Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada 2024 silam, ya, karena di sana yang berarti sudah 2 tahun yang lalu. Sinyal telekomunikasi yang minim di daerahnya membuat warga, instansi pemerintah, BUMN, bahkan karena di sana ya kantor kepolisian setempat ini ramai menggunakan koneksi internet tersebut. Melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi, maka Yogi mengembangkan jangkauan jaringan. SIDA kemudian mendirikan perusahaan bernama PT Mentawai Network Provider. Melalui perusahaan tersebutlah Kerandeng Sana, Yogi nih kemudian menjual kembali layanan internet Starlink, di mana perusahaan itu jual resmi mengantongi nomor induk berusaha atau dikenal dengan NIB, NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara itu, Kerandeng Sana izin operasional pendukung lainnya sedang berjalan. Pada 2 Oktober 2025, Kerandeng Sana ya kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi lalu ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026 dengan perkara nomor 450/PIT.SUS/2026/PNPDG yang sudah bergulir di Pengadilan Negeri Padang. Itu tadi Kerandeng Sana seputar informasi jual layanan Starlink tanpa izin. Yogi Mentawai akan dibina jadi reseller resmi yang informasinya bisa dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng Sana seperti yang telah Bu Supendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa ini Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi di wilayah kota Samarinda. Bahkan banyak sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ataupun kebakaran-kebakaran yang lain Kerandeng Sana yang tentunya akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Ini Kerandeng Sana informasi pertama ada seputar gangguan pelayanan air yang mengalir. Mungkin barangkali bagi Kerandeng Sana ada yang di rumahnya tuh yo, Kerandeng Sana di odahnya nih. Kenapa nih? Di nyala-nyala nih airnya yo, di mengalir-ngalir. Ini ternyata ada area yang terdampak akibat perbaikan pipa transmisi DN300 di depan IPA Unit 3 seberang Jalan Sultan Hasanuddin. Untuk area yang terdampak ini diantaranya Jalan Komplek Kejaksaan Tinggi, Jalan Dato Umar, Bung Tomo, Padat Karya, Dato Iba, Sultan Hasanuddin, Jalan Rel, Jalan Haji Jahroh, dan juga Jalan PU.
Untuk estimasi pekerjaannya sendiri Karandeng Senayoh ini selama 1 kali 12 jam di mana untuk pertama kalinya tadi dikerjakan di jam setengah 1 siang. Ya kemungkinan berarti air akan mengalir lagi Karandeng Sena di jam setengah 1 malam nanti Karandeng Senayoh. Jadi disiapkan aja nih untuk airnya kalau misalkan sudah mengalir nanti malam. Kemudian Karandeng Sena ada pemadam, bukan pemadam ini. Ini ada kebakaran Karandeng Sena yang terjadi di lokasi mahkota pada 3 jam yang lalu Karandeng Sena. Ini tegaknya apa ini, antara kebakaran sampah ataukah kebakaran rumput ini Karandeng Sena. Yo, ditahu ini karena lokasinya di bawah jurangnya itu Karandeng Sena, dekat jembatan mahkota. Bahkan ini terjadinya di dekat tiang listrik. Wah, bahaya benih nih. Oh, pohon Karandeng Sena yo terbakar nih. Kemudian ada lagi lokasi sebentar Karandeng Sena. Oh iya, ini masih terjadi kemacetan yang cukup tinggi pada Merian tadi di Jalan RE Marta Dinata yang seperti tam ketahui lah Karandeng Sena yo, sedang ada proyek drainase ya untuk menunjang jalan di kawasan Pasun dan mendatang lah Karandeng Sena yo, karena memang banjirnya sudah kayak banjir bandang kalau hujan di sana. Jadi tam doakan saja semoga drainase ini sangat memudahkan air untuk mengalir dan tentunya tidak mengganggu masyarakat nanti ketika drainasenya sudah jadi dan harapannya tidak banjir lagi di kawasan Jalan Pasundan. Kemudian informasi selanjutnya di Lobakung juga tadi terdapat kebakaran hutan dan lahan Karandeng Sena pada 1 jam yang lalu. Dan yang terlalu sempat disajikan tadi yang di kawasan Jalan Juanda terdapat pemadam kebakaran yang melintas. Ternyata Karandeng Sena ini ada kebakaran api di sampah kawasan Jalan Sirat Salman Samarinda, di mana apinya sendiri terlihat berkobar sangat besar. Dan ketika kabar ini beredar pada menjelang maghrib tadi Karandeng Sena, api telah berhasil untuk dipadamkan. Baik Karandeng Sena, itu tadi berbagai informasi yang Bu Supen disajikan untuk wilayah Kota Samarinda yang dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karandeng Sena, nantikan perjumpaan Bu Supendi di jam 8 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan di jam 9 malam dalam program Beseprah Bekesa seputar budaya daerah yang nanti akan membahas seputar rumah adat. Rumah adat dari mana yang akan Bu Supendi kulik pada malam hari ini? Tetap bersama kami di RRI Pernama Samarinda bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Malam.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disingkat dengan KP2MI berencana membuka pendaftaran program SMK Go Global Batch 2 pada awal September 2026. Program ini menargetkan lulusan SMK, SMA hingga jenjang sarjana yang memiliki kompetensi serta kesiapan matang untuk langsung bekerja di luar negeri secara gratis tanpa biaya apapun, karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Antusiasme program ini tergolong sangat tinggi. Pada pendaftaran batch pertama sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai 14.000 orang dengan sekitar 3.000 peserta yang lolos seleksi dan langsung mengikuti pelatihan sesuai pilihan mereka. Seleksi pada batch kedua ini juga dipastikan akan berjalan ketat dan selektif guna menyaring tenaga kerja yang benar-benar siap secara keterampilan maupun mental. Adapun program SMK Go Global diantaranya dalam sektor penempatan kerja, ini di bidang kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, agrikultur, konstruksi, dan sea-based. Kemudian untuk negara tujuan penempatan diantaranya Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Timur Tengah, serta kawasan Eropa. Untuk syarat pendaftaran utama diantaranya berusia minimal 18 tahun, melampirkan dokumen kependudukan diantaranya KTP, KK, serta BPJS Kesehatan, surat keterangan sehat, surat izin keluarga, ijazah terakhir, surat pernyataan berminat dan sanggup mengikuti program, serta kepemilikan kartu kuning atau dikenal dengan AK1 dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Dokumen pendukung keterampilan teknis atau bahasa juga diutamakan. Serta untuk cara pendaftaran, pendaftaran dapat dilakukan langsung di kantor BP3MI seluruh Indonesia dengan mengakses tautan pendaftaran resmi yang disediakan di setiap kantor BP3MI. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di sajian Samarinda malam. Wah, sudah terasa kerandeng senang. Bu Supendi mengawani sudah 1 jam yoh pada malam hari ini, dan di jam 8 malam hingga nanti berapa di 1 jam ke depan kerandeng senang, Bu Supendi akan mengajak dengan senang nih untuk mengulik dengan salah satu rumah adat yang berada di Bangka Belitung, yaitu rumah rakit. Nah, apakah rumah rakit atau odah rakit ini adalah konsep rumah yang sejatinya ini dirakit atau dianyam dengan tangan sendiri kerandeng senak? Nah, nanti akan etam ulas seperti apa kerandeng senak yo rumah rakit dari Bangka Belitung seputar sejarah, konsep, dan filosofinya. Kerandeng sana, bagi kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati kerandeng sana, hati-hati di jalan, jaga dan pelihara. Kenapa jadi dangdutan kerandeng sana yo? Belum dangdutan malam hari ini etam yo. Ini Bu Supendi akan melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yo kerandeng sana yang berada di Kota Samarinda. Untuk titik pertama ini Bu Supendi menyajikan di kawasan Jalan M. Yamin Maha Kerandeng Senayoh di depan stasiun RRI Samarinda. Kalau di Jalan M. Yamin sendiri untuk mobilitas kendaraan tergolong ramai kerandeng sana, namun arus lalu lintasnya di terlalu yang lancar benih karena memang ramai benih untuk kendaraannya kerandeng sana. Jadi ya dalam kecepatan yang standar lah kerandeng sana yo. Jadi kalau bisa kerandeng sana terburu-buru masih bisa kerandeng sana disalip-salip, namun harus hati-hati. Jangan lupa seperti sainnya, kalau mau menyalip ya dinyalakan kerandeng sana, kalau hendak bebelok ya dinyalakan jua sainnya, jangan di bebelok tapi dinyalakan sainnya. Nah, itu yang berabe urusannya kerandeng sana. Untuk titik selanjutnya kerandeng sana, Bu Supendi ke kawasan depan Kusuma Bangsa. Oh, kok depan Kusuma Bangsa? Depan Gor Segiri atau lebih tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa kerandeng sana, di mana pada malam minggu, setiap malam minggu ya seperti biasalah kerandeng sana ya, ada Car Free Day. Bukan Car Free Day, Car Free Night pada malam hari ini. Jadi untuk kendaraan-kendaraan mobil boleh melintas, begitu juga dengan motor, karena memang sebenarnya boleh motor melintas kerandeng sana, tapi itu padat benih kerandeng sana. Kan daripada lewat situ, mending lewat jalur alternatif yang lain ya kerandeng sana, agar tidak mengganggu jua bagi pejalan-pejalan kaki yang sedang mencicipi makanan-makanan yang sudah beredar di sana kerandeng sana ya. Jujur Bu Supendi sendiri belum pernah ke sana loh kerandeng sana ya sama sekali. Cuman Bu Supendi pernah melintas Maha kerandeng sana di simpang 3 Pahlawan tuh kerandeng sana ya. Melihat dari kejauhan kayak ih, itu di sana ada rame-rame apa tuh gitu. Tapi di jual ke sana kerandeng sana ya, siapa tahu lah nanti kalau Bu Supendi pas malam minggu di ngawani deng sana. Ya misalkan kalau pas Sabtunya lagi masuk hambat, cobalah nanti siapa tahu dia mengawani Bu Supendi kan karena desanya ya kesana boleh untuk ke Car Free Night yo, karena memang lagi rame benih tuh di sana di malam hari ini. Kemudian ke titik selanjutnya kerandeng sana, Bu Supendi menuju ke kawasan Gunung Manggah yang berada di Sambutan. Kalau di Gunung Manggah kerandeng sana, aduhai, ramai benih nih pada malam hari ini kerandeng sana. Jadi bagi deng sana yang melintas di sana, hati-hati apalagi di sana gunungan. Kalau kendaraan alat berat mungkin ada yang sedang melintas, ataupun ya baik mobil ataupun motor, hati-hati. Dilihat terlebih dahulu remnya apakah blong atau ndi. Kalau misalkan blong lebih baik cari jalan yang lain, atau ndi bisa dibawa sekalian kendaraannya pulang kerandeng sana, pulang daripada membahayakan diri sendiri ataupun bagi orang lain. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan, karena untuk menjaga diri etam sendiri dan juga diri orang lain. Demikian kerandeng sana seputar pantauan arus lalu lintas ini Bu Supendi bisa menyajikan secara banyak kerandeng sana ya. Mohon maaf karena memang dari platformnya sendiri Samarinda Government tegak nyoni di begitu lancar seperti dulu ya kerandeng sana. Ndi tahu apakah terkendala jaringan kah atau terkendala dari server yang ada di sana kerandeng sana yo. Ini Bu Supendi kutip informasi pantauan arus lalu lintasnya dari Samarinda Government atau Samagov. Kerandeng sana, sebelum etam membahas seputar rumah adat dari Bangka Belitung yaitu rumah rakit, etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Nah, kerandeng sana ini masih berkesahan nih lah seputar rumah sakit. Kok rumah sakit? Ini memang bener sih kerandeng sana ya, bener memang. Memang tipis maha nih, rumah rakit, rumah sakit. Rumah rakit dari Bangka Belitung. Nah, apakah rumah rakit ini adalah rumah atau odah yang dibuat dengan cara dirakit atau dianyam kerandeng sana? Nah, etam ulik bersama pada malam hari ini. Rumah rakit kerandeng sana ini menjadi salah satu rumah adat khas Bangka Belitung yang dibangun di atas aliran sungai menggunakan rangkaian balok kayu atau bambu ini sebagai pondasi apungnya kerandeng sana yo. Kalau berbincang seputar geografinya kerandeng sana, sekitar 40% wilayah Bangka Belitung itu ternyata bagian daripada perairan atau lahan tergenang yang tentunya sangat mendorong masyarakat untuk beradaptasi sehingga lahirlah arsitektur tradisional yang unik satu ini. Kalau dilihat dari sejarahnya atau historinya, bahkan bangunan tertua di Sumatera bagian selatan diperkirakan telah ada sejak masa kerajaan Sriwijaya loh kerandeng sana, dan ternyata dipengaruhi juga oleh budaya Tionghoa. Pada masa Kesultanan Palembang, kerandeng sana warga Tionghoa yang tidak diizinkan tinggal di sana di kawasan daratan ini memilih mendirikan hunian di atas air. Selain sebagai tempat tinggal, odah rakit ini dulunya kerandeng sana dimanfaatkan sebagai tempat berdagang, penginapan, gudang, bahkan kantor dagang kolonial hingga rumah sakit kerandeng sana. Ya, nah betul aja nih berarti kalau Bu Subandi tadi menyebutkan rumah sakit, rumah rakit. Wih, mantap bener tuh kerandeng sana ya. Kalau dari segi konsepnya, rumah rakit ini umumnya memiliki 2 hingga 3 ruangan utama yang meliputi kamar tidur, kemudian ruang aktivitas sehari-hari, serta area dapur yang biasanya nih terletak di luar bangunan utama. Jadi memang di menyatu di dalam bangunan yang ada di dalam ini kerandeng sana yo, agak terpisah. Nah tentu agar di hanyut terbawa arus karena setiap sudut bangunan dilengkapi dengan tiang kayu penyangga. Pembangunannya sendiri kerandeng sana pun bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui musyawarah adat antara suami istri serta melibatkan kerabat atau tetangga. Kalau berbincang seputar filosofinya kerandeng sana, nah rumah rakit ini ternyata merefleksikan bentuk adaptasi yang harmonis antara manusia dengan lingkungan perairan, di mana sungai sendiri dianggap sebagai pusat kehidupan dan sumber mata pencaharian. Selain tahan terhadap banjir dan perubahan permukaan air, proses pembangunannya yang melibatkan musyawarah juga ternyata mencerminkan nilai-nilai kebersamaan serta rasa saling menghormati dalam tradisi masyarakat setempat.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
0: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana, demikian yo perjumpaan Etam dalam program Beseprah Bekesa seputar budaya daerah yang tadi sudah berbincang seputar odah rakit dari Bangka Belitung. Untuk informasinya, ini bisa dikutip dari laman detik.com. Kerondeng sana, nantikan di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam dalam program musik dan informasi. Tetap bersama kami.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikti Saintek tengah merancang portal resmi bernama Satu Beasiswa yang berfungsi sebagai pusat informasi terpadu terkait berbagai program beasiswa studi baik di dalam maupun di luar negeri. Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau dikenal dengan Wamendikti Saintek, Stella Christie, melalui akun Instagram pribadinya. Pembangunan portal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai ketersediaan beasiswa di berbagai instansi pendidikan. Melalui portal Satu Beasiswa, pemerintah berupaya mempertemukan para pencari beasiswa dengan para pemberi beasiswa secara langsung dalam satu wadah resmi. Dalam proses perencanaannya, Kemendikti Saintek telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari staf khusus Wakil Presiden, Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, hingga sejumlah lembaga dan yayasan penyedia beasiswa swasta, seperti Siti Arsa Foundation, Yayasan Buddha Suci, dan Marta Tilar. Karena masih dalam tahap pengembangan, pihak kementerian turut membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran guna mengoptimalkan fitur serta layanan di dalam portal Satu Beasiswa tersebut. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

0: Di Pro 4 RRI Samarinda. Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Karandeng sana bagi karandeng sana yang masih nelinga bersama kami. Sebelum Usup Endi mengawani dalam program musik dan informasi pada malam hari ini, karena memang pada malam hari ini bertepatan di hari Sabtu yang kelima karandeng sana ya, jadi ini ada program pesona antar komunitas. Ini Bu Supendi sajikan rekaman drama legenda dengan judul Legenda Sitowo Si Putar Bale. Tetap bersama kami di RRI Pernama Samarinda. Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
3: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
4: Rasakan kamu Towo, dasar kamu pendusta.
5: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
4: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
5: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
4: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
5: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
6: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
5: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
6: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
5: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang

0: obati punggung saya.
1: Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Moko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
2: Oh ya? Oh tidak tuh. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya tuh? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
1: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
2: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
1: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
2: Iya Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu Towo.
1: Iya. Sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
2: Oh begitu. Iya Towo. Terima kasih ya.
3: Hah Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
2: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, Nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, Nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, Nak. Ada apa ini?
0: Sekarang ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.

0: Terima kasih Bu, baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya Bu ya, doakan agar Towo berhasil ya Bu.
1: Kamu mau kemana lagi Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak Ibu, tenang saja. Kelak Ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan aja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian raja dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, si Towo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, si Towo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda si Towo si Putar Balai di Sulawesi Utara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, keren yang sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Wah, sudah di jam 9:30 malam aja nih keren yang sana yo. Tentu di kala malam hari ini, malam minggu dan cuaca sangat mendukung, tentu membuat Eta menjadi rasa sendu dan juga rindu keren yang sana yo. Aduh hai, malam minggu malah menjadi galau keren yang sana. Biasanya nih kalau galau-galau ada Bu Suwahyu, hendak tama biasanya. Tetapi Indi ini karena dia ada sesi interaktif, jadi Bu Supendi sangat menunggu keren yang sana yang tentunya sedang telinga bersama kami di RRI Perumah Samarinda dalam program musik dan informasi hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Tentu ini Bu Supendi selalu mengingatkan kepada karandeng sana ya, bahwa bagi karandeng sana yang pada malam hari ini sedang berada di perjalanan dan juga mungkin ada yang lagi main di media sosial karandeng sana ya, ini Bu Supendi mengucapkan itu ingin mengingatkan kepada karandeng sana. Ingin mengingatkan kepada karandeng sana untuk dapat berhati-hati di jalan ya karandeng sana, karena memang lagi rame beneh nih. Apalagi di Taman Teras Samarinda tuh yang tahap kedua sudah mulai dibuka nih. Dan tadi telah dibuka karandeng sana oleh pemerintah daerah setempat bahwa Teras Samarinda tahap kedua sudah resmi untuk digunakan. Jadi bagi karandeng sana yang bingung pusing kepala berbini karandeng sana, kalau ada lagu yang mungkin karandeng sana sedang ramai di media sosial tuh yo, pusing kepala cinta segitiga, nah itu karandeng sana. Itu lagunya lagi ramai karandeng sana. Jadi kalau misalkan pusing cinta segitiga karandeng sana ya, pusing kepala berbi, itu parkirnya di kawasan Pasar Pagi karandeng sana yo, di Pasar Hambat. Jadi ya lumayan sih buat deng sana untuk ya dekat sih sebenarnya kalau hitungannya Bu Supendi ya, karena di sana orang para maha di depan sana karena di sana ya, jadi seberangan maha tentu ya sembari olahraga lah karena di sana ya, berjalan-jalan kecil tentunya. Bukan sa'i karena di sana ya, berjalan-jalan kecil. Untuk di Miami sendiri masih terpantau ramai benar karena di sana mobilitas kendaraannya cukup padat, namun arus lalu lintasnya masih dalam keadaan yang lancar. Dan kalau ini Bu Supendi melihat di media sosial pada malam hari ini, coba Bu Supendi melihat terlebih dahulu apakah ada yang lagi ramai nih pada malam hari ini. Biasanya malam minggu nih ada maha karena di sana ya, info-info yang beredar di kawasan Samarinda. Sebentar karena di sana, ini tegaknya juan di ada mati lampu karena di sana yang terjadi di kawasan Samarinda. Alhamdulillah lah, berarti karena di sana ya aman terkendali. Kalau seperti itu, dia ada informasi nih karena di sana pada malam hari ini, berarti aman-aman maha. Cuman memang kalau kualitas udara karena di sana ini gara-gara karhut lah yo, kebakaran hutan dan lahan, jadi ya lumayan berasap lah karena di sana yo. Dan yang paling parah tuh ketika Bu Supendi tadi melihat di kala siang hari tadi karena di sana di media sosial itu melihat ada gerombolan kabut asap, bahkan asapnya tuh warna oranye karena di sana di kawasan Pontianak.

Nah, kalau misalkan Deng sana dipercaya yo dengan situasi kondisi saat ini, kalau di wilayah Samarinda sendiri keran Deng sana indeks air quality ini berada di poin 67. Ini di mana dalam keadaan yang sudah mulai parah keran Deng sana yo. Karena banyak sekali polutan-polutan yang masuk dalam kategori PM2.5 yo keran Deng sana. Jadi harap menggunakan masker di mana-mana keran Deng sana, karena karhutlah sedang terjadi di wilayah Kalimantan. Coba Bu Supendi beralih ke kawasan yang lain yo keran Deng sana, yang sama-sama tinggi untuk kabut dan asapnya yang disebabkan oleh karhutlah keran Deng sana yo. Coba sebentar, ini Bu Supendi masuk ke kawasan ini keran Deng sana yo. Coba Etam cari di kawasan Pontianak Tegak mana. Nah, ini karena di sana Bu Supendi sudah mendapatkan. Di Pontianak ini sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udaranya di poin 254 karena di sana yo. Ini dengan polusi utama ini masuk dalam kategori 2,5, di mana ini untuk banyaknya polutan di udara sebanyak 179 mikrogram per meter kubik karena di sana. Jadi memang sangat tinggi di wilayah Pontianak. Kemudian di kawasan Palangkaraya dengan indeks kualitas udara sebesar 213. Kemudian disusul di kawasan Jambi 213, Palembang dengan poin 189, Pekanbaru 152. Ini rata-rata memang di kawasan yang mengalami karhutlah yo keran Deng sana, yang biasanya Jakarta ini menduduki kualitas udara yang buruk pertama di Indonesia, tetapi ini diraih oleh Pontianak Palangkaraya yang tentunya berada di Kalimantan. Begitu juga tadi di kawasan Samarinda keran Deng sana yang sudah mulai memasuki kategori moderate atau sedang keran Deng sana yo. Jadi harap menggunakan masker agar bisa menjaga pernapasan etam untuk terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut keran Deng sana.

Baik Karandesana, demikian untuk informasi yang dapat bersampaikan disajikan sedikit Karandesana ya, membahas seputar tadi kualitas udara di berbagai daerah dan khususnya di kawasan Samarinda yang bersampaikan dikutip informasinya dari laman iqair.com. Karandesana, nantikan untuk informasi selanjutnya dalam program musik dan informasi. Etan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Ada lagu Ko Biasa Saja, lagu dari Papua, kemudian Boy Hate dari Aceh, kemudian Ninggal Janji dari Jawa. Tetap bersama kami.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Davano Faladria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Panyombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Baik, karena Dengsena sudah diterasa nih di jam 10 lewat 9 malam. Bu Supendi mengawani Dengsena dalam program musik dan informasi. Karena pada malam hari ini tidak ada pesona antar komunitas, karena hari ini sudah masuk di Sabtu Minggu kelima karena Dengsena ya. Jadi ini Bu Supendi akan menjanjikan berbagai informasi yang tentunya lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam karena Dengsena ya. Baik, karena di sana untuk wilayah Samarinda tegaknya nih di ada kabar yang terkini, karena memang lagi aman-aman sejahtera nih karena di sana yo. Tetapi Bu Supendi selalu mengingatkan untuk berhati-hati di perjalanan agar arus lalu lintasnya bisa dijaga dengan aman karena di sana. Ini Bu Supendi beralih ke kawasan Kutai Kartanegara karena di sana yo, untuk melihat apakah ada informasi-informasi baru di kawasan Kutai Kartanegara. Dan sedikit intermezzo maha karena di sana yo, intermezzo apa pula intermezzo tuh ya, sedikit ini ada perbincangan dari Bu Supendi yo, bahwa tadi ternyata karena di sana di kawasan Samarinda itu sudah ada menggelar sholat istisqo yang dilakukan oleh Kodim TNI. Dari mana gitu karena di sana ya, Bu Supendi lupa tuh di jam berapa tadi, di jadwal jam 7. Tetapi tegaknya sedikit agak mundur karena di sana, karena tadi kebetulan pada hambat Bu Supendi melihat di media sosial itu juga sudah ada yang melakukan live streamingnya karena di sana. Jadi Bu Supendi menyaksikan, mudah-mudahan aja lah karena di sana yo segera turun hujan agar ya Kalimantan bisa dingin, kemudian di wilayah Kalimantan bisa berkurang untuk kabut asapnya karena di sana yang memang lagi parah-parahnya terjadi karhutlah di kawasan Kalimantan. Jadi bukan hanya Kalimantan, karena di sana tetangga etam di Sumatera juga terkena kebakaran hutan dan lahan, sehingga ya memang sangat parah sih karena di sana kalau misalkan terjadi secara terus-menerus dan belum ada solusi yang bisa ditangani karena di sana agar kabut asapnya cepat pergi dari udara di sekitar Indonesia.

Nah ini kalau Bu Supendi melihat yo dari Instagram Stories akun info underscore kukar juga banyak sekali menampilkan wilayah-wilayah yang asapnya sangat tebal karena di sana yo. Ini coba Bu Supendi sepil aja karena di sana di jembatan Tenggarong juga tebal sekali. Jerebu nih katanya karena di sana ya, jerebu atau asapnya ini sangat tebal. Kemudian di kawasan Kedang Ipil, Kota Bangun, Kutai Kartanegara juga sangat parah asapnya karena di sana ya. Kemudian di kawasan mana lagi nih, Sebulu juga parah beneh asapnya akibat karhutla. Kemudian di Sambin Tulung, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian di kawasan mana lagi nih karandeng senak yang terjadi karhutla, asapnya sangat tebal, Desa Kahala Konoha, Kutai Kartanegara. Kemudian di kawasan Muara Muntai, Juwasama, karandeng sana banyak benih asapnya. Kemudian di kawasan mana lagi nih, Barong Tongkok nih karandeng senak, Kubar jua parah kabutnya karandeng sana yo. Waduh, memang pray for Kalimantan karena di sana ya, hashtag pagar pray for Kalimantan, jangan lupa karena di sana ya, karena memang lagi parah-parahnya nih.

berbagai informasi seputar kabut asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur Kerandeng Sena. Ya, musim yang dikutip informasinya dari akun Instagram @info_kukar. Demikian Kerandeng Sena seputar berbagai informasi dalam program musik dan informasi. Selepas ini di jam 10:30 malam, Deng Sena akan nelinga rekaman kesenian budaya Lamut, yoh. Dan sembari menunggu jam 10:30 malam, Bu Sependi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang.

0: budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerandeng sanak, saatnya etam nelinga rekaman kesenian budaya lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian budaya lamut berada di edisi ke-97. Dan Bu Supendi juga mengajak kepada Deng Sanak untuk nanti dapat bergabung bersama kami dalam program Merenggah di jam 11 malam hingga merapat di jam 11.50 malam sebagai program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
6: Gabang bunga.

0: புத்தபம் மஞாம்பும் கேச
1: kota benua artinya ramah satu jaga ingat kanya ramah sampai ganti ulang kanya ramah jaga baik-baik kanya kanya ramah lagi kota benua orang kanya artinya ramah kanak membantu artinya sekarang perang berada indah ingat setan perang tandingan mau makanya ratu labur kamsa istrinya benua malah dibawanya

0: สมเด็จพระปัญญาnyala datang nyanya pateng lambung gunung pate lambung sugara
1: paman apa kabar
0: kabar baik adakah raden lagi artinya raden adakah raden masih wah ada pun raden kecil pun masuk aja pun kalau ada kabar sepian kalau ada pindah rusun dia.

Datang Niang, Niang, amlok apa kabarnya? Ini kada banyak lagi Gus dia, pucung pelilan kada banyak lagi pincung pelilan. Di negeri kita peperangan besar melawan makraja itu dengan gangsa. Oh, jadi perang besar, Niang. Oke, peperangan besar tuh, ayo, lakasnya. Mulut mahabarakan, ramah lu dulu, sementara lu tinggalkan. Jadinya masuk mahabarakan, namanya. Nyata dalam negeri istrinya lalu gumelang sari wakai jadi akan nyakam mama

langkap pakaian kapat saya bahan. Nah, paman. Artinya paman lamun gunung. Paman Adil lamun sugara jatuh perpen perimbang. Wah, jaga negeri kota benua. Artinya jaga negeri kohabrian. Ulun harap batu saya perang perang cinta. Enggak, pon, jangan khawatir, pon.

0: antara gua dilapun kadat. Oh jari dan teh jari,
1: hei siapa ini?
0: Oh jarinya raden, dengan baris segera pas. Sampian kakak, heh, wah ikam kadi indra kelana. Engkeh oleh kakak pas pada kabar dua pang. Ayo, dik sama-sama kita akan menuju negeri pagar Besulangun. Panglima Anglong, lapelan panglimanya lepe.

sama-sama pengendar dewa. Ini menuju awal-awal yang pagarnya

perdana kawan kalana indra kalana. Nah, ini bujang kesemalam kakang. Artinya bujang nasib mundur pulang pian. Kenal hadap berdua. Dengan sok perem. Artinya kamu yang datang bantu. Enggak, kakang bertandar sebelum. Belum lihat makanya perang. Berarti dia melawan pelabur kamsa. Indra kalana malam akan dapet. Kadang-kadang.

jika menikam kumerincing menyalat senjata karena pelabur gangsa tidak dimakan besi tuangan besi tampan tidak dimakan laburan bisa leburan.

mulia, alam mulia. Oh, jangan raden pikir di hati, pikir dalam manapa. Satu-satunya makhraj dari sekolah berdansa. Lebih kok pernah, lebih pernah kerjaan. Artinya alam mulia.

0: apa tujuh menjadi tujuh. Andara Surawaka orang jintra, orang jana jintra mega.
1: Ya, jadi orang jintra mega. Surak, surak, lihat. Lihat, permasalahan pulau bergangsa.

7 kepalanya. Lima pagar 7 kali di artinya jilatnya. Itu kepala sasar bertambah. Bukan 7 lagi kepala. Sasar bertambah maaflah kepalanya menjadi beratus-ratus. Beratus-ratus kepalanya maaflah burung gangsa di pasiban di alun alun. Banyak orang pandang timbang melihat kekajayaannya orang dengan gigi teramat.

0: maka jalan pelabuh Kang Saan.
1: Jangan kapalnya 100, tangannya 100 jua, 100 jua batisnya. Kalau 3000 kapalnya, 3000 jua tangannya, 3000 jua batisnya.

cindera kelana kakang kejar ya. Apa ini cindera kelana pak kakang? Artinya kejar ini karena kau dipanah kakang. Magini panah begini banyak kakang. Dengan ini dengan banyak kada kau dipanah dengan semakin dipanah semakin banyak kepalanya semakin gugur ke tanah semakin naik banyak bertambah. Tangan batiknya mereka taruhnya banget. Hati udah.

sama patehnya berguling bertanda, tangkap menangkap, banting membanting.

40 kan nyari bola patisnya. Baperan aja drama, serang menyerang, peperangkat bagi

orang dinagi pagarannya basi. Jangan nyanap yang mak raja itu pelabur gangsa. Oh penyerayat yang dia kabar kawan yang sekalian. Jaka mantrinya, jaka sama mantrinya, jakanya patih sama patihnya. Waprangan perawat, bandana panuah, raja duanya raja. Surat gambar wanti-wanti laksana ribut di tengah jalan, laksana perupa.

Nak yang sekalinya akan rakyat sama bunuh membunuh sama rakyatnya langgar melanggar. Tangkap surat tiada berhenti rakyat berdua laksana umat menampuk orang darahnya surat yang sekalinya anak. Yang mana penakut pucat mukanya, yang maju hendak mati.

laksan hari bongohot urang di negeri pagarannya basih. Nah mana takut pucat mukanya mengembang baban daripada paparannya kerakat bermandak tidak bermandak tanya paparan keras beramuk-amukan mereka alat punya senjata bercampur gajah dan kuda tembak penyelagah lego. Dia kabar kawan Raden Tejaninya. Wajahnya Raden Tejaninya. Kakang, apa dikpah kakang? Ini maka kakang artinya macam perang berat kalian kakang. Ini pelabur gangsa kapal bukan 1, 2, 3 kapal main ribu-ribu. Dipenang pagar kepalanya putus kepala jadi sampai 1000 kepala daripunya tangan makan pelabur gangsa 1000 kaki ini melawan makan nyata orang para penang wajar dan bujang rasi deh kejadian apa kakak pahing. Oke, kalau dia tak kenyai, kalau dia pernah mempernah pada minum tak, karena kesanggahan makin banyak kepalanya. Lawan perang, pelan tidak, jangan pakai senjata. Demikian dua kakara dan kejaannya. Ini para adu perawan di pasai bawah kawan, badu perang di

bagara pati ay ay tatak manatak rintong maincong padang mamata nyat ganti berganti dami kia wakakan kalana indra kalana indra kalana paduh liran wajar indra kalana artinya hei pelabur gangsa oh apa jadi kam ya kelan berhantu dah ya artinya wajar indra kalana aku masam di lung tangan. Aku nak malu cuma pelinggam, lain pada pelinggam aku biar 10,000 kepala ikam. Kada mundur berhenti indah. Oh, ayo maju. Maaf perangannya berawat melawan pelabur gangsa. Nami kian empat tehnya. Sama berapa rawat petehnya giling.

bukan artinya Panglima lebay. Panglima 40 perang Henry B. Truman. Andaraman anda rakyat yang banyak langgar melanggar. Rakyat yang mati tidak terhitung. Rakyat yang mati tidak terhitung. Air banjir. Hari pada kekerasannya peperangan kawan. Bangkai barat timbun timbun kawan. Gunung laksana gunung.

kalau dibilang wakawam tiga tahun Jakarta reken rat sabanya wakawam kami yang baramatian urang jadi pager besi rakyat desanya urang keras hati sama lorong negeri itu lembek lah sama-sama beraninya mati sama-sama idang berundur radesa laskar tentara langgar melanggar tampik surat bertanggar bunyi bertanggar.

Tidak ria, sangatnya berpaparangannya. Tidak ria, Ujang Raksi Indra Kelana. Melawannya perang, gangsa pelabur gangsa. Sebab kapal perut gangsa, akhirnya 20,000 kepala, 20,000 tangan, 20,000 batis. Ini apa perang, sama-sama cinta mencari.

0: Dan ketiga maka mengatakan akan sama-sama maring dewanya. Perangnya berawal tidak bermakna kapas mahapas banting membanting. Daripada perawat peperangan kerawat tinagi pagaranya basih. Banyak peperangan, tiada ingat malam dan siang. Banyak rakyat tiada makan dan minum lagi kejadian paprang berantai yuda.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur dan pesona budaya Kalimantan Timur hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng sana, kembali lagi bersama Busu Fendi di program terakhir yang Busu Fendi sajikan pada malam hari ini, yaitu dalam program Berenggah, di mana pada malam hari ini Kerondeng sana untuk berenggahnya berada di edisi Pop Sunda.

0: Baik orang deng senak untuk menyingkat waktu, karena memang waktu etam sangatlah singkat yo. Jadi bagi orang deng senak yang hendak bergabung, silakan untuk dapat gabungan bersama kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di 0811-5819-984. Atau bagi karandeng sana yang lagi membuka Facebook juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, dan juga bisa gabungan di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik karandeng sana, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami di nomor WhatsApp kami yo. Ini bersama dengan Jula, siapa nih? Coba Bu Supaya disapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Jula.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Jula Sarunding ternyata yo.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik Jula, baik.
1: Alhamdulillah, sehat aja lah.
0: Alhamdulillah, harus sehat Jula dikala cuaca yang panas terus berasap sekarang. Nah, gimana nih kisahnya nih?
1: Apanya?
0: Gimana nih kisahnya di Indung sana nih, berasap nih sama Rinda nih Jula?
1: Sama aja juga, di mana-mana kita nih serba salah ini. Keluar salah nih, binatang-binatang yang ini di lampu ini, nah kalian tahu kalau di situ ada binatangnya hitam-hitam tuh, apa itu, kayak kumbang kecil-kecil itu.
0: Bentar juga. Kalau di binatang hitam-hitam terbang kah?
1: Iya, di lampu ini, nah makanya kamu di rumah nih
0: paling matikan aja lampu ini. Laron.
1: Lain-lain. Hitam mano, mano tuh ini hitam.
0: Kecil-kecil.
1: Kalau untuk kan sayap enggak kecil.
0: Kalau biasanya sih ini mimi atau bukan mimi?
1: Lain itu.
0: Oh, lain juga.
1: Ini enggak pernah. Nah, enggak pernah ketemu ini.
0: Coba dipoto ini, nanti Jula dikirimkan ke sini. Coba ini hewan apa sih sebenarnya ini, Bu Sepani juga jadinya penasaran.

0: nih Jula.
1: Itu lampunya dimatikan, kami matikan nih, enggak berani menghidupi karena diamnya terus. Ngeri yang nanya binatangnya nanti kita aku kirimkan besok atau tahun nanti lah.
0: Karena kan memang memang ngaruh kan, jadi hewan-hewan nih. Jula, ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa nih?
0: Ini lagu Sunda nih malam hari ini. Ini judul lagunya sebentar, ada Daun Puspa, Kahayang Kekeh, Bogoh Kasaha, Papa Tom.
1: Tadi yang pertama
0: aja Daun Puspa.
1: Iya.
0: Oke, salam sapanya Jula silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja di manapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera. Buat kawan-kawan yang udah guring ya silakan guring. Yang belum tidur ya nunggu ibu busu apa Pindi ini berenggan ya kan,
0: betul. Menemani busu
1: Pindi ya.
0: Betul. Jadi harus sampai malam sampai jam 12 baru boleh guring.
1: Iya itu. Untuk busu Pindi terima kasih, mudah-mudahan busu Pindi sehat selalu ke keluarga.
0: Sama-sama, amin.
1: Oke, Busu Pindi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Jula Sarunding. Sida berkesah tadi, ada hewan terbang-terbang warna hitam. Apa pula nih? Busu Pindi soalnya ditahu nih. Biasanya kalau di laron, ya laron karena yang sana. Kalau hewan-hewan yang lain ditahu nih. Apa mungkin lebah kali ya? Soalnya karena di sana ada tuh tempat odah yang Busu Pindi ketahui itu, lampunya itu dikerumuni sama lebah karena yang senai. Ini apa sih motor nih, ya Allah, hai. Ngeri benar tuh, nah kenalpon bising nih memang nih karena yang senai nih. Ini siapa pula nih tadi ribut benar tuh, ndik boleh tuh pakai kenalpon bising tuh bikin pening karena yang senai. Ini terganggu nih gara-gara motor tadi tuh. Nah itu kalau yang Busu Pindi lihat biasanya lebah-lebah kecil yang kalau etam dipakai parfum tuh biasanya nempel ke rending sana. Tapi ini tahu nih hewan apa yang dimaksud sama Jula Sarunding, masih dikirim ke nanti, sabarlah ke rending sana ya. Baik, ke rending sana saat ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung di 7272656. Busu Pindi sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Siap Busu Ari, mau minta lagu apa nih Busu? Ada Kahayang Kekeh, Bogoh Kasaha, Jang Bulet, kemudian ada Sancang, ada Lampah, Nutupan Rasa, Tunggara, Nyeri, Terminal Lewi Panjang, Nutupan Rasa, sama Papa Tong. Mau yang mana nih? Mau Papa Tong, Nutupan Rasa, Terminal Lewi Panjang, Nyeri. Ya, diputus sama Busu Ari. Ya sudah, kalau terputus ini Busu Pindi pusingkan aja lagu Kahayang Kekehnya Busu Ari yo. Ini Busu Ari kayaknya sudah ngantuk tadi itu, jadi tepicik. Baik, karena di sana saat ini sudah ada pendengar Mbok Reni di WhatsApp. Halo Mbok Reni.
2: Halo, salam budaya.
0: Budaya kan salam, kenapa lagi kedinginan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kebetulan malam hari ini pas lagunya Sunda nih, Teteh Reni.
2: Mau ayang kawin aja.
0: Ah, perkaranya di format lagunya ayang kawin.
2: Apa tuh?
0: Di sini adanya Bogoh Kasaha, kemudian ada Jang, ada Buleut, ada Sancang.
2: Ini kayaknya pertama tadi deh.
0: Yang Bogoh Kasaha.
2: Nah, itu aja dah.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Mbak Reni.
2: Siapa-siapanya deh itu Busu Ari, itu jaringannya Busu. Jaringannya dari sana tuh.
0: Iya, jaringan Juanda memang sedikit berbeda tegaknya yo.
2: Ya. Terus Busu Ipin udah tidur.
0: Nah, kayaknya sudah tuh.
2: Busu Mamat masih ada kali ya. Kalau Mbak Yuli itu piti-piti.
0: Piti-piti. Ada juga Mbak Andri karena anu nih Mbak Reni. Sida Mbak juga Andri. Sida sering nelinga di perompat.
2: Ya. Semoga gabungan ya, Mbak.
0: Tuh gabungan Mbak Andri.
2: Terus Mbak Andinya dan Nek Ilas. Mbok Nana. Ya terus Kalinya buat mbok busu-busu. Selamat malam minggu.
0: Nah betul, selamat malam minggu. Kalau kalau busu Pendi begoreng boleh lah nih malam minggu nih.
2: Apa tuh? Malam minggu, minggu kemana?
0: Begoreng nih, sekarang begoreng. Boleh di?
2: Oh, anak begoreng.
0: Iya, boleh di begoreng.
2: Kesini ha. Emang tahu padanya.
0: Endi, maksudnya ini kalau pas lagi siaran gini begoreng boleh di?
2: Oh, guring pin anak guring.
0: Ya, jadi nanti dia ada yang ngawani kerandeng sana malam hari ini.
2: Guring aja.
0: Oh, guring nah, aja.
2: Ada apa itu? Anunya, lagunya aja yang diputar.
0: Lagunya aja diputar.
2: Guring.
0: Orangnya guring sudah. Siap, makasih banyak buat ini.
2: Intinya selamat bertugas. Jaga kesehatan.
0: Betul.
2: Banyak minum.
0: Amin.
2: Jangan seperti hari ini, barusan sembuh.
0: Ah, mudahan sehat iya. Selalu.
2: Nah, kan ini diantem dua nih, Bu Anu busu. Radangnya masuk.
0: Nah.
2: Jerawat, jerawat atau bisul
0: nah.
2: Masuk juga.
0: Nah.
2: Masuk angin juga, jadi tiga.
0: Dia apa-apa.
2: Tegang hilang ini.
0: Itu tandanya mau dapat rezeki banyak itu biasanya.
2: Itu jadikan. Kemarin ya sama Mbak Nita, sama Mbak Mia, sama Mbak Tata. Ngapa? Ini biasa ya, suaranya letoy, garing.
0: Lagi-lagi garing.
2: Nah, kalau ini belum 100%, masih ada piti-pitinya kan, 90% aja. Karena ini apa namanya, kita jaga kesehatan, besok anu, mau apa namanya, ini... merajai ada di bang, bintang tamunya di Masjid Abdul Rahim. Itu kita kunjungan lah, kata kita itu kunjungan terapi. Nah itu kita kumpulan sana dulu. Nah jadi ya kalau di kuat balik, kalau kuat lanjut.
0: Siap, makasih banyak Bu Reni.
2: Oh ya, makasih ya Bu Zufendi. Ditunggu ya lagunya yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir karena di sana di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Bu Sari mau minta lagu apa tadi? Ya. Kak, kahayang kekeh aja yo.
3: Kahayang kekeh.
0: Oke. Boleh salam sapanya Bu Sari?
3: Selamat malam. Untuk
0: siap, terima kasih banyak ya. Nah itu tadi karandesana dari Bu Suari di Jalan Juanda. Baik karandesana, langsung saja kita menerima berbagai lagu yang sudah dipesan oleh karandesana pada malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
2: Drama legenda. Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Tahukah Anda? Di balik kue tradisional Banjar bernama cincin, tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Kue cincin berbentuk bulat dengan 4 lubang di bagian dalamnya. Bukan sekedar ciri khas, 4 lubang itu melambangkan 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, dan selatan. 4 arah yang dipercaya menjadi simbol keseimbangan, tempat alam berputar, tempat manusia menggantungkan kehidupan. Bagi masyarakat Banjar, kue cincin juga diyakini sebagai bentuk perlindungan. Bahwa selama 4 penjuru itu terjaga, makhluk gaib tak akan mampu mengganggu manusia.
1: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kerandeng Sena, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berenggah. Ini mohon izin Kerandeng Sena, Bu Supendi sedang didapat lagi menerima telepon dari pendengar yo. Karena ada satu permintaan lagu tadi yang baru bergabung dari Mbok Lara Purnamasari, yang ternyata sidang minta lagu Tunggara dari Caca Veronica. Siap. Terima kasih banyak Mbok Lara, nanti akan Bu Supendi pusingkannya lagunya untuk Mbok Lara Purnamasari. Baik, Kerandeng Sana, demikian untuk perjumpaan Etam pada malam hari ini, dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Perempat Samarinda. Sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Bu Supendi ingin mengingatkan kepada Kerandeng Sana yo, untuk saat ini kemana-mana lebih baik menggunakan masker, Kerandeng Sana yo, tentunya untuk menjaga pernapasan Etam dari kabut asap yang saat ini sedang merajalela, khususnya di wilayah Kalimantan dan umumnya di berbagai daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Baik mungkin ada yang disengaja dibakar ataupun yang memang secara alami terbakar karena sana ya. Tapi kalau Bu Supendi melihat kemarin dan baru-baru belajar, ternyata berbeda tuh karena sana antara kebakaran hutan yang alami dengan yang disengaja. Kalau kebakaran hutan alami itu biasanya apinya muncul dari bawah tanah karena sana. Jadi itu bisa menyebar ke atas jika api yang berada di dalam tanah itu kerandeng sana terkena angin, kemudian terbang, kemudian mengenai daun. Tegak tuh kerandeng sana ya, ternyata informasi sebenarnya kalau untuk kebakaran hutan alami yang terjadi di bawah tanah gambut kerandeng sana. Jadi yang kebakar itu bukan di atas tanahnya kerandeng sana ya, yang terbakar itu dari bawah tanah gambut karena kena panas kerandeng sana. Tegak tuh ternyata untuk penjelasan ilmiahnya kerandeng sana ya. Baik kerandeng sana, langsung saja Etam teringat berbagai lagu pop daerah Nusantara permintaan dari kerandeng sana sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
2: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Mana uangnya? Mana?
1: Ibu, ibu nggak punya uang, nak.
0: Mana, mana, mana?
1: Nggak punya.
0: Mana?
2: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersabar.

Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanak yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada Empai Minggu 30 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda Siang di jam 10 siang hingga merapat di jam 3 Marian. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Tempat-tempat keruan dan sanak perompak di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja etam kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 30 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Empat RRI Samarinda, Bu Sumbo, Hambat, kali ini Bu Putri hadir di ruang dengar kami segalanya. Tentu ngawani hingga merapat pada pukul 10 nanti, Bu Sumbo ya. Dengan deretan program, kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, Bu Sumbo. Terus kita akan juga lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu Islami. Kemudian akan kita juga bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'aruf Samarinda untuk mengikuti tausiah di sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara Hambat ini, Bu Sumbo. Dan selanjutnya pada pukul 8 akan ada Halo Bunetam, dan disusul dengan sajian program Odah Bekesah. Dan Hambat ini kita akan awali kebersamaan dengan pengajian Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24 bersama dengan Linda penerjemah Farul Razi.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

0: คุณ
1: kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ณ
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya.

harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Keroan dan senang saat kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam semi program Hikmah Pagi bersama dengan Dr. Haji Ahmad Haris S.A.J. M.Si.
1: Salat subuh Masjid Jamil Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif fi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Keutamaan azan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhina. Apabila diserukan azan untuk salat, larilah setan. Dia pun terkentut-kentut sehingga tidak mendengar azan lagi. Jadi kalau azan diserukan, setan tuh lari. Larinya kencang sampai dia tidak mendengar suara azan lagi. Nah, artinya kalau kita orang azan lari, nah itu kawannya setan tuh. Mestinya kalau sudah azan cepat-cepat untuk sholat. Cuma kebiasaan kita tuh ada satu yang kita tuh azan mendengarkan habis itu lanjut lagi kegiatan. Nah, padahal sebenarnya bagus dihentikan aja habis azan, qamat, sholat, dah lanjutkan kegiatan itu bagus. Bahasa hadis Nabi itu hebat. Walahu dharatun, setan tadi lari terkentut-kentut. Ayo bayangkan, saking takutnya itu, larinya kencang, terbirit-birit. Dia mencari tempat di mana tidak mendengar suara azan lagi. Makanya bagus orang azan itu mic-nya mic luar. Nah itu bagus tuh. Jangan mic dalam, ketawaan kena setan di luar. Yang kedua lagi, diriwayatkan dari Imam Bukhari, Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar jangkauan suara azan baik jin maupun manusia dan sesuatu apapun kecuali ia menyaksikan baginya pada hari kiamat. Nah, bayangkan. Makanya bahari ada sahabat Nabi itu orangnya buta. Bila mendengar azan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, buta. Caranya kayak apa? Tali itu dipanjang mulai rumah sampai ke masjid. Bahari kada ada jalan bermobil bermotor, Bang. Ya Allah. Jadi tali itu nah, jadi sisir. Jadi di mana rumah, di mana masjid sampai ke masjid. Nah. Kemudian lagi disebutkan nanti orang yang azan. Nah, orang yang azan itu adalah orang yang pada hari kiamat berani gagah apa? Menegakkan kepalanya itu muadzin. Yang lain menunduk semua. Sedangkan muadzin itu nanti di padang mahsyar dia berani kepalanya mendongak ke atas. Disebutkan kepalanya itu seperti kepala jerapah tinggi. Kenapa? Karena berkat dialah orang sholat ke masjid. Tapi dengan catatan yang muadzinnya sholat juga. Ini ada juga habis azan hilang mandi dulu. Ada juga. Nah, kemudian lagi disebutkan habis azan kan orang zaman bahari pian bersungsung berdahulu. Kenapa? Ingin mendapatkan saf. Sehingga di Mekah Madinah tuh orang bukan masalah sholat sunatnya, bukan azannya, tapi kayak apa caranya mendapatkan posisi di depan. Kalau kita kan masih santai, zuhur jam 12.16 santai aja dulu. Orang di sana bukan masalah jam sekian, tapi kayak apa caranya aku dapat tempat di depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Ujar Nabi, andaikan manusia itu mengetahui keutamaan azan dan mengetahui keutamaan saf pertama, kada mungkin orang amun Bilal muadzin nyatai saf pertama, ya Allah, nya yang azan. Jadi kata Nabi, andai kata manusia mengetahui keutamaan yang terdapat dalam azan dan saf pertama, maka kemudian tidak ada jalan untuk mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka pun akan melakukannya. Nah, orang bahari pian azan berebut, anda saf pertama berebut. Kalau kita azan bersesorongan, kadang-kadang Bilal kada ikam aja, ya Allah. Nah, padahal itu keutamaannya sangat luar biasa. Saf pertama bahari, bayangkan. Ujar Nabi, andai kata mereka tu tahu keutamaannya, tidak dapat kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan melakukannya. Nah, karena saf pertama tu dapat doa Nabi 3 kali. Saf pertama. Kalau saf kedua dapat doa Nabi 1 kali. Jadi disebutkan dapat doa Nabi 1 kali aja selamat sudah. Ini menandakan kepada kita jangan dibiasakan berlambat-lambat. Ini maaf aja, ada ulun nonton di TV kadang-kadang di depan di sinilah. Bila sudah sembahyang di belakang. Tapi bila sudah berbagi angpau di muka. Nah, padahal duit angpau itu 20 ribu aja, 50 ribu aja, berdahulu song-song turun. Sedangkan yang sap di depan kada mau. Padahal itu keutamaannya luar biasa, pian. Keutamaannya luar biasa. Kalau zaman dulu memang sahabat yang azan tu Bilal, karena suara Bilal lantang, sudah bagus lantang lagi. Dianjurkan membaguskan azan dan mengeraskan suaranya. Jadi azan itu suaranya dikeraskan, lantang lagi, lantang, kemudian dibaguskan. Kalau kamat cepat saja. Kalau jamat kamat cepat. Jadi kalau kamat itu ada banyak orang sudah berdiri, kamat sudah. Kalau kita di sini, wah ini ada jamnya bang lah, nyaman sudah. Kalau kalau orang-orang bahari itu nya kada, orang-orang bahari itu kamatnya itu ditentukan oleh imamnya. Bila imam masuk sholat sunat kamat. Nah itu. Ya kayak itu dahulu. Di wadah kami itu kayak itu. Jadi imam itu bila datang ke masjid sholat sunat, sidin salam kamat. Nah itu. Penuh ini. Pas kada datang imamnya kayak apa? Bahari kayak itu pian ulun banyak, sama kayak di pesantren-pesantren itu kayak itu juga. Karena kiainya sholat di rumah, sholat sunatnya atau sholat di masjid, bila sudah salam-salam kamat. Hendaknya suara kamat lebih rendah daripada azan. Itu kesunahannya. Jangan kamat yang diayun-ayun. Lebih keras suara kamat, lebih kencang suara kamat, lebih belagu, padahal suara kamat tuh lebih, apa istilahnya tuh, suaranya lebih pelan, lebih rendah daripada suara azan. Kemudian bagi muazin, ini orang azan, dianjurkan untuk memiliki suara yang baik. Jadi wajar aja kalau di masjid-masjid tuh ada mencari Bilal yang baik. Kenapa? Memikat jemaah supaya datang juga. Jangan sampai nanti terjadi apa di masyarakat itu kada suka, apa itu aja yang azan kada bagus suara. Aku nih walaupun kada bisa mengaji, tahu aja itu salah. Nah, yuk. Kemudian bagi muazin dianjurkan adalah orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya orangnya, amanah. Amanah. Jangan jua muazin bila jam 10, 11 bakocok dulu. Nah, ya Allah. Habis itu maaflah, habisnya azan dulu azan dia. Karena habis sembahyangan main pulang, jangan jua. Kemudian bagi muazin dianjurkan cari orang yang mengerti waktu. Tuh. Tahu ini waktunya, oh ini waktunya, ini pas. Nah. Oh. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu kada pakai jam, tapi azan tepat waktu. Bayangkan, azan tepat waktu, kadada jamnya tuh. Kemana-mana jalan kaki, kadang sepeda ontel aja. Tapi muazin Bilal datang tepat pada waktunya. Ini paham mengerti waktu itu penting. Karena barat pian jadi muazin tuh barat kada gampang-gampang. Ulun merasa pang dahulu pernah tinggal di asrama, kami barat tinggal di asrama bagiliran yang jadi imam di musala itu nah. Misalnya hari ini kamar satu. Yang muazin itu satu, yang imam satu. Ya bagiliran. Bah, uyuh juga pian. Kada gampang-gampang. Bangun jam sekian, menyiapkan jam sekian. Apalagi bahari nih memutar-mutar ini kan bila kada pas storing nua. Kalau wah ini nyaman sudah putarannya tinggal ketiknya lagi tak. Nah, ini ada masjid tuh kada otak-atik lagi tinggal pencet sudah jadi. Ingat bahari kada gampang-gampang jadi muazin jadi Bilal itu, makanya dicari Bilal itu, muazin itu orang yang pertama memiliki suara yang lantang, suara yang baik, kemudian orangnya bisa dipercaya dan bisa memanage waktu. Nah, jangan sampai datang tergopoh-gopoh keuyuhan, ya Allah. Kemudian lagi, ini kisah bahari emang lah, dianjurkan untuk menyerukan azan di tempat yang tinggi sambil berdiri dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Nah, jadi orang bahari itu tempatnya tinggi. Kan lihat aja masjid-masjid bahari kayak di Jawa, kayak di Banjar itu aja. Di Banjar itu ada, di Pamangkih itu ada. Kan bila Jumat itu bilalnya di atas, paling atas. Makanya bahari bila jadi bilal tuh gagah pian di atas ya. Sudah azan pertama, azan kedua turun sampai kamat ke bawah. Mun wahini kadada lagi pang kaitu. Nya bahari itu karena kenapa? Karena bahari kadada mid kadada. Jadi azannya tuh di atas memang lantang pian, bagus suaranya. Betangga tuh naik ke atas. Di tempat yang tinggi sambil berdiri dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Nah, jadi dibiasakan muadzin-muadzin itu, orang-orang yang azan itu, kalau jangan kada suci, menghadap kiblat lagi. Harus suci. Ini kadang-kadang ada ulun perhatikan kada bang lah, pernah sekali kita perhatikan habis sudah azan keluar, maapa julun? Baudu ruwaya, belum baudu. Nah, bukan kada boleh, bukan boleh aja, cuma etikanya yang kurang. Kemudian menghadap kiblat, nah ini penting. Ulun pernah dulu ada, tapi sini tuh yang unik bang ada, ini meninggal sudah hebat sini. Ada kaum masjid azan bian hebat sini tuh tepat waktu. Mungkin kada mengantuk kah sini, ngantuk pas waktu asar azan sini, azan. Ulun masuk ke masjid, kadida orangnya di mana? Saya sambil azan sambil berubah. Ini unik orangnya. Yulun mana kadeda nih mikrofon suara ada di luar. Soalnya di Pak Imaman berubahnya sambil azan. Umpama taji kada mungkin sudah di sini berubah ya kalau. Ini ada masjid-masjid itu kalau imamnya itu kan terlindung kalau ada masuk ke dalam itu nah. Lindung atau kadang-kadang azannya di dalam mesin. Dulu pernah ulun sekali pian melihat ada juga bila anu si lucu orangnya, lucu memang lucu orangnya. Pas sudah asyhadu alla ilaha illallah jar. Masuk ke masjid ulun. Masuk ke masjid. Tiba-tiba anu keluar sidin mulai jalan di samping. Tapi suara tetap ada. Ulun bisa membelah jiwa kah anu nih kaum nih tahajud tulun di dalam tu azan di samping azan juga nak mandi sidin soalnya on lihat apa rekaman anda sidin di maaf purulah ya kan sempat mandi tadi ada apa juga kan. Jadi menyerukan azan di tempat yang tinggi sambil berdiri dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kalau wahini kada lagi boleh aja di makanya di Madinah nah azan di atas kalau. Nah, di Madinah di atas. Di Mekah pun di atas juga orang azan. Lihat tempat-tempatnya itu ada tempat tersendiri. Madinah yang paling nampak itu di atas. Gagah orang lihat orang semua. Makruh menyerukan azan atau iqamat atau qamat dengan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat sambil menanti jemaah siapa yang datang itu makruh. Duduk sama juga berbaring berhadas dan dalam keadaan junub. Dan dalam keadaan junub. Azan tidak ditetapkan kecuali bagi sholat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. sama saja tepat pada waktunya, dan yang tertinggal tidak berbeda bagi orang yang menetap dan bepergian. Demikian pula orang yang sholat sendirian atau berjamaah, tetap walaupun sholat sorangan tetap azan bagi laki-laki. Siapa tahu sholat sendiri di rumah tetap azan. Nah, tetap azan. Bagi orang yang menetap, ya, bagi orang yang menetapkan, kalau orang yang musafir azan, habis azan qamat. Nah, yang kedua baru qamat lagi. Apabila satu orang menyerukan azan, maka cukuplah bagi yang lain. Nah, yang lain. Jadi kan susah. Ada yang lain azan juga. Satu aja cukup sudah. Apabila seseorang mengqada sholat-sholat yang tertinggal dalam satu waktu, ia pun menyerukan azan bagi yang pertama saja dan menyerukan iqamat bagi setiap waktu. Apa contohnya? Contoh misalnya Pak Haidir sakit, ya Allah, sakit seharian kedau bergerak, sembahyang kada bisa. Nah, lalu sholat lima waktu otomatis kada bisa. Oh iya, benar. Diqada. Diqada kan? Nah, diqada caranya kayak apa? Caranya sholat misalnya lima waktu, maka tetap azan untuk sholat yang pertama. Mana yang dimulai diqada? Misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh lima waktu nih kan sembahyang. Misalnya ada orang yang kada sadar pingsan misalnya kan, atau orang sakit kada bisa apa-apa, kada bisa sama sekali, kada sadar, pas terbangun sadar, nanti hendak mengqada caranya kayak apa? Caranya tetap azan tapi di sholat yang pertama. Apa sholat pertama? Misalnya pada waktu zuhur, sholat zuhur 4 rakaat. Habis itu hendak mengqada asar pulang, langsung qamat saja. Habis asar hendak mengqada sholat maghrib, langsung qamat. Hendak mengqada isya, langsung qamat. Hendak mengqada langsung ke qamat. Kan dalam satu waktu, bukan kalima waktu ni azan, bukan sekali aja. Karena sekali duduk kan ceritanya mengerjakan lima waktu sholat. Nah, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kada sadar. Nah, kada sadar. Pas waktu zuhur kemudian baru sadar, baru mulai fit, lalu hendak sembahyang. Lima waktu tertinggal. Kayak apa caranya? Seperti biasa, sholat zuhur diqada 4 rakaat. Dimulai dengan azan qamat. Sholat yang lain kada perlu azan lagi, tetap qamat saja. Nah, kayak orang musafir itu nah. Kayak musafir kan misalnya sholat zuhur, azan, qamat 2 rakaat, selesai, bangkit lagi, qamat lagi di asar 2 rakaat. Apabila seseorang menjamak antara 2 sholat, menggabung zuhur dan asar, ia pun menyerukan azan yang pertama saja dan menyerukan iqamat bagi masing-masing sholat. Nah, itu misalnya Pak Mataji lah jalan lawan Pak Haidir. Nah, kemana? Anda ke Brau. Tengah jalan lalu sholat jamak, sholat kasar, lalu Pak Mataji azan. Kan habis azan qamat, sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu selesai, bangkit lagi, langsung qamat saja. Kada perlu azan lagi. Lanjutkan sholat asar 2 rakaat. Kalau jamak dan qasar.

dalam sholat berjamaah, di antaranya yang dianjurkan untuk mengucapkan as-salata jami'ah itu ada. Kalau sholat berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu ada apa? Makanya Idul Fitri kan ada sholat jami'ah, itulah ada tuh. Sholat gerhana matahari, sholat istisqa itu boleh. Kalau yang lain kada, tetap biasa aja. Kayak kita bisa sholat hajat kan? Sholat hajat, sholat istisqa, sholat apalagi sholat Idul Fitri itu ada tuh. Penyeruan daripada Bilal. Sholat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Nah, pendirian kan?

Ucapan seperti itu tidak dianjurkan dalam sholat sunat yang biasa dan nawafil kada perlu. Sholat sunat biasa. Sholat nawafil itu misalnya pian sholat sunat dua rakaat, as-sholat jamiah, ya usah sorangan lah. Ada sholat duha sorangan, as-sholat jamiah li sunati duha, kada perlu. Tidak dianjurkan. Kemudian dianjurkan pula dalam sholat tarawih. Nah itu boleh kan? Dalam sholat tarawih. Sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kan di muka. Sholat tajamiah li sholat tarawih rahimakumullah. Nah itu boleh. Kalau jenazah bang, nah ini terjadi perselisihan. Ada yang membolehkan, ada yang kada. Sebenarnya nang bujuk, kalau nang yang paling bagus itu, yang paling afdal itu memang asar. Pas adzan asar di masjid masuk akan, nah itu nang ya. Itu kalau meninggalnya siang ke apa kah misalnya. Orang zaman itu pasti menunggu asar. Yang adzan itu di masjid, yang adzan bila sudah adzan di kuburan tinggal masuk akan aja lagi. Tidak sah iqamat kecuali masuk waktu sholat dan hendak sholat. Kalau waktunya belum kada boleh, ya kan? Dan hendak sholat, kalau belum sholat jangan iqamat dulu. Kalau belum sholat jangan iqamat dulu. Ulun pernah melihat ada di suatu tempat tuh hebat juga pian. Ya, jamaahnya tuh berdirian langsung. Berdiri dah, tinggal kamat aja lagi. Oh, di wadah kita nih kan berdirian lambat ya Allah. Sehingga imam tuh subuh pak kok mengatakan sop menunggu imam tunggu lingkungan. Kadang-kadang ada di ujung, terpaksa. Karena imam kada mungkin dia mengangkat takbir kalau masih bolong-bolong. Kada mungkin. Sob, katakan sob yang kosong harap diisi. Harap diisi. Ulun pernah ada melihat di mana dulu ya? Ada pernah ulun hebat itu. Ini tahu sudah diri semua di semua kamat. Imam pun langsung ke muka sudah. Langsung muka. Kalau di Ampel unik lagi ulun pernah melihat. Ya. Kamat imamnya mulai belakang, set masuk. Rupanya imamnya sholat sunat di belakang aja. Selain subuh tidak sah azan kecuali sesudah masuk waktu sholat. Kalau subuh boleh sebelum azan. Kalau yang lain jangan. Zuhur azannya masukkan waktu zuhur. Jam berapa? Jam 12 lewat 16 menit azan. Asar jam 15 lewat 29 boleh. Nah, tapi kalau subuh jam berapa sini? 4:55 boleh aja azan jam 3. Nah, tapi disepakati. Kalau disepakati ribut kampung, apa itu ya? Kalau disepakati kada apa-apa. Kalau kayak di Jawa tuh ada pianinya. Misalnya di Jawa tuh subuh jam berapa tuh? Jam 4 misalnya. Ya kalau song-song ada yang azan jam 3 berdahulu sudah untuk mengingatkan untuk sholat tahajud. Tapi itu sudah dilakukan lawas sudah disepakati sekampungan, sekecamatan sudah. Amunnya kada jangan. Kalau ai kena pemataji azan di sini ribut orang apa itu ya? Kadang-kadang ada masyarakat yang kada paham. Meskipun azan subuh itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu untuk memberitahu kepada perhatian-perhatian yang hendak sholat tahajud, silahkan tahajud. Nah itu boleh. Tapi catatannya, ujurun catatannya sama-sama maklum diumumkan. Kalau kada nanti perdebatan lagi, ribut lagi, ya Allah ribut lagi. Itu yang jadi masalah.
timbul perselisihan mengenai waktu yang boleh melakukannya, bila bolehnya. Yang paling sahih adalah boleh melakukannya sesudah lewat tengah malam. Ada yang mengatakan waktu dini hari, ada yang mengatakan seluruh malam, ada yang mengatakan sesudah lewat 2/3 malam. Yang terpilih adalah yang pertama, yaitu sesudah lewat tengah malam. Nah, itu boleh. Jam berapakah? Tapi jangan juga jam 11, orang hanya guring. Oh. Karena di wadah kita itu kadang-kadang kalau sesuatu itu tidak biasa, lalu timbul masalah, nanti timbul perdebatan. Nah. Kemudian ucapan orang yang mendengar azan dan iqamat. Bagi orang yang mendengar suara azan dan iqamat, dianjurkan untuk menirukan ucapannya, kecuali dalam perkataan hayya 'alas shalah. Itu lain. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar kan sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama. Tapi kalau hayya 'alas shalah beda. Ya. Hayya 'alal falah beda. Sahutannya beda. Apa sahutannya? Hayya 'alas shalah, apa sahutannya? Hayya 'alal falah, apa sahutannya? Beda kalau la haula wala quwata illa billah. Dalam perkataan as-salatu khairum minan naum, subuh, maka pendengar mengucapkan shadaqta wa barakta wa nadzalika minasy syahidin. Artinya as-salatu khairum minan naum. Kalau bahasa Indonesia itu, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka kita yang mendengarkan mengucapkan shadaqta wa barakta, engkau berkata benar dan berbuat baik, wahai Bilal, wahai muadzin. Kalau bahasa kita itu kan benar. Nah, artinya betul yang kamu ungkapkan itu. Artinya benarlah ungkapan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Apabila selesai mengikuti seluruh azan, pendengar mengucapkan salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, ab'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata, innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu boleh. Sesudah itu boleh bagi siapa? Bagi pendengar berdoa di hatinya sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi tadi kan semangat alladhi wa'ata, innaka la tukhliful mi'ad, sambung doa apa hendak lagi, terserah aja doa apa. Karena ad-du'a bainal adzan wal iqamat maqbul. Doa setelah adzan dan iqamat itu kabul. Makanya jangan sampai kita kada berdoa, itu penting. Itu penting. Makanya sini disebutkan setelah membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, والشرف والتوج العالي ترفيه بأثم مقاما محمودا للي وطه إنك لا تخلف الميعاد. Sambung. Pian lihatnya aja di Mekah itu ada orang banyak, kalau sambungannya nih ada sampai miat aja Allahumma Allahumma, ujar yang di TV ada kalau. Nah, sama kita, napakah hendak kita disebutkan terserah aja untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Ada doa di situ kabul, kan apa-apa, boleh aja berdoa apa aja silakan. Berdoa dunia silakan, tapi diniatkan untuk kemaslahatan akhirat. Nabi Sulaiman aja berdoa minta kerajaan, kada gampang-gampang, kada minta duit lagi, ya Allah. Kada minta duit, minta kerajaan. Kerajaannya apalagi yang tidak dimiliki oleh orang sesudah hamba. Hebat kalau. Diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin sama. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilallah, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah.
samakan gitu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi bi ashran thumma sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana wa faman sa'ala li al wasilah halat lahu syafa'ah." Apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian ucapkanlah salawat kepadaku. Karena barang siapa mengucapkan salawat untukku sekali, niscaya Allah memberikan salawat atasnya 10 kali. Kemudian mohonlah perantaraan bagiku, karena ia adalah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali bagi orang seorang hamba Allah, dan aku berharap akan mendapatkan kedudukan itu. Maka barang siapa memohonkan perantaraan bagiku, berkahlah ia atas syafaatku. Bagus kita baca di sini kan, ati Sayyidina Muhammadanil wasitul fadilah. Ya Allah, bersalawat kita jangan kada bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa itu bagus. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Rasulullah ulun kau ini, berdoa panjangi. Jadi sesudah azan itu, habis setelah doanya, baca juga salawat, kemudian hendak berdoa apa aja. Karena doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Nabil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin inna maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa akhrijna bil 'ilmi fi nashri bi jami' at-ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Busombo, hambat ini Mbok Putrin kawannya Tam Galanya ya. Dan informasi pertama mengenai perakhiran cuaca kali ini, informasinya cuaca akan cerah Busombo dengan suhu udara 25 derajat Celcius ya. Untuk kelembapan udara pagi ini sekitar 92%. Untuk kecepatan angin perkiraannya hari ini Busombo 6,6 km per jam yang bertiup dari arah angin selatan, dan untuk jarak pandang cukup baik ini Busombo sekitar 10 km. Informasi kali ini Bapak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kini Bapak Putri hadir lagi dengan informasi lainnya Busombo. Kembali kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih ngawanetam galanya Bu Sumbo, kali ini informasi dari pemerintah Pemprov Kaltim yang menggelar Festival Literasi Kaltim 2026 Bu Sumbo. Jadi festivalnya ini mengusung tema Out of the Box yang mana akan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus Bu Sumbo. Jadi dari kemarin tuh udah hadir eventnya sampai nanti tanggal 19 September 2026 Bu Sumbo. Jadi dengan menghadirkan berbagai kegiatan literasi. Kabarnya dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Pemprov Kaltim Lisa Hasliana maksudnya Bu Sumbo mengatakan literasi ini hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Si Dani mengatakan literasi ini juga mencakup kemampuan memahami informasi, terus juga kemampuan berpikir secara kritis Bu Sumbo, ya, mengembangkan pengetahuan, apa berkomunikasi, berkarya, sambil juga mengambil keputusan secara bijak. Sida pun juga menilai aman kemampuan menyaring informasi ini menjadi semakin penting seiring dengan tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat termasuk anak-anak Bu Sumbo. Dan festival ini juga tidak hanya menghadirkan pameran buku tapi juga ruang belajar Bu Sumbo ya bagi kekanaan dan juga berbagi pengetahuan gagasan masyarakat juga. Dan festival ini juga Bu Sumbo menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya Bu Sumbo untuk mendorong literasi juga dan membangun supaya masyarakat ini lebih kritis lagi dalam menghadapi perkembangan informasi Bu Sumbo ya. Jadi festivalnya juga diharapkan bisa menjadi wadah gagasan berkolaborasi bagi pemerintahan, komunitas, pegiat literasi, pelajar bahkan juga masyarakat ya Bu Sumbo untuk memperkuat budaya membaca dan kemampuan mengolah informasi. Informasi kali ini selengkapnya kalian dapat akses dalam laman websitenya rri.co.id Bu Sumbo. Dan selain ini kita akan bertemu di program berikutnya di Dendang Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Supernova adalah sebuah seri novel yang ditulis oleh Dewi Lestari pada Januari 2022. Seri ini terdiri dari 4 buku, Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Pada tahun 2001, Supernova Akar pada tahun 2002, Supernova Petir di tahun 2004, dan Supernova Gelombang pada tahun 2014. Supernova bukan hanya sekedar kisah fiksi ilmiah biasa. Dewi Lestari memadukan elemen-elemen sejarah, filosofi, dan budaya dengan imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sebuah karya yang kompleks dan mendalam. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Raja yang menemukan sebuah pesan misterius yang mengarahkannya pada perjalanan pencarian identitas diri dan makna kehidupan. Novel pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, membawa pembaca ke dunia raja dan seorang wanita misterius bernama Indira. Mereka terlibat dalam perjalanan spiritual dan filosofis yang membuka pintu ke dimensi lain. Raja dan Indira bertemu dengan karakter-karakter yang kaya akan makna simbolis, seperti Lukman, seorang pemikir bebas yang mencari kebenaran mutlak, dan Musashi, seorang samurai yang mencari keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Seri ini kemudian berkembang dengan Supernova Akar yang memperkenalkan karakter-karakter baru dan melibatkan konflik politik dan sosial. Dalam buku ini, Dewi Lestari mengeksplorasi tema-tema seperti identitas nasional, perubahan sosial, dan konflik antar budaya. Para tokoh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan kebenaran. Supernova Petir menjadi lanjutan yang menggugah pikiran dari buku sebelumnya. Karya ini membahas lebih dalam mengenai cinta, kehilangan, dan arti dari pilihan hidup. Raja dan kawan-kawannya menghadapi tantangan besar, dan karakter-karakternya mengalami perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Dewi Lestari juga menyelipkan refleksi mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Buku terakhir, Supernova Gelombang, merupakan sintetis dari semua elemen sebelumnya. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan spiritual para tokoh. Novel ini mencakup tema-tema seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hubungan manusia dengan alam. Dewi Lestari berhasil menggabungkan elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan realitas sosial dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Supernova bukan hanya sekedar rangkaian cerita. Dewi Lestari menggunakan novel ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan arti eksistensi manusia melalui karakter-karakternya yang kompleks dan petualangan yang menarik. Pembaca dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengajak mereka untuk merenung dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari Supernova terletak pada kemampuan Dewi Lestari untuk menyajikan cerita yang tak hanya menghibur tapi juga merangsang pemikiran. Seri ini menjadi sebuah perjalanan epik yang membawa pembaca melewati berbagai dimensi kehidupan. Dari pertanyaan tentang eksistensi hingga konflik sosial dan lingkungan. Demikian esensi buku berjudul Supernova, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keran dan sana pemerintah Kabupaten Berau menawarkan sejumlah peluang investasi non-tambang dalam aplikasi otonomi Expo 2026 yang digelar di Tangerang selama 3 hari. Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, mengatakan sektor yang ditawarkan meliputi perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu komoditas yang menarik perhatian calon investor adalah kakao yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Pemkab Berau mendorong pengembangan sektor non-tambang agar tidak berhenti pada pemasaran bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi usaha dan produk bernilai tambah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji.

Masih ngawin etam galanya Bu Sumbo. Ya hati-hati di jalan ya, hambat kali ini juga yang berkegiatan, karena tegaknya beberapa RT juga mengadakan ini ya Bu Sumbo, jalan sehat ya. Hari ini lumayan rame nih, jadi hati-hati di jalan buat etam segalanya, dan semangat terus ya Bu Sumbo di hari Minggu terakhir kita di bulan Agustus kali ini. Seperti biasa, Mbok puterin kawannya kita segalanya di Dendang Nusantara. Buat etam yang mau bergabungan silahkan lewat jalur telepon atau juga lewat WhatsApp.

0: Ya, kita menyapa dulu nih ada siapa di mana. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, jangan salam.
0: Budaya kan salam, ya busuk.
1: Sehat, Mbok. Pokoknya yang penting olahraga, Mbok. Tapi,
0: tentunya
1: hidung yang nyaman, Mbok.
0: Kenapa tuh?
1: Asapnya udah mulai ini, Mbok.
0: Jadi stok sudah masker tuh, busuk?
1: Iya, tapi tidak boleh, Mbok, sepeda pakai masker tuh, Mbok.
0: Oh iya,
1: karena oksigennya di taman ya. Jadi ketutup kan, Mbok, ya. Bisa pingsan. Jadi lagunya ini aja, Mbok. Kecewa di Bengkulu tuh, Mbok.
0: Oke, busu, nanti
1: ya,
0: kita
1: saya nyapa
0: putar.
1: Mbok, ya.
0: Yuk,
1: ada
0: silakan.
1: Julak Hamdan, Busu Syukur, Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Mbok Mardiana di Lojanan,
0: yeah.
1: Terus tuh Mbok Asni, Mbok siapa lagi, Mbok Yuli di Damun Huri, ya. Dan Busu Dehem, jangan laju-laju. Yang dengar itu, Mbok, pakai tas pinggang. Wah, ini Mbok, hati-hati itu tas pinggang tuh, Mbok. Hari-hari itu sepeda tutung di sambar ada jamret, Boy. Dan ini rame sepeda kan, Boy, yo?
0: Itu dia.
1: Nah, tuh, jadi sore hambat nih. Tadi saya bersepeda dikit. Wah, laju-laju orang, leh.
0: Iya, itu sudah busuk.
1: Jadi hati-hati, tas pinggang. Karena, Boy, ini, Boy, sore kah? Hambat kah rame orang bersepeda, Boy?
0: Iya,
1: ada
0: malam
1: penyewaan
0: kan
1: sepeda,
0: juga.
1: Boy, ini, Boy.
0: Iya, itu
1: dah. Ya dah, kan segalanya sehat selalu, Mbok, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih, ya. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Yo, budaya kan salam.
2: Kesiangan, kedinginan. Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
2: Mbok Putri sudah sarapan ke belum?
0: Sudah nih hari ini.
2: Kalau belum minta sama Busu Mama tuh nasi goreng dong.
0: Nasi goreng ke hari ini menunya.
2: Mana Busu Mama nih? Mana Busu Mama?
0: Nyara aja turun.
2: Busu Budi mana?
0: Nah itu mana?
2: Sapar, mana Sapar?
0: Mana sudah tuh?
2: Mbak Yuli, Mbak Nana. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Ah, seberataan adalah sudah.
0: Iya sudah.
2: Lagunya Mbak Putri yang ngatur.
0: Oke, jelas.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Asap banyak.
0: Bermasker, julakai.
2: Batuk-batuk.
0: Ujur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyapa lagi, ada siapa di mana nih? Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Udahkan salam.
0: Udahkan salam. Iya, ada Busu Ahri, sehat kita, Busu?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Busu Ahri mau lagu apa, Busu?
3: Lagu Bajar.
0: Judulnya apa nih?
3: Gadis Manis Kelima Empat.
0: Gadis Manis, boleh. Sapa salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salam yang buat
0: siap, makasih banyak ya, Busu Ahri. Sudah pertama juga.
3: Ya.
0: Iya, oke deh. Yuk, yang pertama lagi silahkan Busu Mbak, yo. Kita menyapa lagi ada siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Pagi jual leh, Busu. Mbak yang mendayu-dayu, hendak kenapa gerang?
4: Sudah beko apa belum Mbak Putri?
0: Sudah dong.
4: Nah siapa Mbak Putri?
0: Kalau pagi ini bekonya tegak orang luar negeri. Waduh, tepegat ya Allah sihannya. Sihannya lah. Yaudah yang udah pertama lagi silakan ini ya. Boleh gantian ini. Menggantikan Busu Misran. Halo, selamat tambah salam budaya.
5: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, iya sehat kita Mbok.
5: Sehat leh.
0: Alhamdulillah, tadi dapat salam loh dari Busu Mama.
5: Iya, salam iya. Balik.
0: Mbok mau request apa nih?
5: Lagunya aku mau Banyulangit aja.
0: Banyulangit boleh.
5: Salamnya ada Busu Misra tadi.
0: Iya.
5: Selamat hambat, ada Busu Agu. Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Iis, Busu Rinjani, Mboknya Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nailas ya. Ayam Mbak Nana, Mas Juan Mbak Nana. Lama gak ada suaranya, kemana ini? Salamnya buat kalanya aja ya Mbak ya.
0: Oke deh.
5: Ya makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya untuk pertama lagi silahkan Bu Sombo ya. Lalu telepon kita seperti biasa atau mau gabungan di WhatsApp boleh ya. Bu Terin kawannya Atam kalanya untuk request lagu seperti biasa sampai jam 8 nanti Bu Sombo ya. Kita langsung ketemu dulu deh sama lagu ini, requestan dari Bu Sumamat ya, ada Kecewa di Bengkolo.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur. Senyum.

0: Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi kita. Yuk, yang pertama silahkan ya. Mbak Putri udah buka kembali jalur teleponnya. Kita menyapa dulu ya, Bu Sumbo. Ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Hamba ya.
0: Iya.
1: Salam.
0: Iya,
1: budaya, salam.
0: Iya, budaya kan salam. Bu Su, sehat ke Bu Su?
1: Bu Su, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Hari-hari ini.
0: Kenapa hari ini?
1: Apalah, diam di rumah.
0: Ndik papa lah Bu Su, Mbok Putri kawan hak dengan lagu requestan si apa? Kita ndak request lagu apa Bu Su?
1: Lagu Bu. Sungai Mahakam.
0: Apa Sungai
1: Mahakam? Sungai Mahakam.
0: Boleh Sungai Mahakam. Siapa salamnya buat siapa?
1: Buat Kemisran. Lagu.
0: Iya.
1: Bila Seneng. Humamat. Ibu Koko. Bu Yuli. Bu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ramia ya.
0: Oh iya.
1: Ini ya Bu ya.
0: Oke.
1: Bu Sri.
0: Iya Bu Su.
1: Yang cantik.
0: Waduh, asik. Kasih Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, senang loh Mbak Putri ini yang mendengar bubuhan ini kesehatan ya Bu Sumbo. Segar benih suara Bu Su Kutai itu Jawa. Kita nyapa lagi nih sama Bu Su Sebuting nih jauh di sana nih. Assalamualaikum Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ini juga sehat benih suara le.
2: Oh, harus sehat mo. Biarpun mencecar panasnya, sehat walafiat.
0: Itu ayo Bu Su, senangnya saya nih mun bubuhannya sehat lo.
2: Wah, harus cerah mo. Ini
0: iya.
2: Minggu hari Ahad, hari Minggu ini hari alhamdulillah undangan banyak mo.
0: Kasian deh undangan
2: aduh.
0: Banyak.
2: Aduh, undangan 5 lagi nih mo.
0: Hah, ada 5?
2: Iya mbok.
0: Banyaknya Bu Su.
2: Terombol mbok, ada undangan lagi nih ya. Pengantenan nikahan mbok.
0: Masya Allah. Gacor
2: ya,
0: Bu Su.
2: Alhamdulillah. Berarti kawan masih banyak mbok. Kalau diundang kita mbok ya kan.
0: Oh iya bener. Sekalian nah. Ya jumpa pensi.
2: Iya silaturahmi dengan kawan juga mbok.
0: Iya,
2: ya kan. Jangan ya, bersedih.
0: Iya betul. Oh berarti karena teman kita gitu Bu Su yang nikah gitu ya.
2: Iya. Karena itu kan teman pengantin. Karena anunya kan anaknya mbok ya
0: oh,
2: kan.
0: Oh iya. Banyak juga tuh. 5 sampai 5 tuh Bu Su. Jadi 5 undangan
2: ya,
0: hari ini.
2: Ya biasa sampai itu mbok dikin mbok. Biasanya sampai itu. Ada 7 biasanya mbok itu bersamaan.
0: Allah.
2: Biasa Sabtu Minggu itu mbok biasa sampai 10 mbok.
0: Masa Bu Su, beh ngerinya le. Banyak benar ya Allah.
2: Ya Allah. Kawan mantap. Banyak kawan mbok. Jadi alhamdulillah banyak kawan, banyak jiwa rezeki mbok.
0: Iya, alhamdulillah Bu Su.
2: Nah, sama dengan Mbak Putri, siapa tahun dia aku ke Samarinda dengan ketemu dengan Mbak Putri alhamdulillah.
0: Iya,
2: ada minta banyu ya kan alhamdulillah. Nah, itu untungnya banyak kawan, ada Bu Su Mama juga di Samarinda ya kan.
0: Iya, kalau bersepeda
2: atau berjalanan
0: mbok
2: ya kan.
0: Ya, iya, sudah mbok. Bu Su mau request lagu apa nah Bu Su?
2: Lagunya ini apa? Lagu Manado aja mbok.
0: Apa tuh Manado?
2: Arang Tampurung aja mbok.
0: Arang Tampurung boleh. Siapa iya. Salam buat siapa nih Bu Su?
2: Tadi yang udah masuk buat Bu Su Mamat, Mbok Yuli, Bu Su Kutai, Bu Su Iis,
0: iya.
2: Mbok Nana, Mbok Nurul, Mbok Reni, Bu Su Abu Rahim, iya. Yang ada juga di Palu, Ibu Paridah, yang ada di Aceh juga. Pokoknya semua-semua deh mbok. Putri dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, okay. Dimanapun Anda mendengarkan, selamat pagi, sehat semuanya buat Mbak Putrinya, sehat juga bersama keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Ya kita menyapa lagi, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
3: Budaya salam, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Nah jadi saya ini Bu Su, sarapannya tuh sarapan ketiga orang anu orang barat hari ini.
3: Makannya apa? Kalau dibakar kan?
0: Iya. Aduh hai, lucunya nah, teleponan tepegat.
3: Ada nyenggol sekalinya.
0: Iya kah?
3: Mbak Putri.
0: Ais, kalah.
3: Lagunya nih kerindangan aja sudah Mbak Putri.
0: Iya sudah, kerindangannya mau yang satu kah yang dua?
3: Yang dua aja dah.
0: Oke dah, kalau gitu, sapa-sapanya nih buat siapa Bu Su?
3: Apanya buat Bu Su Kutai, semoga sehat nah. Begitu Bu Su Kutai, semoga Bu Su Kutai ini disehatkan, suaranya lega sudah aku dengar.
0: Amin, amin.
3: Iya, buat Aldo Su Kutai tadi ya. buat Bunda Yuli, buat Mbak Reni, salamnya seberatan aja dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
3: Kalau pulang Mbak Putri, hati-hati Mbak Putri ya.
0: Iya, Bu Su.
3: Jaga kesehatan Mbak Putri, ini anu panas ini, kan Mbak, kabut-kabut.
0: Asap-asap.
3: Wah, ya itu kalau jemaah hakam itu penuh kabut. Terima kasih Mbak Putri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau sambu semistra nih ya, sumbo becengkok saya ini ya. Besalam pun becengkok pokoknya. Yuk, enggak bertambah lagi, silakan. Sambil Mbak Putri juga melihat ke Facebook dulu nih, Bu Sumbo ya. Ada gabungan kah? Oh, ada di sini. Komen dari Bu Edi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Edi Johan Daman Huri, selamat pagi Mbak Putri. Pagi jiwa. Titip salam dulu buat Agus Mebel, Nova Siti Arofa, Vincenter Ashifa, Ngat Minara, Helpi Asus, Abah Alif Balimau, Arnia Nia, Rosi dan Jiwa, buat Mariana Juna, buat Ana Luciana, sama buat Mbak Nurul ini. Buat Mbak Putrinya buat tugas, semoga selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan saat selalu, dimudahkan terus rezekinya, amin. Terima kasih Bu Su. Iya, kita menyapa lagi nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Selamat hambat, bikin salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su, sehat Bu Su?
4: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, apa rencana pagi ini kegiatan Bu Su?
4: Kalau rencana pagi hari ini, ya biasa, banyak kerja.
0: Oh iya kah, biasa kerja ini mulai dari jam berapa, mulainya jam berapa gitu?
4: Kalau kerjanya itu, ya kadang-kadang jam 8 ya.
0: Jam
4: 8 pagi.
0: Seperti itu, jam 8 pagi. Ya sudah, kalau gitu sebelum berangkat kerja, Bu Su mau request lagu apa Bu Su?
4: Lagu Bugis.
0: Boleh.
4: Judul lagunya Cakelena Sabari.
0: Cakelena
4: Sabari.
0: Boleh. Titip salam buat siapa nih?
4: Ya, titip salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada tadi Bu Su Abdul Syukur ya.
0: Iya.
4: Sudah menyapa saya. Terima kasih atas sapaannya. Kemudian ada Bu Su Misran, sudah gabung juga tadi ya?
0: Iya.
4: Bu Su Utai. Bu Su Rinjani. Bu Yuli Mureni. Bu Nurul kedudukannya, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah kalau kita Bu Sumbo ya, tidaknya Mbak Putri juga harus melanjutkan putarkan lagu-lagu Etam Galanya yang lagi nulingnya aja dalam mobil. Hati-hati di jalan ya Bu Sumbo. Dan informasi di kawasan MMN kali ini cukup ramai ya Bu Sumbo, karena ada kegiatan jalan santai. Jadi buat Etam Galanya harap hati-hati. Iya, kita ketemu sama lagu selanjutnya. Ada lagu Jawa Rekos dari Mbak Yuli, Banyu Langit.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Pro 4 RRI Samarinda Bosombo. Sampai di sini Mbak Putri ngawane tamgelannya di sesi request di Dendang Nusantara. Terima kasih yang pertama juga. Kemudian kita ketemu lagi di Halo Benua Etam Bosombo. Satu lagu terakhir nih ada lagu requestan dari Busu Misran Kerindangan 2. Nanti lagu requestan dari Busu Abdurrahim Mbak Putri putarkan di Halo Benua Etam ya. Ya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau memperkuat kesiapsiagaan pengelola destinasi wisata dalam menghadapi potensi bencana melalui bimbingan teknis keamanan dan keselamatan pada 2026. Kepala Disbudpar Berau Yuda Budi Santosa mengatakan keamanan dan keselamatan menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata, terutama karena destinasi Berau memiliki karakter wilayah yang beragam. Bimbingan teknis yang diikuti 25 peserta dari 13 kecamatan tersebut membekali pengelola dengan kemampuan mengenali resiko, melakukan pencegahan, serta merespon kondisi darurat di destinasi wisata. Melalui penguatan mitigasi bencana, Disbudpar Berau menargetkan destinasi wisata tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan tangguh untuk memberikan perlindungan bagi wisatawan dan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.